0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ini mini mani mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, masih bareng Pro 2 FM di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, teman-teman. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin punya impian pengen kuliah di luar negeri, ya jangan ragu, jangan takut bermimpi, karena ada banyak sekali jalan untuk kamu bisa dapetin impian kamu itu. Ibaratnya mesti disiapin dari sekarang itu pasti, teman-teman. Yang penting jangan takut bermimpi besar dulu ya. Oh, misalnya pengen ngelanjutin impian kamu, studi kamu itu ke Finland, karena di sana kan salah satu tingkat negara dengan tingkat pendidikan yang cukup bagus ya kan. Ya kenapa tidak gitu. Karena ada banyak sekali beasiswa-beasiswa luar negeri yang bertebaran untuk calon mahasiswa asal Indonesia. Nah, The Student dari The Times Higher Education merilis banyak sekali daftar beasiswa luar negeri yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa Indonesia ya. Ada beasiswa S1 luar negeri yang fully funded. Jadi itu full semuanya difasilitasi. Ada yang bantuan dana untuk biaya kuliah aja, bantuan dana penelitian, sampai bantuan dana berbagai macam lah, pokoknya lengkap, teman-teman ya. Apa aja? Yang pertama, yang pastinya yang fenomenal banget di Indonesia itu ada beasiswa LPDP Scholarship ya. LPDP Scholarship ini adalah program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk berkuliah di berbagai negara. Nah, beasiswa ini mencakup beasiswa kuliah di berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia juga, teman-teman. Seperti Harvard University. Wah, ini impian banget nih ya. California Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, Stanford University, dan berbagai universitas terbaik lain di negara-negara luar sana. Keren gak tuh teman-teman ya? Kalau ada yang bilang, iya sih keren, cuman kan gak gampang kanin. Iya. Kalau kamu punya impian yang besar, emang gak gampang buat ngewujudinnya. Makanya kalau takut bermimpi besar, ya udah bermimpi ini aja, sederhana aja, gampang ngedapetinnya, ya kan? Jadi emang balance, teman-teman. Pengen hasil yang luar biasa, prosesnya juga pasti susah payah gitu. Nah, tapi gak cuma S1 ya, beasiswa S2, S3 itu juga difasilitasi oleh LPDP. Untuk siswa SMK, SMA, dosen, guru, tenaga kependidikan, peneliti, pokoknya lengkap ya. Kemudian yang kedua ada Australia Award. Nah, beasiswa Australia Award ini menawarkan beasiswa ke universitas-universitas di Australia. Jadi ini khusus dari pemerintah Australia, teman-teman ya. Dan banyak sekali kuotanya untuk Indonesia. Mencakup biaya kuliah, biaya perjalanan, biaya hidup untuk berbagai program akademik yang fokusnya adalah menyediakan kesempatan pendidikan bagi calon mahasiswa dari negara-negara berkembang di wilayah Indo-Pasifik yang pada akhirnya berkontribusi untuk pembangunan negara asal masing-masing gitu. Kalau kamu dari Indonesia berarti goalnya itu ya untuk pembangunan negara Indonesia gitu loh. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya, masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
5: Cinta Indonesia nggak cukup cuma dengan upload foto pakai batik setiap tanggal tertentu. Atau menulis hashtag Aku Cinta Indonesia. Rasa cinta tanah air juga bisa ditunjukkan lewat hal-hal sederhana. Mulai dari menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, mengenal budaya daerah, sampai menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tapi juga tentang apa yang kita lakukan. Jadi, yuk tunjukkan rasa cinta pada Indonesia dengan aksi nyata. Gak cuma hashtag, tapi juga langkah nyata. Karena Indonesia dimulai dari kita.

Barusan ada Camila Cabello ya, udah kita hadirkan untuk kamu. Dan pastinya masih di Spada. Episode kali ini kita ngobrolin tentang beasiswa luar negeri yang bertebaran untuk Indonesia, teman-teman. Dari Australia, tadi kita punya Australian Award Scholarship ya. Dan masih dari Australia, teman-teman, ada yang namanya Australian National University. Nah, kalau beasiswa yang satu ini menawarkan sejumlah beasiswa ke Australia untuk calon mahasiswa asal Asia Tenggara ya, seperti The College of Business dan Economics South Asia ya, kemudian ANU Chancellor's International Scholarship, dan itu memang tergolong selektif, teman-teman, untuk dapetin yang satu ini ya. Memang sedikit selektif. Kemudian ada lagi Fulbright Indonesia. Fulbright Commission ini menawarkan beasiswa luar negeri untuk berbagai program pendidikan dan program kerja di Amerika Serikat untuk S1, S2, dan S3 serta jenjang pendidikan lainnya gitu. Ada lagi Chevening Scholarship, ini fenomenal banget, teman-teman. Skema International Award dari pemerintah Inggris ya, di mana menawarkan berbagai jenis beasiswa luar negeri untuk calon mahasiswa asal Indonesia. Nah, kalau kesini juga lumayan selektif nih, teman-teman. TOEFL aja itu harus tinggi, belum lagi dengan IELTS-nya. Ya kan? Oke, ntar kita lanjutin lagi, masih di Pro 2 Bukit Tinggi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas.

Masih dari lantai 1 gedung RRI Bukit Tinggi, teman-teman Pro 2 udah cerah banget pagi ini, alhamdulillah ya. Cerah banget asli, semoga juga hati kamu secerah pagi ini teman-teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting semoga apapun kegiatan kita di hari ini dilancarkan dan dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Secerah kamu juga teman-teman yang punya impian pengen ngelanjutin studi ke luar negeri. Kenapa? Karena masih banyak beasiswa-beasiswa lain yang siap untuk kamu jelajahi teman Pro 2. Nah, ada yang namanya beasiswa Uber Age Humphrey Fellowship Program for Mid-Career Professional. Dan program ini memberikan biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya perjalanan bagi tenaga profesional asal Indonesia yang sedang meniti karir. Nah, ini bukan untuk kayak mahasiswa gitu lagi teman-teman ya, tapi yang sedang meniti karir buat kalangan profesional lah gitu. Para penerima beasiswa ini akan belajar dalam program pendorong karir selama 10 bulan di berbagai kampus-kampus Amerika Serikat. Nah, keren. 10 bulan loh guys, gak main-main ya. Biasanya kan kalau short course atau kursus singkat itu kan cuma 3 bulan atau ya 6 bulan lah paling lama ya. Tapi kalau yang Uber Age Humphrey ini itu sekitar 10 bulan. Nah, fellowship untuk Indonesia dari Uber Age Humphrey ini mewajibkan pelamar sudah lulus dari S1 dan sudah berpengalaman minimal 5 tahun di sektor publik. Wow, ini keren banget nih teman-teman. Jadi bukan berarti kamu udah kelar S1, udah kerja terus kayak aduh, padahal dulu pengen banget ngelanjutin studi atau pengen banget ke luar negeri, tapi karena udah kerja kayaknya gak bisa lagi deh. Nah, coba di switch mindsetnya teman-teman. Ternyata masih banyak beasiswa lain untuk kalangan profesional. Salah satunya adalah Uber Age Humphrey ya. Kamu tinggal browsing aja deh, tinggal cari di Google aja. Aku aja mikir dua kali nih, kayaknya seru juga buat dicoba. Lumayan ya kan beasiswa guys. Kemudian ada Grad Scholarship ya. Beasiswa Grad Scholarship ini dari British Council. Wow, ini ternama banget nih teman-teman Pro 2 ya. Dan beasiswa luar negeri yang satu ini menyediakan bantuan dana yang banyak banget untuk biaya kuliah calon mahasiswa internasional yang mengikuti program pasca sarjana 1 tahun di UK. Ini keren banget sih teman-teman. Aku sempat browsing sih waktu waktu kelar S1 dulu. Syaratnya cukup banyak. IELTS juga harus tinggi, belum lagi TOEFL yang harus 600 di atas. Wah, luar biasa. Benar ya, benar banget. Luar biasa. Ini cukup ketat sih persaingannya teman-teman. Tapi kalau kamu yakin kamu bisa dapetin Grad Scholarship, ya why not, dicoba aja, diterobos aja gitu. Susah senengnya pokoknya gaspol. Kalau yang orang bilang rezeki gak kemana, itu pastinya berbanding lurus dengan prosesnya teman-teman ya. Kemudian itu dari UK. Kita bergeser ke SOAS, Southeast Asia Postgraduate Scholarship. Ini juga masih dari Inggris dan menawarkan bantuan dana yang juga gak kalah besar ya teman-teman ya, untuk memfasilitasi biaya kuliah bagi calon mahasiswa pasca sarjana asal Asia Tenggara yang pengen berkuliah di School of Oriental and African Studies of SOAS University of London. Namanya juga udah ribet ya. Tapi gak apa-apa teman-teman. Ini memang kalau di benua Eropa itu banyak banget negara-negara yang punya kualitas pendidikan tinggi ya, gak cuma di Finland aja, tapi juga di Jerman, kemudian di Inggris. Itu negara-negara, sebagian kecil dari negara-negara yang punya kualitas pendidikan tinggi. Oke. Teman-teman perlu dua gak berasa, sepada episode yang kedua udah kelar sampai di sini, dan kita bakal move ke sepada episode yang ketiga. Ada informasi menarik apa yang nanti bakal aku share lagi buat kamu. Tungguin aja di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan boleh dong kita nikmati dulu candu asmaranya Mai Zura. Terus nanti juga ada Lala Huta and Friends dengan Anak Sekolah. Happy listening teman-teman, and also have a good day.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya, terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro 2, waktunya aku ajakin kamu jalan-jalan. Kalau tadi kita jalan-jalan ke berbagai negara dengan pendidikan yang bagus ya teman-teman ya, lewat berbagai beasiswa-beasiswa menarik. Kali ini kita jalan-jalannya di domestik aja, di Indonesia aja. Tapi jangan salah-salah, walaupun di Indonesia aja, tapi berbagai daerah-daerah di Indonesia ini punya keunggulan masing-masing, teman-teman. Banyak provinsi, daerah-daerah di Indonesia yang memiliki desa-desa adat yang sudah mendunia, which means nggak cuma dikenal di penduduk Indonesia aja, tapi juga di berbagai negara, ya. Nah, ini luar biasa banget, teman-teman, karena kekayaan alam dan budaya Indonesia itu emang gak akan ada habisnya buat dibahas ya. Ragam suku, bahasa, etnis. Dan sebagai generasi zaman now, kita mesti melek banget sama budaya negeri sendiri. Jangan teriak-teriaknya pas kebudayaan kita udah diklaim sama negara lain gitu. Selagi sekarang belum diklaim ya, kenapa gak kita banggakan, kita jaga, kita promosikan, dan kita lestarikan yang ada di Indonesia. Apa aja desa-desa adat Indonesia yang mendunia, teman-teman? Yang pertama, desa adat suku Baduy, Banten, Jawa Barat ya. Kalau ngomongin soal desa adat, maka perhatian pertama kita nggak lepas dari desa adat suku Baduy di Jawa Barat. Desa adat ini dihuni kurang lebih 20 ribu orang kanekes atau sebutan untuk orang Baduy. Dan bisa dibilang memang suku Baduy dalam ini dikenal terisolasi dari dunia luar ya. Mereka sangat menjaga identitas budayanya sendiri, teman-teman. Identik dengan baju berwarna putih dan biru tua ya, orang kanekes masih sangat memegang penuh kepercayaan leluhur. Nah, tapi bukan berarti mereka gak nerima wisatawan gitu ya, teman-teman. Kamu tetap bisa berlibur ke suku Baduy dalam sambil belajar budaya mereka. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti di dalam sana tidak diperkenankan memotret dan mengambil hasil alam tanpa izin. Gitu. Oh, itu di Banten, Jawa Barat ya. Dari Banten, Jawa Barat kita bergeser ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di sana ada suku mampir ke Desa Tanatoa Bulukamba ya. Kawasan ini dikenal dengan adat istiadatnya yang sangat kental, teman-teman. Kalau kita masuk ke daerah adat, kita diharuskan menggunakan pakaian hitam, mesti pakai baju warna hitam nih teman-teman ya, dan tidak boleh pakai alas kaki, nyeker gitu. Nah, tapi jangan khawatir ya, justru ketika kita tidak menggunakan alas kaki, ketika kita ada di lingkungan Desa Kajang Amatoa, kita akan sangat bisa merasakan suasana gimana manusia bisa bersinergi langsung dengan alam. Nah, kearifannya sangat kaya di sini dengan filosofi leluhur gitu. Oke, ntar kita lanjutin lagi masih bersama Pro 2 Bukit Tinggi, dan aku masih bakal ajakin kamu jalan-jalan lagi ke berbagai desa-desa adat yang ada di Indonesia. Dan pastinya desa adat ini sudah mendunia, teman-teman. Apakah ada desa adat itu yang salah satunya di Sumatera Barat? Nanti kita cari tahu. So, tetap stay tune di 94,8 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Ketahanan pangan itu bukan cuma urusan petani dan pemerintah, tapi juga soal masa depan kita sebagai anak muda. Ketika makanan cukup, aman dan terjangkau, hidup pasti akan menjadi lebih stabil. Kuliah lancar, kerja fokus, dan mimpi bisa dikejar tanpa cemas. Di era perubahan iklim dan tren serba instan, anak muda punya peran penting lewat pilihan sadar, mendukung produk lokal, mengurangi food waste, sampai tertarik pada inovasi pertanian dan teknologi pangan. Ketahanan pangan berarti memastikan hari ini kita bisa makan dengan baik dan esok masih punya sumber pangan yang berkelanjutan. Karena masa depan yang kuat selalu dimulai dari perut yang aman dan pilih

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Ade mau, Kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo ikut Kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, Kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
2: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman, thank you for staying on Pro 2 FM. Dan pastinya kita masih di Spades. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, ternyata gak seru juga ya jalan-jalan sendiri. Aku kali ini ajakin Aisyah again.
1: Iya.
0: Kemarin kita ketemu, sekarang ketemu lagi Aisyah ya.
1: Iya,
0: tapi
1: Kak,
0: kita kayaknya mau jalan-jalan lah mumpung paginya cerah, Aisyah. Jadi kayaknya seru juga kalau kita jalan-jalan ke berbagai desa-desa adat di Indonesia. Gimana tuh menurut Aisyah? Setuju gak?
1: Setuju, Kak.
0: Setuju. Karena kalau ngomongin desa adat, teman-teman, kita gak ngomongin soal desa aja. Tapi ada nilai budayanya, nilai adatnya, nilai seninya, dan lain-lain. Ya, kalau Aisyah
1: betul,
0: sendiri
1: Kak,
0: punya rekomendasi gak buat teman-teman Pro 2? Kalau tadi kakak udah ajakin teman-teman kita ke Banten, di sana ada suku Badui ya.
1: Oh iya, Kak.
0: Terus ada suku Kajang, Amatoa juga, Bulukamba, Sulawesi Selatan. Kemudian kalau dari Aisyah, kita mau kemana dulu nih?
1: Kita ke Cina ya, Kak.
0: Cina?
1: Iya, Kak. Iya.
0: Kemana tuh?
1: Di sini ada loh, Kak, satu tradisi unik banget loh, Kak.
0: Uh-uh.
1: Jadi para perempuan di suku Miao Cina ini, Kak, mereka dalam mengumpulkan rambut leluhurnya itu loh, Kak, untuk dijadikan konde.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nantinya konde tersebut akan digunakan untuk acara-acara adatnya loh, Kak. Jadi konde tersebut diwariskan secara turun-temurun, Kak, dari anak dari ibu ke anak perempuannya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, Kak.

0: Wow, itu kalau di Cina ya?
1: Di Cina, Kak.
0: Jadi nggak cuma di Indonesia yang namanya adat, itu juga ada di Cina, bahkan teman-teman Pro 2 ya. Betul. Kita langsung ya, dari Bulukamba, Sulawesi Selatan, diajakin Aisyah ke Cina. Ini plot twist banget sih Aisyah ya. Oke, thank you Aisyah ya.
1: Oke, Kak.
0: Kemudian teman-teman balik lagi ke Indonesia ya. Di NTT, di Nusa Tenggara Timur, ada yang namanya Kampung Wairebo, teman-teman Pro 2. Nah, ini nih ya, kampung adat yang ternyata udah jadi perhatian dunia sejak ditetapkan sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Nah, namanya adalah Kampung Wairebo, berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Wairebo ini gak cuma menyajikan kebudayaan lokal, tapi juga menjadi wisata alam yang sangat memukau. And you know what? Di sana ya, mereka punya 7 rumah adat yang disebut Baruniang. Rumah adat ini bentuknya kerucut dan ditempati bersama. Mereka punya kepala suku juga yang akan melakukan upacara penyambutan bagi pengunjung gitu. Kalau kita simak-simak ini kayaknya hampir-hampir mirip dengan kita di Minang ya teman-teman, di mana rumah adatnya itu ditempati bersama, terus ada kepala sukunya juga. Nah, usut punya usut, ternyata berdasarkan catatan sejarah, Wairebo Manggarai Nusa Tenggara Timur gak lepas dari sentuhan Minangkabau. Wah, ini luar biasa banget. Gak nyangka ya, namanya warga Minang ada di mana-mana teman-teman, bahkan sampai ke NTT. Jadi berdirinya Wairebo ya, berdasarkan catatan sejarah itu punya kaitan yang sangat-sangat erat dengan etnis Minangkabau. Nah, kayaknya next time kita bisa gali lebih dalam lagi sih teman-teman. Ada hubungan apa sih sebenarnya dan seintim apa sih hubungan Sumatera Barat ya, khususnya Minangkabau dengan Wairebo Manggarai Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada lagi dari Kalimantan Timur ya Aisyah ya.
1: Iya.
0: Kalau tadi kita dari NTT, sekarang akan mau ngajakin Aisyah ke Kalimantan Timur. Di sana ada Desa Dayak.
1: Oh iya, Kak.
0: Desa Dayak Pampang di Samarinda, teman-teman. Nah, kalau yang satu ini memang sudah resmi dibuka untuk kunjungan wisata sejak tahun 1991. Aisyah belum lahir deh kayaknya ya.
1: Belum, Kak.
0: Kakak juga belum. Kakak kan lahirnya 98. Asik. Percaya gak?
1: Percaya. Percaya, Kak.
0: Gimana gak percaya? Aku pelototin dia, teman-teman. Makanya dia percaya sama aku kelahiran 98 ya. Tapi teman-teman Pro 2, kita bakal langsung disambut dengan kerajinan khas suku Dayak yang khas banget ya kalau Dayak. Dan kita bakal diizinkan untuk tinggal di rumah tradisional yang memang kaya dengan ukiran-ukiran yang penuh makna gitu. Itu di Desa Dayak Pampang, Samarinda. Nanti kita kemana lagi? Tungguin aja, masih di Pro 2 Bukit Tinggi. Di Spades, selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Mencintai Indonesia tidak selalu harus dilakukan dengan tindakan besar atau sesuatu yang luar biasa. Kadang, cinta tanah air justru hadir dari hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Menghargai budaya daerah, menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, dan menghormati perbedaan adalah bagian dari mencintai Indonesia. Di tengah keberagaman, sikap saling menghargai menjadi kekuatan yang membuat kita tetap bersatu. Bahkan di era digital, mencintai Indonesia bisa diwujudkan dengan bijak bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat memecah belah. Karena pada akhirnya, mencintai Indonesia bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi tentang nilai-nilai yang kita tunjukkan melalui tindakan nyata.

0: Masih dari lantai 1 gedung RRI Bukit Tinggi, teman-teman Pro 2, good morning. Asik, kayak baru siaran aja gitu ya. Gak apa-apa, aku cuma menyapa teman-teman yang mungkin baru ngidupin radio atau baru bergabung di 94,8. Please welcome. Don't worry, karena kita masih punya banyak banget lagu-lagu keren dan juga info-info menarik buat kamu. Jadi jangan sedih walaupun kamu baru gabung ya. Nah, kalau tadi teman-teman kita udah ajakin kamu ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengenal berbagai desa-desa adat di sana. Kali ini Aisyah bakal ngajakin kamu kemana lagi nih, Aisyah?
1: Ada di Tasikmalaya atau Jawa Barat loh,
0: Jawa
1: Kak.
0: Jawa Barat.
1: Nah, di sini ada satu tradisi yang mungkin unik ya, Kak. Mm-hmm. Itu tradisinya namanya Kampung Naga, Kak.
0: Oke, desa nah, Kampung Naga
1: desa
0: gitu ya.
1: Desa Kampung Naga, Kak. Mm-hmm. Letaknya itu berada di lembah bukit, Kak. Jadi kalau misalnya kita mau ke sana, akses yang penuh perjuangannya akan setimpal loh, Kak.
0: Okay.
1: Kalau misalnya kita ke sana ya, Kak, dapat perkampungan yang cukup bagus, indah gitu loh, Kak. Nah, Kampung Naga ini jadi salah satu daerah di Indonesia loh, Kak, yang dikenal sangat ketat banget menjaga adat istiadat leluhurnya, Kak. Bahkan kalau misalnya kita mau ke sana, tetapi nggak bisa dijadikan wisata loh, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena orang di sana tidak ingin merusak keharmonisannya yang telah diciptakannya, Kak.
0: Oke. Jadi ibaratnya apa ya, kalaupun itu sekarang kan posisinya itu sebagai desa adat ya.
1: Iya,
0: kalau misal mau dijadikan sebagai desa wisata, kayaknya masyarakatnya agak keberatan gitu.
1: Iya,
0: ya
1: Kak.
0: Takutnya nanti kalau misal dijadikan desa wisata, otomatis akan banyak pendatang.
1: Iya, Kak.
0: Akan banyak wisatawan, akan banyak hal-hal baru, atau ada banyak pembaruan, perombakan dan lain-lain. Dan mereka gak pengen keharmonisan itu jadi terganggu gitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, kemudian kalau dari Jawa Barat ya tadi Aisyah ya.
1: Betul, Kak.
0: Dari Jawa Barat kita ke Desa Trunyan Bali, Aisyah.
1: Nah, iya,
0: jauh nih. Ya, letaknya di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Nah, kalau di sana memang pemandangan alamnya itu masih asri, Aisyah.
1: Oh, dan gitu ya, Kak?
0: Iya, jadi kalau pas kita ngirup udaranya itu masih segar banget, dan kita bakal disambut juga pas nyampe di sana dengan pesona Danau Batur gitu. Cuman sebagian besar biasanya pengunjung datang ke desa itu untuk melihat secara langsung tradisi leluhur mereka. Aisyah tahu nggak tradisi apa yang ada di sana?
1: Apa itu, Kak?
0: Nah, prosesi pemakamannya unik di sana, Aisyah.
1: Oh gitu.
0: Kalau kita di sini dan kebanyakan itu kan mayat atau jenazah itu dikubur ya.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau udah meninggal dikubur. Tapi kalau di sana mayatnya nggak dikuburkan.
1: Terus?
0: Tapi diletakkan di bawah pohon terumenyan sampai menyatu dengan tanah. Jadi kayak ditaruh gitu aja sampai akhirnya menyatu itu jenazah dengan tanah. Dan itu menurut mereka bisa salah satu penyebab suburnya tanah dan tumbuhan di sana gitu loh.
1: Oh gitu ya, Kak.
0: Nah, makanya banyak yang tertarik untuk menyaksikan langsung prosesi pemakaman di Desa Trunyan di Kecamatan Kintamani.
1: Oke, itu dia. Kak.
0: Sebenarnya masih banyak ya, Aisyah ya, desa-desa adat lain yang ada di Indonesia. Cuman kayaknya kita mesti keep untuk next time.
1: Oke,
0: ya. Kalau kamu pengen tahu, kamu bisa pantengin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman-teman. Karena udah jam 9, artinya kita bakal move ke program selanjutnya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kita masih punya banyak banget program-program keren yang sayang banget kalau kamu skip, teman-teman. Makanya tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman, thank you for staying di 94,8 ya, teman-teman. Dan dari Spade kita bakal move ke program selanjutnya di Siaga Corner setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10. Nah, teman-teman Pro 2 pasti udah apa ya, udah gak sedikit lah dari kita yang tahu bahwa kondisi kita Sumatera Barat tergolong daerah yang sangat rawan dengan bencana, apalagi bencana banjir bandang ya teman-teman. Banyak daerah-daerah, titik-titik di Sumatera Barat yang sangat rawan dan sudah terkena dampak ketika cuaca lagi musim-musim hujan ya. Kadang gak musim hujan

0: Pun tapi curah hujan tinggi itu banjir bandang bisa terjadi di banyak daerah di Sumatera Barat. Maka penting banget rasanya untuk kita bisa mewaspadai hal ini, teman-teman. Nah, penting buat kita kenal dengan tanda-tanda alam biasanya apa aja sih yang bakal muncul kalau akan terjadi yang namanya banjir bandang. Nah, Isha, kita punya banyak informasi buat teman-teman Pro 2 ya, tanda-tanda alam yang bakal muncul kalau banjir bandang akan terjadi.
1: Iya, Kak.
0: Nah, yang pertama teman-teman, biasanya nih kalau curah hujan udah tinggi terus banjir bandang akan terjadi itu pasti air sungai itu tiba-tiba keruh.
1: Iya, ya kan?
0: Yang awalnya mungkin ada bening-beningnya dikit gitu ya, kalaupun gak jernih-jernih banget tapi gak keruh, gak parah, gak coklat warnanya. Tapi satu ketika curah hujannya tinggi dan air sungainya kamu perhatiin itu keruh, coklat banget, alirannya makin lama makin deras, berarti itu sudah jadi salah satu pertanda.
1: Iya.
0: Gitu, karena air yang berubah jadi warna coklat pekat itu bukan hal biasa, teman-teman. Itu tandanya ada longsoran, sedimen atau material besar dari daerah hulu gitu. Nah, kalau di dekat kita kan yang kelihatan cuma sungainya doang nih, but we don't know what happened ya. Kita enggak tahu apa yang terjadi di hulunya, teman-teman. Mana tahu udah ada bukit yang runtuh, udah ada longsor yang terjadi gitu ya, Aisyah ya.
1: Betul, Kak.
0: Kalau dekat kita mah iya sih air sungainya coklat Andin, cuman kayaknya enggak ada yang runtuh deh di sekitar sini.
1: Iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Di sekitar sini enggak ada, tapi di hulunya kita enggak tahu.
1: Betul, kan? Kak. Iya.
0: Apalagi kalau arusnya udah ikut makin deras, teman-teman. Wah, itu artinya ada volume air besar yang sedang turun dari atas. Tuh. Dan kita mesti hati-hati banget karena ini sinyal awal banjir bandang terjadi. Itu tanda-tanda yang pertama. Yang kedua, Aisyah.
1: Oh iya, Kak, ini ada yang kedua, salah satu tandanya, Kak. Mm-hmm. Ada suara gemuruh misterius loh, Kak, dari arah hulu. Mm-hmm. Nah, sebelum banjir bandang itu datang loh, Kak, mm-hmm, sering muncul suara gemuruh seperti batu bertumpukan loh, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gemuruh tersebut berasal dari arus yang membawa batang pohon, Kak. Mm-hmm. Batu besar dan material berat lainnya gitu. Mm-hmm. Semakin keras suaranya, Kak, mm-hmm, maka semakin dekat gelombang, mm-hmm, airnya itu loh, Kak.
0: Nah, itu dia. Mm-hmm. Jadi jangan heran kalau pas lagi musim hujan kamu tinggal di pinggir sungai dengar bunyi gemuruh, itu bukan selalu petir atau guntur gitulah ya, gemuruh.
1: Betul,
0: dari
1: Kak.
0: Langit. Bisa jadi itu gemuruh dari aliran sungai itu, teman-teman. Karena
1: betul,
0: ya itu tadi ya, mungkin ada batang ngebawa batang pohon beradu dengan batu besar. Wah, pokoknya udah campur aduk lah itu isi di dalam sungainya ya.
1: Iya, Kak.
0: Terus tanda berikutnya nanti kita spill buat kamu ya. Masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di program Siaga Corner.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut, kerap dinyanyikan dan penonton usai pertandingan menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik pencahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pas dan harga yang terjangkau cepat serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi sosial, berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Ruang yang aman dan positif.

0: Enggak, Kak.
1: Oke, baiklah. Di 26 Agustus kali aja sana, jadi kita ucapin happy birthday ya Aisyah ya.
0: Iya, Kak.
1: Semoga sehat selalu. Tanda-tanda alam itu pasti ada terjadi ya.
0: Betul.
1: Kemudian air sungai deras ya, bahkan juga teman-teman ketika misal hujan terjadi ya, mungkin menurut kita hujan di daerah kita itu biasa aja. Tapi kalau di hulu sungai hujannya itu lebat seharian, justru ini udah jadi satu tanda bahaya.
0: Iya, Kak.
1: Nembus ke hilir dan memicu banjir bandang. Makanya info cuaca di hulu itu penting banget. Iya, jadi kalau udah ada yang infoin di hulu hujan lebat,
0: lumpur, pekat atau alirannya berubah aneh loh, Kak. Itu terlihat di kode bahwa
1: dapatan buat kamu ya.

terus lari kecil-kecil, nanti pasti bakal ada momennya kamu melompat lebih tinggi kalau kamu yakin dengan lompatan kamu itu, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk ambil ancang-ancang dan jangan ragu untuk melompat. Kali aja lompatan kamu itu bakal bikin kamu jadi lebih baik dari sebelumnya. Cakep. Ya udah kalau gitu teman-teman, aku dan Aisyah pamit di Sepada untuk pagi ini, Aisyah ya. Dan thank you banget buat kamu yang udah dengerin Pro 2 dari subuh tadi jam 5 sampai sekarang, dan waktunya aku sign out dari Pro 2. Sekali lagi thank you, sehat-sehat buat semuanya dan semoga semua yang kita lakuin di hari ini dilancarkan dan dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Kakak Hasabul bakal nemenin kamu di day part 2 dan kita bakal ketemu lagi di lain waktu. See you again and bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Produa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, gimana kabarnya sore ini teman-teman? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Siang ini bukan sore, ini kelihatan banget nih Asabul pengen cepat-cepat selesai di hari Rabu. Sore teman Produa, di siang ini di pukul 10 hingga nanti pukul 3 sore aku bakal nemenin kamu dengan ragam program. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan kita di siang ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Produa Info. Teman Produa, informasi yang pertama agak sedikit berat tapi nggak apa-apa, it's okay. Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja dari pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Gimana teman Produa, Presiden Prabowo ini mencontohkan kinerja membanggakan dari Danantara adalah menyelamatkan keuangan negara. Yona teman Produa, hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara launching dan juga groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP. Yona teman Produa, di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gili Manuk, Kabupaten Jemrana, Bali pada Selasa 25 Agustus 2026. Gimana teman Produa, Presiden Prabowo mengatakan Danantara melakukan pembenahan pada BUMN sehingga laba perusahaan milik negara tersebut mengalami kenaikan signifikan. Bahkan teman Produa, perusahaan BUMN yang tidak pernah mendapatkan laba di bawah Danantara menunjukkan kinerja yang semakin mengesankan. Teman Produa, beralih kita ke informasi yang kedua di siang ini, datang dari dunia hiburan. Yamana serial The Gentleman resmi diperbarui untuk musim ketiga dengan total 8 episode teman Produa. Yamana, kabar tersebut diumumkan di tengah persiapan penayangan musim kedua dan dilansir dari Variety pada Selasa 25 Agustus 2025. Dan perlu kamu ketahui juga teman Produa, serial karya Guy Rickel ini itu dibintangi oleh Theo James dan juga Kaya Scodelario. Yang mana musim ketiga kini itu dalam tahap praproduksi dan belum ada naskah yang diselesaikan maupun pemain baru yang secara resmi ditetapkan. Jadi itu tungguin aja teman Produa, bagi kamu yang penasaran The Gentleman musim ketiga, aku yakin banget ini pasti bakalan jadi satu hal yang menghibur kamu dalam waktu dekat, oke? Okay? Dan teman Produa, next kita beralih ke informasi terakhir di siang ini. Bagi kamu teman Produa yang selalu mengikuti perjalanan dari Jang Dong-yeon, mungkin kamu udah tahu ya, yang mana aktor ini itu mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dibagikan lewat Instagram. Yona teman Produa, aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia itu secara langsung kepada penggemar pada Selasa 25 Agustus 2026. Dan teman Produa, pernikahan tersebut ini akan digelar Jang Dong-yeon bersama aktris Kim Seung-yeon yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Dan teman Produa, aktris Kim Seung-yeon ini diketahui pernah membintangi The Tale of Nokdu serta film Please Buy Me Air dan juga The Yes teman Produa. Dan dilansir dari media Korea Selatan, Nielsen ini juga turut melaporkan kabar pernikahan tersebut dan menyebut Kim Seung-yeon sebagai calon istri Jang Dong-yeon. Yona, keduanya ini pernah terlibat dalam film The Yes yang disutradarai langsung oleh Jang Dong-yeon. Selamat Produa, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Jangan kemana-mana, stay tune aku Ashabul di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produa Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita berdua di 94,8 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Halo teman Pro 2, jika tadi udah sapa-sapaan ya bareng Kak Aisyah, next kita bakalan berdua lagi nih siaran. Tadi Kak Aisyah bareng Kak Andin.
1: Betul.
0: Terus ada Pro 2 Info tadi Kak Habel bawain Kak Aisyah ya di pukul 10 tepat. Dan sekarang undang lagi Kak Aisyah. Kak Aisyah gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik,
0: Bang Abul. Alhamdulillah. Aisyah excited enggak nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti pukul 3 sore?
1: Excited banget ya Bang, apalagi sama Bang Abul ini. Welcome banget orangnya, guys.
0: Aduh. Dan ini bakalan seru banget nih sama Aisyah ya.
1: Oke Bang,
0: semoga
1: ya.
0: Semoga. Oke, Aisyah ini BTW dari kampus mana?
1: Aisyah dari kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar.
0: Mungkin teman-teman Pro 2 udah pada tahu ya, tapi Kak Abul baru tahu nih sekarang.
1: Oh, baru tahu.
0: Baru tahu. Kita baru ketemu ya Aisyah ya.
1: Iya, baru ketemu hari ini.
0: Kenapa harus hari ini sih, kita ketemunya enggak tahun kemarin?
1: Kan baru magang hari ini loh Bang.
0: Ini. Itu dia. Jadi teman Pro 2 ya, Kak Aisyah ini adalah mahasiswa magang di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang magangnya di RRI Bukit Tinggi sampai kapan nih Aisyah?
1: Sampai bulan Oktober Bang, tanggal Oktober. 24.
0: Ya. Tanggal 24?
1: Iya.
0: Kenapa gak sampai tanggal 25 aja? Tahu gak kenapa tanggal 25?
1: Kenapa itu Bang?
0: Itu hari jadi abang. Hari lahir abang.
1: Oh, hari lahir abang.
0: 25 Oktober.
1: Masya Allah.
0: Aduh, sayangnya teman-teman sampai tanggal 24 ya.
1: Iya.
0: Kalau gak syukuran kita.
1: Gak apa-apa Bang, kami di sini aja nanti.
0: Canda-canda. Aisyah. Iya ini, Bang. Mau berpesan dulu gak sih kita sama teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.
1: Oke Bang, hati-hati ya yang di jalan, yang di hati pun tetap di hati aja, gak usah jalan-jalan.
0: Boleh, Kak Aisyah bisa aja teman Pro 2 ya.
1: Okay. Tuh,
0: gak hanya di jalan aja yang hati-hati, tapi juga yang di dalam hati juga.
1: Jangan jalan-jalan, apalagi sama yang lain jangan.
0: Jangan ya dek ya, bahaya.
1: Bareng aku aja.
0: Bisik tetangga, okay. Boleh. Kak Aisyah. Ini BTW ya, kita udah di program Zona Musik Kamu, benar?
1: Benar.
0: Tapi gimana nih cara requestnya gimana Kak Aisyah?
1: Oh bisa loh teman-teman, lewat WA kita 0811-669-9940.
0: Itu dia teman Pro 2, dicatat ya nomor WhatsApp yang udah Kak Aisyah sebutin supaya kamu bisa request bareng kita berdua.
1: Iya.
0: Ulang lagi dong Kak Aisyah, mana tahu tadi baru ngambil pulpen sama buku nih.
1: Oke, diulang lagi ya teman-teman yang di rumah. 0811-669-9940.
0: Itu dia. Semoga kita berjodoh di WhatsApp ya.
1: Okay. Ada juga nih Bang di Instagram kita juga boleh request.
0: Betul banget. Di @pro2bukittinggi ya Kak Aisyah.
1: Iya Bang.
0: Iya, jadi udah ada linknya, kamu udah bisa isi link itu teman-teman sesuai dengan requestan kamu, lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu atau lagu yang pengen banget kamu dengerin di hari ini.
1: Betul.
0: Itu dia. Dan Kak Aisyah mau diputarin lagu apa nih? Mau request enggak? Kita aja dulu ya yang request sebelum nungguin yang lain.
1: Suka lagu apa ya, Kak? Lagu lagu ini loh Kak.
0: Lagu mana?
1: Ada apa cinta?
0: Ada apa cinta?
1: Iya.
0: Emang boleh sebertanya itu dengan cinta Kak Aisyah?
1: Boleh dong Kak.
0: Boleh, kita cari ya.
1: Okay.
0: Semoga aja ada apa cinta. Gak ada Kak Aisyah di playlist kita hari ini.
1: Belum ada ya Bang?
0: Belum. Mau lagu mana nih?
1: Lagu yang energik boleh?
0: Boleh banget.
1: Oh yang ini lebih lagu lagu
0: apa ya, merindu lagi mungkin kali ya.
1: Ah bisa, boleh
0: bisa.
1: Bang,
0: dari Mesaira Fitri Vidianto.
1: Apa ya, tadi ada di otak cuman aduh kehilang lagi.
0: Boleh, jatuh. Tapi ini ngomongin merindu lagi, Aisyah ada rindu seseorang enggak?
1: Aduh, adalah, ada
0: siapa
1: dong.
0: Siapa tuh? Siapa? Orang tua kah?
1: Orang tua di rumah ya Bang, karena jauh nih sekarang sama orang tua, rindu.
0: Oh rindu, gak apa-apa, LDR-an dulu untuk kesuksesan.
1: Iya benar.
0: Aisyah asli mana?
1: Aisyah asli Pengkalan Bang, 50 kota.
0: Kita satu kampung, salim dulu gak sih?
1: Apa
0: 50 kota, Kecamatan Akabiluru?
1: Akabiluru? Oh mungkin agak jauhnya.
0: Agak jauh,
1: iya,
0: tapi masih satu kabupaten. Satu bupati kita.
1: Betul.
0: Oke, nama Pro 2 jangan kemana-mana. Kita nanti seru-seruan bareng Kak Aisyah. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Oke Bang, teman terbaik
0: kamu.

0: segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.
2: Gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Oke, teman Pro2, balik lagi sama Aisyah dan...
1: Iya, benar banget, sama Sabul juga ya, teman-teman Pro2. Kita masih setia ya, Aisyah ya?
0: Masih dong.
1: Masih, walaupun lagu barusan lagu selesai nih.
0: Oh iya, tapi pertemanan kita gak boleh selesai ya?
1: Gak boleh, harus harmonis, enggak tuh, boleh. Dan emang Pro 2 ngomongin lagu nih, barusan kan ada selesai nih.
0: Iya.
1: Bener apa kata Aisyah ya, lagu ini bukan lagu yang nyuruh kita selesai, Aisyah ya?
0: Iya, bener bang.
1: Bener. Terus juga ada beberapa lagu lainnya ya nanti bakalan kita puterin. Aisyah, penasaran gak?
0: Penasaran banget bang, ada kita... apa tuh lagunya?
1: Oke, yang pertama kita sapa dulu Aisyah, ini ada Kak Firly.
0: Halo Kak Firly.
1: Selamat siang Kak. Siang juga buat Kak Firly ya. Saya Firly izin mau request lagu Sumpah Mati. Lagu ini enak banget nih, by Selena Grace. Terima kasih, salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja. Tuh kakak-kakak, berarti kakaknya udah tahu nih kalau yang siaran dua orang nih.
0: Iya bener.
1: Thank you buat Kak Firly. Dan semangat terus siarannya ya Kak. Oke, Kak.
0: Oke.
1: Boleh, next. Ini hai Kak, aku Putri.
0: Halo Putri.
1: Dari Berbinar, easy request lagu selesai deh Sabrina Leonor, terima kasih. Sama-sama, lagunya udah kita puterin ya barusan. Halo Kak, saya Nesya.
0: Halo Kak.
1: Dari Berbinar, easy request lagu selesai deh Sabrina Leonor ya, terima kasih. Sama-sama. Itu dulu Kak Aisyah.
0: Oke, bang.
1: Oke ya, kita puterin dulu ada Sumpah Mati dari Selena Grace, Fit Andirianto. Dan nanti bakal disusul dengan beberapa lagu lainnya ya Kak Aisyah.
0: Oke, bang.
1: Ada siapa aja yang mau request nih Kak Aisyah? Nanti mungkin
0: banyak nih, ada banyak. Dari Laila, ada dari Diva sama Yuni.
1: Boleh banget, nanti kita catat ya.
0: Oke bang.
1: Oke, tetap bareng aku Asabul.
0: Aku Aisyah Laila
1: di Pro 2 Bukit Tinggi,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, nomor Pro 2 barusan ada lagu yang nyentuh banget. Bener gak Aisyah?
1: Bener bang.
0: Judulnya Sesi Potret ya.
1: Bener.
0: Dan lagu ini berhasil membawa kita kayak bawang banget ya di hari ini, pagi ini.
1: Betul.
0: Harusnya semangat nih siang-siang. Yeah. Betul itu requestan siapa kalau boleh tahu Aisyah?
1: Dari Diva ya bang.
0: Boleh. Diva?
1: Diva bang.
0: Ini Diva kenapa pengen diputarin lagu ini nih? Mana tahu sekarang lagi...
1: Iya, lagi apa
0: lagi
1: ya?
0: Lagi mikirin banyak hal gitu ya.
1: Lagi segala itu ya, orang tua juga ya bang, berarti
0: bisa
1: mungkin.
0: Bisa jadi. Karena kan teman-teman... Oh iya, ini adalah requestan dari teman magang kita juga.
1: Betul.
0: BTW, teman-teman Pro 2 ya. Jadi mungkin teman-teman magang kita udah rindu banget sama rumah.
1: Kan udah lama juga kan bang, gak ketemu gitu.
0: Boleh lah, next abang bakal tanya langsung sama Divanya ya.
1: Boleh bang.
0: Oke, kita mau Pro 2. Dari lagu Sesi Potret, kita bakal beralih ke lagu mana lagi nih Aisyah, kalau boleh tahu.
1: Lanjut kita ke lagu Teh Hijau ya bang.
0: Teh Hijau.
1: Dari Galau.
0: Bukan Teh Orange.
1: Oh enggak dong bang. Apalagi teh itu ya bang.
0: Teh
1: manis.
0: Enggak,
1: kita
0: boleh
1: pakai Teh Hijau.
0: Yuk, di mana kita pesan teh manis?
1: Itu di depan ada bang.
0: Boleh. Teh Hijau dari Tulus ya.
1: Iya bang.
0: Harus tulus. Iya. Jangan hanya penyanyinya aja yang tulus, tapi kamu juga harus tulus nih.
1: Insya Allah tulus ya.
0: Oke, nomor Pro 2 dan nanti bakal disusul dengan lagu apa Aisyah?
1: Selanjutnya dari Laila ya bang, itu
0: Laila Cangkung.
1: Enggak dong, orangnya namanya Laila ya bang.
0: Iya.
1: Dari Titik Nadir.
0: Oh boleh.
1: Judul lagunya gitu.
0: Ini juga lagu yang nyentuh banget.
1: Betul.
0: Okay. Tapi Aisyah kalau dilihat-lihat nih jam kita udah menunjukkan di pukul
1: 10.05 lewat 58 ya.
0: Artinya ada satu lagi mungkin yang bisa kita puterin. Gak bisa ya, kita harus lagu nasional dulu nih, gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa bang.
0: Sebelum nanti kita ke Teh Hijau, terus juga Titik Nadir, next ada apa lagi nih?
1: Ada Untuk Yang Bersamanya, itu dari Mahalini.
0: Ini siapa lagi nih yang patah hati di hari ini nih?
1: Dila bang.
0: Dila, aduh, ini Dila pasti teman-teman Pro 2 udah pada tahu ya, karena Dila minggu kemarin sapa kamu lewat YouTube kita.
1: Pasti udah tahu.
0: Jadi nanti kita dengerin ya requestan dari Kak Dilanya teman Pro 2. Next ada siapa lagi Aisyah?
1: Ada dari Delima bang.
0: Delima, durian gak ada? Atau rambutan
1: Delima aja bang.
0: Oh Kak Delima.
1: Iya.
0: Pesan-pesan dan lain sebagainya ada gak?
1: Ada dong bang. Tadi kan dari Kak Dila.
0: Kak
1: ada
0: Dila
1: itu, apa pesannya tuh? Dengerin ya yang di rumah.
0: Ini berat nih
1: ya, khususnya untuk HTS-an yang belum sempat jadi tapi aduh, udah asing duluan bang.
0: Widih, gimana ceritanya tuh.
1: Untuk inisial F, makasih ya karena kamu aku belajar merelakan dan mencintai diri sendiri lebih baik daripada berharap pada sesuatu yang enggak pasti gitu.
0: Keberat banget ini kelihatannya. Kadila dengerin kita sekarang enggak? Kadila it's okay, enggak apa-apa.
1: Okay.
0: Walaupun sekarang posisi Kadila enggak baik-baik saja karena si dia yang dengan inisial F ya. Aisyah.
1: Iya, dari inisial untuk inisial F.
0: Itu dia. Jadi semoga Kak Dila menemukan seseorang yang jauh lebih tepat, seseorang yang jauh lebih luar biasa untuk Kak Dila ke depannya ya, Kak Aisyah.
1: Okay, bang.
0: Next.
1: Next dari Najwa 2001 judul lagunya,
0: bang. 2001 kali.
1: Iya, 2001 kali, Mas.
0: Boleh. 3001 kali belum ada ya. Kita tungguin aja.
1: Ada satu lagi nih, Bang. Dari Delima.
0: Kak Delima lagi nih.
1: Iya, tadi belum. Okay. Tadi dari Dila, sekarang dari Delima.
0: Boleh.
1: Judulnya The Man Who Can Move On ya.
0: Benar, dari Taylor. Ganti lagu, siap.
1: Ganti lagu.
0: Ada pesan gak? Yang mana nih? Kita bacain ya. Oke, siap. Untuk inisial A.
1: Iya, A.
0: Ashabul Yamin bukan ya? Kepedean.
1: Bisa jadi ya bang.
0: Oke, inisial A. Oke. Ini oh dari sini ya. Oke, siap-siap. Mohon maaf teman-teman Pro 2 ya. Ini kita agak sedikit harus excited bacainnya.
1: Oke, siap, Ma.
0: Baik. Aku bakal bacain ya teman-teman Pro 2. Ini dari Kak
1: Delima.
0: Kak Delima untuk inisial A. Mm-mm. Dimanapun kamu yang inisial A boleh banget harus ngerasa teman-teman ya. Congrats for getting my smile, my yapping, hahaha. Hahanya wajib nih, wajib. Sangat semangat untuk hidupnya dan magangnya. Oh, berarti anak magang nih. Ayo kita cari.
1: Ayo.
0: Cari inisial A. Siapa nih?
1: Bukan Asabul ya?
0: Bukan. Udah kerja sini. Bisa-bisanya Aisyah nih abis ini dikarungin. Oke, gak apa-apa buat Kak Delima. Ini kelihatannya ada someone.
1: Ada seseorang.
0: Ada seseorang nih, mungkin ya. Semoga sampai nih pesannya ya. Nanti kita tanya-tanya langsung sama Kak Delima. Mana tahu bisa kita undang langsung nih siaran okay. bareng kita. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Teman
1: terbaik kamu, maaf ya Bang.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

0: Halo teman Bro 2, balik lagi di 94,8 FM. Masih beraku Sabul.
1: Aku Aisyah Laila.
0: Bener banget ya, masih setia bareng kamu teman Pro 2 ya. Padahal kita udah beralih program nih, Kak Aisyah. Program yang sama, tapi beralih ke segmen yang kedua.
1: Oke.
0: Masih di zona musik kamu, bagi yang belum sempat request, boleh banget teman Pro 2, kamu wajib request. Caranya gimana, Kak Aisyah? Boleh diulangi lagi nggak nih?
1: Oh, bisa. Bisa teman-teman yang di rumah lewat WA kita ya. 0811 6699 480.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung hubungi kita di 0811 6699 480. Seperti yang tadi udah disebutin sama Kak Aisyah. Ini udah 3 kali ya Kak Aisyah nyebutinnya. Itu dia. Kalau misalkan gak sempat buka WA, ada cara lain gak Kak Aisyah?
1: Ada dong. Bisa lewat Instagram kita.
0: Bener banget. Di @pro2bukittinggi, duanya pakai angka teman Pro 2 ya. Tuh. Dan tadi ada lagu Teh Hijau, terus juga ada Titik Nadir. Ini requestan dari siapa dua lagu ini Kak Aisyah?
1: Kalau sesi potret itu dari Diva ya Bang?
0: Oh Diva, tadi di awal ada sesi potret dari Diva. Udah kita puterin. Terus Teh Hijau.
1: Teh Hijau dari Yuni.
0: Ada Yuni, Titik Nadir
1: dari Laila, Bang.
0: Oke, siap. Laila canggung.
1: Laila.
0: Bawaannya pengen nari ya.
1: Iya,
0: dan next ada lagu Mahal Ini untuk yang bersamanya. Ini adalah seseorang yang paling patah hati.
1: Betul banget.
0: Siang ini requestan siapa kalau boleh tahu Kak Aisyah?
1: Ini dari Kak Dila.
0: Tuh,
1: teman magang kita juga.
0: Iya, benar. Emang Dila sepatah hati apa sih? Boleh di komen ya. Nanti mana tahu bisa kita spill apakah karena si F itu?
1: Bisa jadi ya, Bang.
0: Bisa jadi ya. Terus ada lagu apa lagi Kak Aisyah?
1: 2001 kali.
0: Ini banyak banget nih kalau disusun ya, 2000 tambah 1 kali. Dari Adrian Khalif. Lagu requestan siapa kalau boleh tahu Kak Aisyah?
1: Dari Najwa.
0: Oh Kak Najwa, siap. Kak Najwa thank you udah request.
1: Kasih Kak Najwa.
0: Iya. Next ada lagu apa lagi Kak Aisyah?
1: Ada nih dari Kak Delima.
0: Kak Delima.
1: You belong with me.
0: Oke, okay, you belong with me dari Taylor Swift.
1: Betul.
0: Betul banget. Kak Delima terima kasih tadi juga sempat nyinggung si A. Semoga saja bukan Ashabul Yamin.
1: Semoga aja enggak.
0: Semoga aja enggak. Aisyah juga A tuh.
1: Jangan dong.
0: Oh iya benar. Boleh, boleh. Siapapun nih yang lagi magang terus inisial A, boleh banget.
1: Kamu ya, ngerasain apa yang disampaikan oleh Kak Delima.
0: Kak Delima. Bener. Next ada lagu apa lagi? Udah
1: selesai.
0: Jagat Rasa enggak ada ya?
1: Oh enggak Kak. Oh, enggak. Itu mungkin dari
0: Kabul.
1: Kabul sendiri.
0: Oke, nama Pro 2 ada lagu Mahal Ini untuk yang bersamanya. Terus ada 2001 kali dari Adrian Khalif. Ada You Belong With Me dari Taylor Swift. Dan juga Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Dan nanti kita bakal kembali tetap di zona musik kamu di Pro 2 Bukittinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: banget.
1: Boleh banget. Boleh dan banget. Aisyah, mau tau gak ini siapa?
0: Ya mau dong, siapa?
1: Ini Kalara Purnamasari. Kalara ini adalah pendengar setia kita dan selalu hadir setiap Abang Dinas malam. Selalu kirimin pesan-pesan luar biasa gitu. Masya
0: Allah.
1: Jadi thank you buat Kak Lara.
0: Pendengar setia ya.
1: Pendengar setia.
0: Halo Kak Lara.
1: Tuh, Kak Lara disapa langsung tuh sama Aisyah. Jadi boleh banget Kak Lara mau diputarin lagu apa, langsung aja ditulisin, nanti Asabul cariin. Oke?
0: Okay? Oke. Okay.
1: Next, ada siapa lagi? Ada... Nanya sendiri, jawab sendiri nih.
0: Ada siapa lagi nih, Bang?
1: Ada Kak Amalia, Aisyah.
0: Halo Kak Ama.
1: Kak Amalia mau diputarin lagu Menjauh.
0: Menjauh? Jangan dong. Jangan. Kita deket-deket dong. Aja, gak usah jauh.
1: Bisa aja, bisa ya. Dari Vanessa Z. Boleh.
0: Boleh.
1: Kita coba cari dulu nih ya.
0: Oke. Okay.
1: Menjauh. Sejauh apa sih? Menjauh dari Vanessa Z. Ada. Siap untuk diputarin? Ada.
0: Ada.
1: Sembari kita nungguin lagu requestan Kak Lara Purnamasari.
0: Oke. Okay.
1: Next ada, hai kakak.
0: Halo kak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Oke, okay, aku Noxe. Nama kakaknya N-O-X-E.
0: Oh,
1: Kak Noxe.
0: Halo kak.
1: Mau request lagu Sumpah Mati. Ini udah atau belum ya?
0: Sumpah mati.
1: Belum kita puterin. Bye Selina Grace dong kak, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Terus ada emot love-nya. Oke, kita cari ini. Sumpah mati. Sebentar ya. Kakaknya harus.
0: Oke, okay, Bang.
1: Sumpah mati. Oke, ada nih siap untuk diputerin setelah lagu Vanessa Z. Dan teman-teman gak kerasa ya Kak Aisyah, kita udah di pukul
0: 11:38 ya Bang?
1: Iya benar, 11:30
0: Iya,
1: Lewat 8 menit. Dan semoga teman-teman ya, 1,5 jam yang lalu lagu-lagu yang udah kita puterin bisa menghibur kamu. Bagi yang galau bisa semangat lagi.
0: Iya.
1: Bagi yang gak semangat bisa lebih semangat lagi. Bagi yang ngantuk bisa kebangun lagi. Dan nama Pro 2 kemarin hari libur.
0: Hari libur.
1: Karena tanggal merah.
0: Iya, sekarang Maulid tanggal, Nabi ya Bang.
1: Bener, dan sekarang udah tanggal ijo lagi.
0: Iya.
1: Iya, tapi udah di ujung minggu nih. Udah di hari Kamis, Rabu ya?
0: Rabu Bang.
1: Rabu, Kamis, Jumat. Ada 2 hari lagi buat kamu kerja teman-teman. Jadi semangat. Setelah itu weekend lagi.
0: Betul.
1: Weekend bakal sapa kamu lagi. Kamu bisa liburan lagi, bisa happy-happy lagi, bisa.
0: Betul.
1: Bisa santai-santai lagi. Benar ya Kak Aisyah ya?
0: Benar.
1: Benar. Jadi kalau saatnya kerja ya harus kerja, jangan santai.
0: Iya betul.
1: Apalagi ngantuk tuh.
0: Iya jangan dong.
1: Jangan dong. Oke Kak Aisyah, ini ngomong-ngomong ya, kerjaan, Kak Aisyah ada goals pekerjaan yang ingin dicapai nggak?
0: Ada banget.
1: Apa tuh? Mau jadi apa? Mau jadi apa?
0: Mau jadi kamu penyiar, Bang.
1: Penyiar.
0: Ya, kayak Bang Abu.
1: Boleh banget. Emang seberapa pengen sih sosok Aisyah jadi penyiar?
0: Rating ya, Bang?
1: Rating.
0: Dari 1 sampai 10 ya, Bang?
1: Iya.
0: 11, Bang. Lebih ya Bang?
1: Lebih. Gak apa-apa.
0: Pengen banget.
1: Amin. Kita doain. Semoga next Kak Aisyah bisa berjodoh dengan dengan dunia kerja.
0: Amin.
1: Siaran.
0: Amin.
1: Dan jadi penyiar.
0: Amin.
1: Jadi besok-besok mana tahu nih suara Kak Asabul sekarang udah berubah jadi suara Kak Aisyah yang nyapa kamu.
0: Amin.
1: Amin. Kak Abul jadi Capsta. Boleh. Pak Capsta doain ya Pak ya. Kak Aisyah.
0: Oh iya Bang.
1: Kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah masuk ke playlist kita, supaya teman-teman yang udah penasaran dengan lagunya masing-masing gak
0: makin penasaran
1: gak
0: ya.
1: Gak makin penasaran.
0: Gak nungguin lama lah ya
1: gak
0: Bang.
1: Gak nungguin lama. Ada lagu Vanessa Z, Menjauh, dan juga Selina Grace feat Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
0: Oke.
1: Oke, tetap bersama aku Asabul.
0: Aku Aisyah.
1: Di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wish list. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Kita mau produk barusana ada Sadrah yang lewat di ruang dengar kamu. Gimana Aisyah, suka gak sama lagunya?
1: Suka banget, Bang.
0: Suka banget. Ini requestan dari Kak Diana.
1: Oh, Kak Diana ya.
0: Iya, terima kasih Kak Diana ya. Dan Kak Lara ini masih belum jawab nih Kak Aisyah. Gak apa-apa ya, kita tungguin aja. Mana tahu Kak Laranya mau join lagi di program Story of Daddy nanti malam.
1: Oke.
0: Iya, untuk bisa request lagi. Karena gak kerasa Kak Aisyah, kita udah di penghujung zona musik kamu.
1: Iya.
0: Artinya kebersamaan kita di program ini sudah berakhir. Thank you banget buat teman-teman yang udah request. Boleh dong terima kasih, terima kasihnya Kak Aisyah.
1: Iya, terima kasih yang sudah request.
0: Bener banget. Dan terima kasih juga yang udah kirim salam.
1: Iya.
0: Kirim pesan.
1: Betul.
0: Betul. Semoga next ketemu lagi sama Habul dan Aisyah ya di program yang sama.
1: Iya.
0: Betul banget. Dan Kak Aisyah, penasaran gak nanti program apa lagi yang bakal kita bawain buat teman Pro 2?
1: Penasaran banget, Bang.
0: Yang pertama kita bakal ngerumpi bareng.
1: Ngerumpi bareng nih.
0: Ngerumpi bareng nih.
1: Pas banget sama passion kita berdua ya.
0: Iya, boleh, boleh. Kalau udah ngerumpi kita juaranya ya.
1: Iya, juaranya.
0: Iya, di program Funtertainment di 1 jam ke depan dari pukul 12 hingga pukul 1 siang.
1: Okay.
0: Dan nanti bakalan ada Pro 2 Sport yang suka dunia olahraga.
1: Iya, banyak itu olahraganya.
0: Boleh banget kumpul bareng kita banget. Di pukul 1 siang hingga pukul 2 siang. Dan nanti bakalan kita tutup di program Asiknya Bisnis. Bagi asiknya yang pengen berbisnis, jadi entrepreneurship, boleh banget. Betul ya Kak Aisyah ya? Siap-siap. Aisyah, ada pesan gak buat teman-teman Pro 2 sebelum kita ke lagu terakhir?
1: Iya, pesannya jangan bosan ya mendengarkan kami-kami.
0: Bener, penyiarnya. Jangan bosan. Betul banget.
1: Dan stay terus di Pro 2.
0: Itu banget teman Pro 2 ya, stay terus di Pro 2. Jadi kamu udah diikat nih sama Kak Aisyah ya. Kak Aisyah, ada satu lagu terakhir gak? Ini requestan Kak Aisyah nih. Giliran Kak Aisyah nih, mau lagu apa? Lagu apa ya? Kak Aisyah sukanya lagu low, lagu yang
1: lagu religi
0: semangat.
1: Sih Bang.
0: Seriusan?
1: Iya, karena aku...
0: Ustazah ya?
1: Ustazah ya Bang.
0: Boleh, religinya nanti kita putarin sebelum azan zuhur, tepat di pukul 12.22 waktu Indonesia Barat. Dan nama Pro 2 karena Kak Aisyah gak mau request nih di siang ini. Jadi ke lagu requestan Kak Habul dulu mungkin kali ya.
1: Iya, dari Bang Abul aja.
0: Boleh.
1: Requestnya pasti bagus-bagus.
0: Iya, ada lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ini lagunya mellow banget tapi suka banget dengerinnya.
1: Iya. Abang gak ada salah kok.
0: Bisa aja. Oke, nama Pro 2, satu lagu terakhir dari kita berdua. Fajar Nur, Salah Apa Aku. Tetap di Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 12 lewat 19 waktu Indonesia Barat aja ya kita di hari ini. Dan seperti yang udah aku infoin tadi, Teman Pro 2 ya, bahwasanya tepat di pukul 12 lewat 22 kita akan kumandangkan azan zuhur, pertanda salat fardu zuhur masuk di hari ini, Teman Pro 2. Seperti biasa, aku mau ngajak kamu, kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu islami dan juga nanti kumandang azan zuhur ya, Teman Pro 2. Bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, boleh banget kamu melimpir dulu sebentar, Teman Pro 2, untuk melaksanakan ibadah salat zuhur, bersiap-siap. Bagi kamu yang sekarang lagi di rumah, boleh banget kamu ambil wuduk ya, karena 2 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur. Aku mau ngajak kamu bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, dan sampai ketemu Teman Pro 2 nanti di program Funtertainment setelah ibadah salat zuhur. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mendengar pukul 12 lewat 22 menit ya, tibalah waktunya bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk daerah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya segera menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman-teman Pro 2, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kemarin tanggal merah kita libur teman-teman Pro 2 ya, memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum nanti aku sapa kamu lagi di program Entertainment, aku mau puterin teman-teman ya ada lagu Muhammad Rasulullah dari Mamat Iqbal, dan nanti juga bakalan ada lagu Muhammadku dari Mei Azahra. Teman Pro 2 ya akan menemani kita di beberapa menit ke depan sebelum nanti kita bahas ya pembahasan yang luar biasa di program Entertainment. Jadi aku mau ngajak kamu dulu untuk mendengarkan dua lagu islami ini teman Pro 2, semoga bisa meningkatkan rasa rasa cinta kita ya teman-teman kepada Rasulullah, dan juga semoga hal-hal baik Rasulullah bisa kita implementasikan juga dalam kehidupan kita sehingga suatu saat di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita ke Muhammad Rasulullah dulu teman Pro 2 dari Muhammad Iqbal, dan nanti bakal disusul dengan Muhammadku dari Mei Azahra. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: hati.
1: Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki, karena saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Para ahli kesehatan menyatakan, berjalan kaki adalah suatu cara gerak badan yang sangat penting dan menyehatkan. Dengan jalan kaki, pernafasan kita lebih teratur. Urat-urat akan selalu tergerakkan, paru-paru akan menjadi kuat, dan darah menjadi bersih.

Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sabuli 94,8 FM. Dan aku ada satu informasi yang luar biasa Teman Pro 2 ya, terkait Agnes Mo. Ya mana siapa sih yang gak kenal dengan Agnes Mo? Penyanyi terkenal teman-teman ya, gak hanya dikenal di Indonesia tapi juga dikenal di beberapa negara lainnya. Dan kamu perlu tahu teman-teman bahwasannya Agnes Mo ini pulang ke Indonesia dan siap galang dana untuk korban Karhutla Kalimantan. Teman Pro 2, Agnes Mo ini memutuskan kembali ke tanah air kemarin pada 25 Agustus 2026, yang mana kedatangan pelantun Choke Bottle itu, Teman Pro 2 itu disambut para penggemarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Yona Teman Pro 2 dalam kesempatan itu, seorang penggemar ini menyampaikan kondisi Kalimantan yang tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan. Dan terkait bencana tersebut, Teman Pro 2 Agnes Mo ini berharap masyarakat Kalimantan yang terdampak Karhutla tetap tabah menghadapi situasi tersebut. Yang mana dalam sebuah ucapannya ya, Teman Pro 2, semoga tabah semuanya. Sudah gitu nanti aku pengen bikin charity. Tuh Teman Pro 2. Meski demikian ya, Teman Pro 2 hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai bentuk charity, target donasi maupun pihak yang akan diajak Agnes bekerja sama Teman Pro 2. Gimana sikap penyanyi 40 tahun itu kemudian mendapat respon positif dari netizen tentunya ya teman-teman. Gimana di tengah situasi kebakaran hutan yang masih menjadi perhatian, pemerintah ini juga tengah memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Gimana Kementerian Kehutanan pada 25 Agustus 2026 bahkan menjatuhkan sanksi administratif Teman Pro 2 kepada 6 perusahaan terkait temuan kebakaran di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur. Dan balik lagi ke Agnes Mo Teman Pro 2, yang mana niat Agnes Mo untuk ikut membantu korban karhutla lewat kegiatan amal pun menjadi perhatian tersendiri. Yang mana rencana tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat di tengah bencana yang sedang terjadi. Semoga Teman Pro 2 ya, ini bisa menjadi inspirasi juga buat kita bersama bahwasanya sekelas Agnes Mo saja ini sudah memiliki rasa empati dan juga simpati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Masa kita nih Teman Pro 2 tidak tergerak hatinya ya untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi bela banget sebisa mungkin kita hadir untuk saudara-saudara yang sekarang lagi butuh uluran tangan, gak hanya yang ada di Kalimantan saja Teman Pro 2, tapi juga di beberapa wilayah lainnya yang ada di Indonesia yang sekarang lagi berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Semoga kita semua selalu tergerakkan dan terketuk hatinya ya untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat, apalagi untuk saudara-saudara kita. Oke, Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Fun Entertainment, beraku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi.

Kita berbuat baik tentunya bukan untuk mengharapkan sesuatu, karena memang itulah peran yang harus dimainkan. Walaupun gak seorang pun mengucapkan terima kasih atas perbuatan baik kita, itu tidaklah mengecilkan arti kebaikan itu sendiri. Biarkan kebaikan mengalir dari tangan kita, dan biarkan pikiran kita terbebas dari perasaan berjasa. Berikan kebaikan dari tangan kanan, dan biarkan tangan kiri tidak mengetahuinya.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 dari info terkait Agnes Mo yang pulang ke Indonesia dan siap galang dana untuk korban karhutla Kalimantan. Teman Pro 2, kita bisa belajar ya bahwasanya kepedulian itu sangat penting, teman-teman. Pun kita udah sukses, apalagi udah sukses seperti itu ya. Dan Agnes ini punya banyak penggemar dan juga perhatian publik. Kalau pengaruh tersebut diarahkan untuk kegiatan sosial, tentu dampaknya bisa menjadi luas. Setuju nggak, teman-teman? Ini bisa jadi pelajaran nih buat kita sebagai anak muda, bahwa apapun yang kita punya, teman-teman, followers, komunitas, kemampuan membuat konten, atau sekedar jaringan pertemanan, ternyata ini bisa digunakan untuk hal-hal positif. Jadi secara tidak langsung, kita bisa menggunakan pengaruh nih, teman Pro 2, pengaruh kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan teman Pro 2, ketika sebuah bencana ini ramai di media sosial, terkadang kita hanya melihat, berkomentar, lalu melupakannya. Padahal masyarakat yang terdampak ini membutuhkan bantuan nyata. Karena itu teman Pro 2, pembelajaran adalah empati. Bahwasanya sebaiknya kita nggak berhenti di timeline saja, teman-teman ya, tapi diwujudkan dalam tindakan yang aman dan juga bertanggung jawab. Dari Agnes Mo, teman Pro 2, kita bisa belajar bahwa kepedulian itu bukan soal seberapa terkenal kita atau seberapa besar yang bisa kita kasih. Yang paling penting adalah kemauan untuk melihat orang lain sedang kesulitan, kemudian memilih untuk nggak cuma diam saja, teman-teman. Karena pada akhirnya pengaruh terbesar itu bukan ketika kita berhasil membuat orang mengenal kita, tapi ketika kita bisa membuat orang lain ikut peduli. Semoga teman Pro 2 ya, program Funtertainment di edisi hari ini gak hanya info terkait dunia hiburan saja, teman-teman ya, yang bisa aku berikan, tapi juga semoga kita bisa memetik hal positif di balik ini, pesan moral yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Salah satunya dari kisah Agnes Mo yang siap bantu saudara-saudara yang ada di Kalimantan. So, teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di Funtertainment. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Pro 2 Sport dan juga program pamungkas kita Asiknya Bisnis. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Produa, balik lagi bareng kita Produa. Masih bareng aku Sabul.
1: Aku Aisyah.
0: Iya, benar banget di 94,8 FM. Dan gak kerasa nih Aisyah.
1: Iya bang.
0: Kita udah di Produa Sport aja. Artinya kita bakal bahas mengenai dunia olahraga. Benar?
1: Benar.
0: Jadi mau bahas apa nih kita Aisyah? Boleh dong Aisyah yang pilihin?
1: Sepeda ya bang.
0: Boleh.
1: Olahraga sepeda.
0: Boleh, karena ngomongin olahraga sepeda, ini RRI juga akan mengadakan satu kegiatan yang luar biasa, Aisyah.
1: Betul, bang.
0: Yakni kegiatan sepeda gembira.
1: Iya.
0: Yeah. Mana boleh banget nih, teman-teman Pro 2 ya, yang pengen banget kamu bersepeda bareng-bareng. Kepoin aja Instagram kita RRI Bukit Tinggi, di sana udah ada info terkait sepeda gembira ini, teman-teman ya. Kamu bisa ikuti, kamu bisa menjadi bagian dari kegiatan ini. Setuju?
1: Setuju.
0: Setuju. Emang kenapa sih kita harus bahas ini, Aisyah?
1: Ya, karena mungkin banyak manfaatnya ya, bang.
0: Bener banget. Kelihatannya sepele ya?
1: Iya, sepele. Tapi bermanfaat banyak untuk tubuh kita.
0: Itu dia. Gitu. Jadi kalau boleh tahu olahraga sepeda ini apa nih? Udah jelas ya olahraga pakai sepeda.
1: Betul. Nah gini loh bang, kalau olahraga sepeda ini adalah aktivitas fisik loh bang, yang dilakukan dengan menggunakan sepeda.
0: Iya.
1: Yang abang bilang tadi.
0: Bener.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada sepeda bukan olahraga sepeda namanya. Bener.
1: Bukan olahraga sepeda ya.
0: Iya betul. Jadi wajib ada sepedanya dulu nih.
1: Nah itu ya salah satunya.
0: Betul.
1: Gitu alatnya. Nah. Biasanya orang menggunakan sepeda ini untuk digayuh gitu.
0: Benar. Karena kalau tenang aja sepedanya nggak jalan.
1: Iya, nggak jalan. Masanya jalan di tempat nggak mungkin juga sih, bang. Gitu. Olahraga ini dapat dilakukan di jalan raya, bang.
0: Benar, bisa di jalan raya, tapi tetap hati-hati ya.
1: Iya, harus hati-hati juga.
0: Benar. Atau di rute-rute khusus, rute-rute tertentu yang udah ditentuin ini.
1: Betul.
0: Buat bersepeda.
1: Nah, olahraga ini termasuk olahraga yang baik loh bang untuk tubuh kita atau kebugaran tubuh kita gitu.
0: Setuju sih abang kalau ini. Karena semua anggota tubuh kita, apalagi kaki ya, kaki terus tubuh itu juga ikut ini.
1: Iya bang, betul yang abang bilang tadi tuh, terutama kan kekuatan kaki.
0: Kekuatan kaki.
1: Iya, otot kaki. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh bang, serta menjaga kesehatan jantung dan paru-paru gitu.
0: Okay, siap. Jadi ada manfaat yang akan kamu dapatkan ketika kamu berolahraga sepeda ini.
1: Betul sekali.
0: Setuju banget. Dan gak hanya itu aja, Aisyah ya, nanti kita juga bakal spill nih manfaat-manfaat lain dari bersepeda.
1: Okay.
0: Ada mungkin kamu pengen banget tahu teman-temannya apa sih manfaatnya, kenapa Habul dan juga Aisyah rekomendasiin ini banget. Iya, karena manfaatnya banyak, benar ya Aisyah?
1: Banyak banget, bang.
0: Banyak banget. Makanya jangan kemana-mana teman Produa, tetap di Produa Sport di Produa Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu. Okay.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita berdua masih di Pro 2 Sport. Ya, Aisyah.
1: Iya, Bang.
0: Iya, benar banget. Dan kita bakal bahas nih teman Pro 2 ada beberapa manfaat dari olahraga bersepeda. Olahraga sepeda gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Apa aja tuh, Aisyah?
1: Ada loh Bang, salah satu manfaat sepeda yaitu menjaga kesehatan jantung loh Bang.
0: Wah, ini wajib nih, harus dijaga jantungnya ya.
1: Betul.
0: Jadi bisa dengan bersepeda. Emang gimana tuh?
1: Nah, kalau misalnya nih Bang, kalau kita sepedanya secara rutin, dapat membantu kesehatan jantung loh Bang.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi manfaat bersepeda ini bisa diperoleh dari bersepeda Bang. Dapat menurunkan kadar kolesterol dan daya tahan tubuhnya itu lancar gitu Bang.
0: Siap.
1: Kuat gitu loh Bang.
0: I see.
1: Artinya loh Bang, kalau olahraga ini dapat membantu minimalkan terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah loh Bang.
0: Siap. Gitu. Sehingga risiko untuk terkena penyakit jantung itu bisa berkurang gitu.
1: Berkurang,
0: ya.
1: Berkurang Bang.
0: Siap. Dan apakah juga ada nih manfaat yang kedua?
1: Apa itu Bang?
0: Ini adalah manfaat yang mungkin bakalan jadi satu hal yang membuat teman-teman ingin banget bersepeda, yakni mencegah stroke. Semua orang pasti nggak
1: gitu
0: mau ya.
1: Jadi
0: boleh banget nih teman-teman bersepeda, karena bersepeda ini dapat mengoptimalkan kinerja sistem kardiovaskular, yaitu jantung dan juga pembuluh darah. Ya mana hal ini itu karena jenis olahraga ini itu bisa memperkuat otot jantung dan juga meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh.
1: Iya, benar
0: itu
1: ya Bang.
0: Iya, benar. Jadi dengan kinerja sistem kardiovaskular yang baik gitu ya Aisyah. Bukan hanya kesehatan jantung saja yang menjadi lebih terjaga, melainkan risiko untuk terkena penyakit stroke pun ini juga bisa berkurang seperti itu.
1: Oh gitu ya Bang.
0: Makanya daftar sepeda gembira.
1: Betul.
0: Oke, yang ketiga apa tuh manfaatnya?
1: Ada Aisyah. Lagi nih Bang, itu mengontrol tekanan darah.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Kalau misalnya kalau kita rutin nih Bang bersepeda, itu bisa dapat mengontrol tekanan darah kita.
0: Oke.
1: Kenapa gitu?
0: Kenapa?
1: Karena ini selain memperkuat otot jantung loh Bang, alasannya itulah ya Bang. Bisa memperkuat otot-otot di kaki dan melebarkan pembuluh darah di kaki. Jadi dapat membantu tekanan darah kita tadi Bang.
0: Siap. Jadi secara tidak langsung olahraga sepeda ini itu bisa mengontrol tekanan darah kita.
1: Betul sekali.
0: Siap. Jadi darah itu memang harus dikontrol teman-teman ya.
1: Betul. Iya, dengan bersepeda ya Bang.
0: Iya, benar banget. Terus manfaat berikutnya Aisyah, ini ada manfaat yang tadi udah kita spill di awal ya.
1: Iya.
0: Yakni menjaga kesehatan otot dan sendi.
1: Betul.
0: Yang mana bersepeda teman Pro 2 ini dapat memperkuat otot kaki, bokong, paha, betis, pinggul, perut, lengan, dan juga bahu. Jadi semua anggota tubuh kita ini bakalan diuji nih ketika bersepeda. Boleh banget teman Pro 2 ya, kamu harus bersepeda supaya tubuh kamu sehat dan bugar.
1: Betul Bang.
0: Siap. Kita mau lanjut dulu nih bahas manfaat berikutnya atau mau break dulu sejenak nih Aisyah?
1: Boleh.
0: Lanjut ya.
1: Boleh lanjut.
0: Lanjut
1: Bang.
0: Boleh.
1: Ada nih Bang yang ada lagi nih Bang, menurunkan atau mengontrol berat badan.
0: Bagi ciwi-ciwi nih.
1: Bagi para cewek nih ya.
0: Iya.
1: Bagi aku juga nih Bang. Bagus juga nih untuk membakar lemak kan Bang.
0: Iya benar.
1: Nah, rutinkan bersepeda gitu loh Bang.
0: Oke, karena apalagi kenapa ciwi-ciwi nih kita lebih ke kaum hawa gitu ya. Karena kaum hawa nih 1 kilo aja naik itu stresnya
1: berkali-kali lipat gitu ya Bang.
0: Iya. Jadi boleh banget teman-teman ya yang mau mengontrol berat badan kamu, bersepeda bisa jadi salah satu jawabannya.
1: Betul.
0: Dan yang terpenting apalagi Gen Z nih, boleh banget kumpul yang kamu sering banget stres karena tugas.
1: Betul sekali.
0: Stres karena kerjaan, stres karena pasangan mungkin.
1: Bisa jadi ya Bang.
0: Boleh tuh bersepeda teman Pro 2 ya, karena kadar hormon stres di dalam tubuh seperti adrenalin dan juga kortisol ini dapat menurun ketika kamu bersepeda. Seperti itu.
1: Healing ya Bang jatuhnya. Bener. Bersepeda sambil healing.
0: Itu dia, apalagi bersepedanya bersebelahan sama si dia tuh. Dan gak hanya itu teman pro 2, melihat dan juga menikmati pemandangan saat kamu bersepeda ini juga dapat menurunkan stres yang kamu alami.
1: Betul.
0: Jadi pilih tuh tempat-tempat yang enak untuk bersepeda. Mm-mm. Kayak di tepi pantai. Sayangnya Bukit Tinggi gak ada pantai.
1: Gak ada ya mah.
0: Atau di tepi kota.
1: Bisa jadi.
0: Pusat kota maksudnya, supaya lebih rame.
1: Gitu ya Bang. Iya, benar. Tapi hati-hati ya, kalau yang di jalan itu gak boleh terlalu menengah gitu.
0: Iya, menengah gak bener. Itu dia teman-teman ya. Jadi bersepeda itu seru.
1: Seru.
0: Seseru obrolan kita hari ini.
1: Iya, betul banget.
0: Jadi teman-teman, masih ada beberapa manfaat lainnya nanti bakal kita spill berdua. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita Pro 2, ada Aisyah dan Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, bareng kamu di Pro 2 Sport. Bener ya Aisyah?
1: Bener Bang.
0: Bener, tapi sangat disayangkan kita udah di penghujung program aja.
1: Betul.
0: Betul, tapi gak apa-apa, boleh dong dimaksimalin manfaat apa lagi nih Aisyah?
1: Nah ini ada satu lagi Bang manfaatnya.
0: Dekat gak sama anak muda?
1: Deket banget Bang, apalagi
0: apalagi anak muda.
1: Apalagi nih anak muda kan suka begadang nih Bang.
0: Benar, nah, mungkin Abang juga mungkin, ya.
1: Betul banget, Abang juga mungkin ya. Nah, mungkin ini bisa salah satu
0: jalan keluar, apa,
1: jalan keluar mungkin ya Bang. Karena setelah kita olahraga ini, tubuh itu akan terasa lelah kan Kak Bang biasanya.
0: Iya betul.
1: Cuman dengan lelahnya itu kita dengan mudah Bang terlelap atau tidur dengan cepat gitu loh Bang. Karena udah terlalu lelah jadi tidur kita enak. Gitu.
0: Oh siap, jadi kalau kamu ada apa namanya ya, ada masalah tidur nih, masalah kualitas tidur, sepeda bisa jadi
1: kunci.
0: Bener, bisa jadi jalan keluarnya gitu ya.
1: Iya, jalan keluarnya.
0: Itu dia teman-teman ya. Dan tadi ada banyak ya Kak Aisyah yang udah kita spill.
1: Betul Bang.
0: Betul banget, ada bisa mengurangi stres. Ini dekat banget sama anak muda.
1: Betul.
0: Ada apa lagi tadi itu ya?
1: Itu, mengontrol berat badan juga Bang tadi.
0: Iya bener.
1: Bagi para ciwi ya Bang.
0: Para ciwi.
1: Ciwi-ciwi.
0: Boleh banget, harus rajin olahraga nih.
1: Betul.
0: Next.
1: Betul.
0: Dan semoga teman-teman ya, ini bisa bermanfaat buat kamu, info-info yang kita bagiin. Betul,
1: betul
0: ya Aisyah?
1: Betul
0: Tapi jangan berkecil hati dulu karena kita masih nemenin kamu di satu jam terakhir.
1: Betul.
0: Betul. Kalau Aisyah sampai jam berapa?
1: Sampai jam 3 Bang.
0: Seriusan?
1: Iya.
0: Oh, ngikut nih Aisyah. Ngikur sama Bang Habul nih.
1: Betul ya.
0: Boleh. Oke Kak Aisyah, kita break dulu ya.
1: Oke.
0: Dengan satu lagu nasional, ada kolaborasi musik daerah yang udah kita pilihin buat kamu dari Fandi, teman Pro 2 ya. Dan nanti bakalan kita sapa lagi kamu-kamu semuanya dimanapun kamu berada dengan info-info seputar dunia bisnis.
1: Iya.
0: Itu dia ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di program Asiknya Bisnis, masih bareng Asabul
1: Aisyah Laila
0: di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul.
1: Aku Aisyah.
0: Di Pro 2 Bukit Tinggi, dan gak kerasa nih Aisyah,
1: iya.
0: Kita udah sampai di program terakhir aja.
1: Betul.
0: Artinya kebersamaan kita bakal berakhir di 1 jam lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, it's okay, besok masih bisa ketemu sama Kak Aisyah di jam yang sama, bener ya?
1: Betul.
0: Dari jam 10 ke jam?
1: 3.
0: Dan besok bareng aku, kamu bakal ketemu di jam 5 subuh teman Pro 2. Jadi bangun subuh-subuh untuk dengerin suara Asabul Yamin.
1: Betul, wajib.
0: Dan teman-teman Pro 2, di 1 jam terakhir kita bakalan bahas satu ide bisnis yang ini mungkin bisa jadi ide bisnis yang bisa kamu terapkan. Betul ya Aisyah?
1: Betul Bang.
0: Apa tuh kalau boleh tahu Kak Aisyah?
1: Bisnisnya itu ya Bang? Ya kalau Aisyah ya Kak Bang, dari jasa titip.
0: Jasa titip, kenapa? Kalau menurut Kak Aisyah kenapa ini bisa jadi ide bisnis yang luar biasa?
1: Nah, karena sekarang itu eksistensi dari jasa titip ini sangat kuat loh Bang.
0: Oh, iya.
1: Dan sangat dan terus berkembang. Nah itu apalagi kan Bang, sekarang itu digital tinggi-tingginya.
0: Bener.
1: Kebutuhan konsumen kan banyak nih Bang.
0: Bener.
1: Kadang ada orang yang dari luar dari barang luar pengen banget nih Bang beli,
0: pengen.
1: Kan harus jasa titip dulu.
0: Kalau enggak gitu. Kitanya yang kesana.
1: Iya, tapi jauh.
0: Kadang
1: gitu.
0: Kita kerja nggak bisa keluar gitu ya.
1: Gitu.
0: Jadi itu memang alasan yang bisa jadi satu hal yang mungkin jadi titik balik kamu teman Prodo untuk bisa buka ide bisnis ini.
1: Betul.
0: Dan gak harus buka just tip barang-barang luar negeri aja.
1: Betul.
0: Kak Aisyah ya.
1: Betul Bang.
0: Tapi juga bisa nih, misalkan kamu ada banyak kenalan-kenalan apa namanya, pelaku usaha makanan tradisional.
1: Betul.
0: Kamu just tip itu aja.
1: Iya, boleh.
0: Just tip onde-onde. Just tip just tip ketan misalkan, ketan durian.
1: Iya, betul.
0: Bisa jadi. Atau apa nih makanan tradisional yang lain menurut Aisyah?
1: Lomang.
0: Kalau di apa namanya, Tanah Datar itu apa aja sih makanan khasnya?
1: Salalau. Nah itu tuh khas banget tuh Mas.
0: Khas banget. Misalkan nih minggu depan Aisyah kan mau ke pulang tuh. Abang kan gak bisa kesana.
1: Betul.
0: Bisa just tip.
1: Boleh.
0: Langsung tuh jadi ide bisnis ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya ada banyak peluang gitu ya nama produk untuk kamu bisa buka ide bisnis. Apalagi just tip, gak melulu tentang barang-barang luar negeri.
1: Benar.
0: Luar kota. Kita pun yang sama kota bisa buka just tip ini.
1: Betul
0: teman-teman ya. Mana tahu nanti kamu ketemu sama seseorang klien kamu yang punya banyak uang. Dia just tipnya misalkan cuma ratusan ribu tapi dibayar jutaan.
1: Betul.
0: Tuh, bisa jadi peluang kamu jalan-jalan.
1: Betul, peluang besar ya.
0: Iya, peluang besar. Dan aku rasa ini bisa jadi salah satu hal yang bisa dan wajib kamu coba sih teman-teman.
1: Iya benar.
0: Abang aja kadang ya kalau sama-sama teman-teman RRI nih,
1: iya,
0: Aisyah. Abang mau pergi beli makan nih misalkan ke lapangan kantin.
1: Betul.
0: Contohnya. Yang lain nih tip tuh.
1: Nah kan jadi jasa titip.
0: Bener.
1: Apalagi nih Bang, peluang untuk mahasiswa nih besar sih.
0: Mahasiswa.
1: Itu. Jasa titip dong.
0: Jasa titip.
1: Jadi ada apa namanya kayak kosong nih hari ataupun waktunya. Bisa bener. Kerjakan itu.
0: Bisa.
1: Jadi jasa titip.
0: Jasa titip.
1: Betul.
0: Misalkan kayak Aisyah nih. Dari Bukit Tinggi ya.
1: Iya.
0: Pergi ke kuliah lagi misalkan nanti.
1: Betul.
0: Nih. Terus di kelas ada teman kelasnya yang, "Wih, Aisyah kok tas baru nih, di mana belinya?" Di Bukit Tinggi. "Wah, aku minggu depan ke Bukit Tinggi, mau just tip enggak?"
1: Bisa. Jadi ide banget.
0: Jadi ide banget. Tinggal
1: betul.
0: Bikin akunnya.
1: Iya.
0: Sosial medianya, karena
1: betul.
0: Orang-orang udah main sosial media sekarang.
1: Karena berkembangnya dari media sosial.
0: Media
1: juga,
0: sosial bah. Dulu. Bener, itu dia.
1: Betul.
0: Kalau Aisyah pernah ini enggak, pernah nitip sesuatu ke orang lain enggak?
1: Kalau titip sih enggak pernah ya Bang, tapi kalau sih misalnya kita mau belanja nih, Abang belanja ini nanti antarinnya gitu.
0: Oh,
1: itu kan termasuk jasa titip dari orangnya.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Oh, siap. Oh, tinggal dikembangkan aja tuh.
1: Betul.
0: Bikin sosial media resminya.
1: Mm-mm.
0: Bikin akun resminya.
1: Betul.
0: Iya. Oke, nama Pro 2. Jadi enggak ada alasan buat kamu enggak mau nyoba usaha dan juga dunia bisnis.
1: Betul. Salah satunya jasa titip ya, teman-teman.
0: Iya, betul. Dan kemarin kita libur ya, Kak Aisyah.
1: Iya.
0: Peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja pernah menyampaikan bahwasanya kalau kamu pengen kaya,
1: dari berdagang.
0: Itu dia. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Betul. Makanya teman-teman ya, sebisa mungkin kalau kamu pengen berkecimpung di entrepreneurship dunia bisnis, kenapa just tip enggak kamu coba?
1: Iya. Coba ya. Dulu.
0: Coba dulu. Oke. Okay? Udah pasti ngomongin just tip teman Pro 2 bareng kita berdua. Jangan kemana-mana kalau kamu penasaran dengan pembahasan berikutnya. Tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ekonomi kreatif sekarang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang bikin daerah makin hidup dan produktif. Dari kuliner khas, fashion lokal, sampai karya seni, semua punya potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat sekitar. Anak muda punya peran penting karena ide-ide segar dan kreativitas mereka bisa mengubah hobi menjadi peluang usaha yang cuan. Dengan dukungan media sosial dan platform digital, produk lokal menjadi lebih gampang dikenal sampai ke luar daerah. Kalau ekonomi kreatif terus dikembangkan, bukan cuma ekonomi lokal yang naik, tapi juga rasa bangga terhadap identitas daerah sendiri.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ya teman produa, siapa nih di antara kamu yang udah penasaran apa aja sih yang akan kita bahas mengenai Just Tip? Apa aja tuh Aisyah? Kalau boleh tahu kita bakal bahas apa lagi nih buat teman produa?
1: Ada nih bang, fakta-fakta unik tentang Just Tip ini. Gitu.
0: Apa aja tuh fakta uniknya?
1: Nah, gini loh bang, ternyata loh bang, kalau kalau kita Just Tip ini fakta uniknya tuh ternyata kita nggak butuh modal gitu.
0: Serius?
1: Iya, bukan uang loh bang modalnya.
0: Terus apa tuh?
1: Tapi modalnya itu kuota sama stamina loh bang.
0: Oh.
1: Tahu nggak kenapa itu?
0: Kenapa tuh? Karena udah jelas ya kalau Just Tip. Iya, Aisyah aja deh. Aisyah boleh. Enggak Aisyah.
1: Oke. Nah, karena kita kan kalau Just Tip itu kan banyak menggunakan ini ya, bang. Banyak menggunakan kuota internet untuk live streaming.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Kecuali kuota loh, bang. Itu kita menggunakan stamina kita, energi kita. Untuk ke sana, ke sini gitu loh, bang, ngantar ini gitu.
0: Oke. Berarti Just Tip ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa jadi jalan keluar bagi kamu nih teman-teman Pro 2 ya, yang pengen banget buka usaha tapi nggak dengan modal utama uang.
1: Betul
0: gitu. Boleh banget, asalkan kamu ada kuota dan juga kamu sehat.
1: Sehat?
0: Bisa tuh, Just
1: bisa.
0: Tip. Oke, di samping itu nih Kak Aisyah, ada fakta berikutnya dari Just Tip.
1: Apa itu?
0: Udah jelas ya bahwasannya generasi muda sekarang kan sering banget ikut-ikutan alias FOMO. Itu dia.
1: Betul.
0: Jadi ternyata FOMO ini juga menjadi penggerak utama kenapa Just Tip ini sukses gitu.
1: Oh gitu. Terus apa lagi tuh bang?
0: Dan Kak Aisyah juga perlu tahu bahwasannya Just Tip ini sukses karena memanfaatkan psikologi manusia yang takut kehabisan barang.
1: Oh gitu.
0: Jadi ketika seseorang nih Kak Aisyah ya, kita sebut dengan Justiper. Justiper enggak tuh. Justiper ketika mereka melakukan live shopping dan juga berkata, ini sisa 2 barang lagi ya, siapa cepat dia dapat. Contoh.
1: Oke.
0: Jadi konsumen pasti akan langsung membeli tanpa berpikir, benar enggak?
1: Benar.
0: Kita pun kalau misalkan ada yang Justip nih, misalkan Kak Aisyah sekarang lagi di Paris.
1: Betul. Contoh.
0: Terus ada tas harganya cuma 100.000.
1: Dua pula 100.000 tuh ya bang.
0: Bener, pasti orang-orang
1: cepat. Pengennya cepat, aduh oh, iya. mau gitu.
0: Emang ada ya tas 100.000 di Paris? Ngaco aja tuh, hubble ya. Next, ada fakta apa lagi Kak Aisyah?
1: Ada juga nih bang, ternyata memutar uang konsumen loh bang untuk operasional gitu.
0: Oke, berarti faktor penggerak utamanya itu adalah uang konsumen.
1: Bukan bisa uang jadi, pribadi.
0: Bisa jadi bang. Gimana tuh Kak Aisyah?
1: Nah, pelaku Just Tip ini bang seringkali tidak menggunakan uang pribadi mereka untuk membeli barang titipan. Uang yang ditransfer oleh konsumen itu loh bang di awal, baik DP maupun lunas gitu loh bang. Jadi itu sebagai modal perputaran untuk membayar barang di kasir toko gitu.
0: Boleh. Berarti nggak ada yang kayak kita harus ada modal besar dulu nih.
1: No, tidak bang.
0: Oke, jadi bisa nih buat kamu teman-teman produ yang pengen banget nih nggak bisa nahan diri lagi untuk buka usaha, Just Tip bisa jadi salah satu hal yang wajib kamu coba.
1: Betul.
0: Next, Kak Aisyah. Penasaran nggak apa fakta berikutnya?
1: Penasaran banget, apa tuh?
0: Penasaran banget. Jadi kita bagi satu-satu ya. Bahasnya supaya adil.
1: Betul.
0: Jadi Kak Aisyah ternyata Just Tip ini adalah salah satu hal yang bisa kamu buka dan kamu ini bisa mengincar barang murah gitu. Jadi gitu. Gak hanya barang mahal aja.
1: Betul.
0: Gitu ya bang. Iya. Gitu. Ya, fakta uniknya nama Pro 2 konsumen Just Tip ini seringkali adalah orang-orang yang kelas menengah ke atas gitu ya, yang memiliki uang udah pasti.
1: Betul.
0: Namun tidak memiliki waktu, tenaga ataupun akses geografi untuk mendatangi nih tempat barang tersebut dijual. Misalkan ke pameran seni di Jakarta, toko kosmetik eksklusif di Bangkok. Misalkan. Jadi fakta ini juga cukup luar biasa ya.
1: Luar biasa, Bang.
0: Iya, karena bukan mengincar hal-hal apa?
1: Hal-hal mahal ya, Bang.
0: Hal-hal murah. gitu. Jadi karena kalangan sasarannya adalah sasaran menengah ke atas gitu kak, makanya ini bisa jadi salah satu ide bisnis yang luar biasa.
1: Betul, betul, betul.
0: Kok kita nggak nyambung? Apa karena kurang makan?
1: Kurang makan, kurang tidur bang, karena jam-jam rawan.
0: Jam rawan, oke. Oke, siap. Gak apa-apa, it's okay. Ini kita yakin banget teman-teman produser juga ketawa nih dengerin. Jadi itu dia ya teman-teman ya. Faktanya adalah bahwasannya Just Tip ini mengincar orang-orang kalangan atas. Bisa dikatakan seperti itu. Karena kan mereka mungkin sibuk kerja, yang pengen banget ini. Tapi nggak melulu kalangan atas saja ya, kalangan bawah. Iya. Benar apa kata Kak Aisyah tadi?
1: Benar.
0: Benar, karena banyak orang yang kalau mereka pengen banget ke satu tempat tapi belum punya pendanaan untuk kesana. Dan Just Tip bisa jadi salah satu solusi.
1: Betul
0: gitu ya. Jadi bisa nih, ternyata faktanya cukup menarik. Menarik gak tuh?
1: Menarik banget.
0: Semenarik apa sih? Kayak main tarik tambang. Oke, next ada fakta apa lagi Kak Aisyah?
1: Ada nih bang, salah satunya lagi yang terakhir lah ya bang.
0: Terakhir? Yaitu, cepat kali terakhir.
1: Enggak. Nah ini okay. Bang, sebagai bagasi penumpang gitu. Oh, mengisi bagasi kita
0: bagasi,
1: loh bang.
0: Benar.
1: Gini loh bang, nah biasanya just tip yang bagasi penumpang ini bang, itu biasanya untuk luar negeri.
0: Kayak nah, apa kayak sering ke Amerika, sering
1: betul. Betul. Nah kalau misalnya nih kan, kalau kita ke, misalnya kita ke luar negeri, ya itu nanti dititip barang dari sana, orang sini, orang kita nitip ke sana gitu bang.
0: Ini abang masih nyoba mencerna?
1: Cerna aja dulu.
0: Oke, sip. Lanjut, Kak Aisyah.
1: Nah, fakta unik ini bang, biasanya justiver profesional yang sengaja loh bang, barang bawaannya secara resmi gitu loh bang. Kayak misalnya biaya cukai ataupun kayak...
0: Itu udah diurus?
1: Yang udah diurus bang.
0: Oke. Dan ini juga jadi satu perhatian ya buat kamu yang mau justip. Kamu perhatikan dulu nih, justipernya siapa?
1: Betul.
0: Apakah mereka udah memperhatikan hal itu atau belum? Setuju ya Kak Aisyah?
1: Setuju.
0: Setuju banget. Siap. Ini seru banget teman-teman ya, membahas mengenai fakta unik Just Tip. Dan nanti kita bakal bahas lagi buat kamu keunggulan bisnis ini.
1: Oke.
0: Penasaran?
1: Penasaran banget.
0: Apa sih keunggulannya? Bukannya banyak keunggulan dari bisnis lain, tapi kok Just Tip yang kita bahas hari ini?
1: Iya,
0: karena ada keunggulan tersendiri.
1: Karena keunggulannya banyak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Salah satunya apa? Boleh di-spill dulu nggak, Kak Aisyah?
1: Nah, salah satunya nih? Itu risiko kerugian kita itu sangat rendah atau minim gitu loh, bang.
0: Ini bang habel banget nih. Pengen banget buka bisnis tapi risiko
1: kecil gitu.
0: Bener. Kamu yang penasaran juga jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune bang kita berdua di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu pernah gak sih ngerasa udah perhatian banget ke teman tapi dia gak merasa dihargai? Ups, mungkin kalian beda love language. Ini berlaku buat pertemanan juga loh. Kalau temanmu tipe word of affirmation, jangan pelit memuji prestasinya. Dan kalau dia quality time, taruh HP-mu saat nongkrong. Dengarkan dia dan fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service. Bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.
2: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
3: Aduh, capek.
2: Dek?
3: Iya, Kak.
2: Hari ini memang benar-benar capek ya?
3: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
2: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
3: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
2: Kamu lagi cari kerja?
3: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
2: Oh, gitu.
3: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai teman berdua, balik lagi bareng kita berdua. Iya. Aisyah masih semangat enggak?
1: Semangat banget.
0: Semangat banget. Apalagi udah penghujung-penghujung.
1: Kok semangatnya di ujung-ujung sih, Bang?
0: Bener, karena semuanya sementara. Kenapa barusan tahu? Ada lagu sementara dari Bara Suara. Dan ini juga memberikan isyarat bahwasanya pertemuan kita juga sementara ya, Aisyah ya.
1: Betul.
0: Karena 10 menit lagi kami berdua bakal pamit dari ruang dengar kamu.
1: Betul.
0: Move on dulu kita ya.
1: Move on dulu.
0: Move on dulu. Besok ketemu lagi sama Kak Aisyah di jam yang sama dan sama Asabul di subuh.
1: Betul.
0: Betul banget. Kenapa gak ada sebuah aja sih Kak Aisyah? Biar kabel ada temen. Enggak, canda. Nanti Kak Aisyahnya harus bangun pagi-pagi gitu ya. Oke Kak Aisyah, kita mau bahas apa lagi nih?
1: Ada nih Bang, keunggulan bisnis Justip.
0: Apa aja tuh kalau boleh tahu?
1: Nah, tadi kan udah dibacain ya Bang. Apa itu? Resiko kerugian finansialnya loh Bang. Sangat minim sekali gitu.
0: Oke, jadi risikonya rendah gitu ya? Minim
1: rendah,
0: ya?
1: Minim.
0: Oke.
1: Itu tuh karena ini loh Bang, minim barang mati.
0: Iya betul, jadi kalau misalkan kita buka toko, itu ada risiko barang kita bakalan mati. Alias kalau misalkan gak ada pelanggan, ya barang kita numpuk bertahun-tahun, akhirnya bakalan jadi peluang rugi. Tapi kalau Justip gak ada itu.
1: Betul, minim banget barang mati loh Bang. Karena yang membeli barang yang membeli barangnya ini sudah dibayar oleh konsumen Bang.
0: Iya, dan pasti dibayar ya. Kalau gak dibayar tuh masuk penjara.
1: Lanjut ke tanpa stok barangnya itu loh Bang.
0: Oh iya.
1: Nah, beda dengan
0: buka warung,
1: kan harus ada stoknya ya Bang. Kalau ini enggak Bang, iya. Jadi kurang minim banget risiko untuk menumpuk barang di gudang gitu loh Bang.
0: Iya, alias tidak laku misalkan.
1: Betul.
0: Oke, bisa nih, bisa banget ya teman Pro 2 jadi ide buat kamu. Abang juga ada nih keunggulannya.
1: Apa itu Bang?
0: Ini Aisyah, margin keuntungan yang fleksibel dan juga berlapis. Ya mana teman Pro 2, ini contohnya adalah fee per item. Misalkan nih Kak Aisyah ya, keuntungan langsung dari tarif jasa. Misalkan 15.000 sampai 50.000 per barang lokal. Atau ratusan ribu untuk barang luar negeri. Jadi keuntungannya itu udah jelas.
1: Gitu ya Bang?
0: Iya. Dan juga terkadang Justip ini ada keuntungan tambahan teman Pro 2. Kak Aisyah.
1: Iya Bang.
0: Kak Aisyah ini pasti pengen banget kalau buka bisnis itu ada untung tambahan yang nggak terduga.
1: Betul.
0: Justip banyak.
1: Oh
0: apalagi,
1: gitu ya Bang.
0: Apalagi apa namanya servisnya kita untuk pelanggan itu luar biasa. Kitanya sopan, komunikasinya bagus, itu pasti orang-orang bakalan ngasih tip lebih gitu.
1: Jadi dari ada peluang tipnya itu. Ya Bang.
0: Bener itu dia.
1: Oke oke. Okay.
0: Tertarik buat nyoba Kak Aisyah?
1: Pengen.
0: Next ada keuntungan apa lagi tuh?
1: Nah, ada dari keuntungan fleksibel waktu dan tempat yang tinggi, Bang.
0: Itu dia. Ini fleksibel banget ya dari segi waktu, dari segi tempat.
1: Betul. Nah, bisnis Justip ini, Bang, biasanya dijalankan sebagai pekerjaan sampingan, Bang.
0: Bener, jadi bukan pekerjaan utama ya.
1: Betul.
0: Sampingan. Kamu hobi jalan-jalan, bisa tuh nyambil kerja.
1: Nyambil kerja.
0: Nyambil kerja. Suka lihat ini, nyambil kerja.
1: Betul. Ada lagi tuh Bang.
0: Apa? Kalau boleh tahu, Kak Aisyah.
1: Nah, ada lagi membangun komunitas pelanggan yang loyal Bang.
0: Siap-siap.
1: Nah, hubungan antara Justiper ini loh Bang sama konsumen itu biasanya sangat personal gitu.
0: Bener, mereka chatnya cuma berdua aja tuh.
1: Personal ya Bang?
0: Personal banget, bener.
1: Nah, sekalinya konsumen merasa puas loh Bang kalau percaya dan percaya gitu ya Bang sama barang yang kita bawa. Selanjutnya mereka akan percaya sama
0: itu
1: kita.
0: Dia.
1: Sama kita lagi.
0: Sama kita lagi. Makanya teman-teman ya, ini juga bisa jadi salah satu momentum buat kamu cari saudara baru, keluarga baru.
1: Betul.
0: Next, terakhir Kak Aisyah.
1: Nah, yang terakhir nih Bang, ada skalabilitas bisnis yang cepat. Gitu.
0: Itu gimana ceritanya tuh Kak Aisyah?
1: Nah, sebetulnya kalau sebelum kita memulai bisnis Justip nih Bang, kita membutuhkan izin kan Bang, izin usaha. Biasanya itu kan rumit ya Bang.
0: Bener.
1: Tapi kalau di Justip ini, kita nggak perlu yang namanya izin usaha,
0: karena yang kita
1: terlalu resmi enggak.
0: Iya, yang serumit ya mungkin yang buka serumit. Toko, buka ini segala macam gitu ya.
1: Betul, Bang.
0: Izinnya tetap ada tapi enggak serumit yang itu.
1: Nah, biasanya kan kita bisa nih kalau sebelum kita membuka jasa titip ini kita akan mencobakan dulu ke teman dekat kita, Bang.
0: Bener.
1: Bisa sama Aisyah ke Abang gitu.
0: Boleh. Nanti Aisyah kalau mau ke Tanah Datar berkabar aja.
1: Betul.
0: Abang nitip rumah gadang Istana Baso Pagaruyung untuk dibawa ke Begitung.
1: Boleh. Nanti mainannya ya, Bang.
0: Mainannya bener. Gantungan kunci.
1: Gantungan kunci.
0: Itu dia. Dan teman-teman Pro 2, ini adalah ide bisnis yang membuka mata kita ya, bahwasanya oh ada ya ide bisnis yang luar biasa ini. Yang anak muda banget gak sih Kak Aisyah ini?
1: Betul, terutama untuk mahasiswa ya, lebih tepatnya juga.
0: Iya benar banget, jadi boleh dicoba tuh teman-teman Pro 2 ya. Gak ada alasan lagi buat kamu gak mau mencoba hal baru.
1: Betul.
0: Apalagi di dunia bisnis, mau kaya gak? Mau uang gak? Oke, gak kerasa nih Kak Aisyah, kita udah di pukul berapa?
1: Udah di pukul 14.57, Bang.
0: Artinya 3 menit lagi teman Pro 2 kebersamaan kita bakalan berakhir. Dan kamu, aku, Kak Aisyah harus move on dulu. Besok kita ketemu lagi.
1: Oke,
0: besok Kak Aisyah sama siapa sih? Kak Salvi kali ya?
1: Besok?
0: Iya, kalau gak salah.
1: Oke,
0: besok teman-teman bakalan dihibur lagi. Dihibur enggak tuh? Bakalan disiarin lagi sama Kak Aisyah. Dan bakal bahas hal yang enggak kalah menarik tentunya bareng penyiar lainnya. Ya. Kak Aisyah, thank you banget ya.
1: Makasih banget.
0: Senang banget bisa siaran bareng Bang Ashabul Yamin.
1: Kasih banyak banget Ashabul Yamin.
0: Iya, sama-sama. Kak Aisyah, senang banget bisa seru-seruan. Semoga next kita ketemu lagi ya di siaran-siaran berikutnya.
1: Oke,
0: aku Ashabul Yamin Pro 2.
1: Aku Aisyah Laila.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang udah dengerin kita selama 5 jam. Tadi ada banyak program, semoga kamu terhibur, kamu senang, kamu bahagia, kamu ketawa. Supaya ketawa. Makin muda.
1: Betul
0: banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2.

0: Halo teman Pro 2, selamat sore. Aduh, masih suara Asabul nih yang kamu dengar teman Pro 2 ya, gak apa-apa, it's okay. Artinya Asabul gak mau cepat-cepat move on dari kamu. Tapi Kak Aisyahnya udah gak bersama kita lagi ya, gak apa-apa, it's okay. Besok pagi kita undang lagi Kak Aisyahnya teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, sebelum kamu beralih ya ke penyiar berikutnya, ke Kak Salvi, aku mau nemenin kamu dulu nih dengan 3 informasi yang sudah kurangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, aktivitas manusia ini dinilai menjadi faktor dominan pemicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di mana kondisi kemarau kering dan juga El Nino ini memperbesar risiko serta mempercepat penyebaran api. Pakar Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC sekaligus dosen geografi Universitas Indonesia teman Pro 2 Asep Kasidi ini mengatakan kemarau Agustus 2026 semakin intensif. Di mana berdasarkan analisis BMKG dan juga NOAA, 76,5% zona musim Indonesia telah memasuki musim kemarau. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua, The Last House ini sudah tayang di Netflix, teman-teman ya, yang mana menghadirkan kisah keluarga yang terperangkap misterius dalam rumah. Ya mana ini sudah tayang di tanggal 7 Agustus 2026 teman Pro 2. Ya mana film horor fiksi ilmiah tersebut ini disutradarai oleh Lois Leterrier dengan Matthew Robinson sebagai penulis skenario ceritanya. Ya mana film The Last House teman Pro 2 ini mengikuti keluarga beranggotakan 4 orang yang tiba-tiba tidak dapat keluar dari rumah mereka. Yona, mereka harus bertahan hidup ketika persediaan semakin menipis dan ancaman misterius terus membuat keluarga tersebut terkurung, teman Pro 2. Bagi yang penasaran, boleh banget teman Pro 2 kamu catat filmnya The Last House. Aku yakin ini bisa menjadi film yang menghibur kamu sekaligus yang bakalan bikin kamu senam jantung gitu ya. Next, kita ke informasi terakhir di sore ini teman Pro 2, teleskop antariksa Nancy Grace Roman milik NASA ini tiba di Hangar SpaceX di kompleks peluncuran 39A. Yaudah teman Pro 2, Kennedy Space Center ini mengutip dari NASA pada Rabu 26 Agustus 2026. Yaudah teleskop NASA generasi terbaru tersebut tiba pada 25 Agustus 2026. Roman ini tiba hanya beberapa hari sebelum jadwal peluncuran yang direncanakan pada 30 Agustus 2026. Sebelumnya teman Pro 2, Roman ini menjalani persiapan pra-peluncuran sejak Juni di Pilot Hazardous Surfacing Facility. Yowana teleskop itu teman Pro 2 ini memulai perjalanan menuju hangar pada malam 24 Agustus. Dan teleskop yang berada di dalam firing rocket Falcon Heavy ini dikawal konvoi kendaraan menuju hangar. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di sore ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama rekan Salvi. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM. Aku Asabul beneran move on dari kamu dan beneran pamit dari kamu teman Pro 2. Sampai ketemu besok subuh di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Wait, hold up, stop.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

9.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Welcome back again teman-teman Prodo. And then you were with me ya. Dan kali ini aku mau bahas tentang topik mengenai Minang tentunya ya, karena sekarang kita ada di ajang Minang Pride.

Teman-teman Pro2, bicara soal Minang dan juga budaya yang ada di dalamnya, itu pastinya kita akan terpikir tentang, wah, tradisi Minangkabau nih gitu kan, atau misalnya kayak beberapa hal yang terkait dengan budaya Minang gitu ya. Tapi kali ini aku mau bahas mengenai tentang posisi gitu ya, hubungan mamak dan kemenakan dalam budaya Minangkabau serta bagaimana perannya saat ini. Karena kita tahu bahwasanya mamak kemenakan itu bukan hanya sekedar antara om dengan ponakannya, tapi lebih dari yang kita tahu saat ini ya. Nanti aku bakal bahas tentang ini, dan jadi buat teman-teman Pro2 tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses. Sama Pro2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener aja.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Oke, teman-teman Pro 2, kita sudah selesai di ajang Minang Pride. Saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Ranai untuk sama-sama mendengarkan sore ceria berjaringan. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kalau di Gagang Pramuka kan ada ketua regu nggak sih?
2: Iya, ada.
1: Ayo nggak sih? Ya. Oke, cerita dulu deh kamu, Feb. Atau Lala, boleh.
2: Cerita dari awal sampai kesini?
1: Oh, iya dong, sampai terpilih.
2: Cerita awalnya tuh, saya... agak excited mendengar Jambore Nasional.
1: Oke.
2: Karena Jambore Nasional kan adalah suatu pertemuan penggalang itu.
1: Penggalang. Oke.
2: Okay. Ya, pertemuan terbesar lah itu di Indonesia. Terus saya excited.
1: Oke. Okay.
2: Dari kuaran atau kuartiran tinggi itu dari followernya, katanya ada seleksinya.
1: Oke, seleksi. By the way, kalau Pep dari mana sekolahnya? Kalau ini kan Lala dari SMP 1 Ranai.
2: Dari SMP 1 Pulau Laut.
1: Jauh ya?
2: Iya.
1: Oke, kelas berapa?
2: Kelas 3 SMP.
1: Oh, barengan nih sama Lala. Oke, ceritakan lanjut.
2: Setelah itu, saya coba ngikut. Saya kan udah lama ikut pramuka dari kelas 1 SMP.
1: Oke.
2: Terus, saya ikut beberapa seleksi dari Pulau Lautnya. Itu sekitaran ada 6 orang.
1: Oke.
2: Ya, dari seleksi dari Pulau Laut itu satu orang yang enggak lulus.
1: Satu orang.
2: Iya, dari seleksi dari Pulau Lautnya, dari
1: kuaran. Dari SMP-nya kamu. Ya. Oke, terus.
2: Terus dibawa ke sini ke Ranai itu seleksi di Ranai itu 5 orang.
1: Oh, tingkat kabupaten tuh.
2: Kabupaten.
1: Oke.
2: Orang. Terus lulusnya tuh
1: dites lagi.
2: Dites lagi.
1: Oh iya.

0: Ada berapa orang?
1: 7.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan dari Pulau itu seleksi
0: ke Kuarcap. Kalau Kuarcap itu apa sih kepanjangannya?
1: Kuartir cabang.
0: Kuartir cabang. Oke. Okay. Termasuk kamu tuh 7 orang. Terus
1: seleksi ke Kuarcap itu 7 orang dari Pulau Laut. Terus diseleksi ternyata tidak lulusnya 2 orang.
0: Oke. Okay. Dari 7 ikut seleksi ke Kuarcapnya 2 orang gugur. 5 orang tadi
1: lulus.
0: Termasuk Pep juga. Oke, ada seleksinya. Emang seleksinya apa nih? Seleksi fisik, kegantengan, kegagahan yang kuat, kuat mental. Atau cantik atau ganteng atau gimana
1: tuh? Terus seleksinya tuh seperti
0: apa tuh?
1: Peraturan baris-baris atau PBB.
0: Oh, PBB. Ya. Terus
1: Ali Temali.
0: Iya.
1: PBB tongkat. Yang paling penting itu
0: apa
1: public
0: tuh?
1: Speaking.
0: Oh, public speaking-nya. Communication, komunikasinya begitu ya. Oh, itu yang paling utama.
1: Iya.
0: Harus pintar juga enggak sih?
1: Harus pintar juga sih. Kalau untuk public speaking-nya.
0: Oke.
1: Singapura kemarin.
0: Oh, berarti kamu terpilih lah begitu ya. Banyak lah ya baris-baris, menghafal biasa simbol-simbolnya enggak sih?
1: Iya, simbol-simbol.
0: Itu perlu apa namanya? Apa itu namanya?
1: Apa ya?
0: Yang oh begini, aduh, begini, begitu, begini, oh, begitu.
1: Semapur, yang pakai bendera.
0: Itu apa namanya?
1: Semapur.
0: Semapur, berarti lolos.
1: Lolos.
0: Oke, berarti sehingga kamu terpilih dong.
1: Iya, 5 orang dari Pulau Laut.
0: Lima orang dari Pulau Laut, dari SMP yang sama.
1: Iya.
0: Oke, aku ke Lala dulu nih. Lala, kamu boleh dong berbagi pengalaman. Kok kamu bisa di Jambore Nasional? Apakah sebelumnya kamu pernah ikut juga tapi nggak lolos, atau kegiatan Jambore Nasional ini tahunan atau setahun berapa kali atau seperti apa? Atau diceritain dulu deh pengalamannya kamu kok bisa masuk di kegiatan Jambore Nasional begitu. Titik kumpulnya kemarin di Cibubur.
2: Itu berlangsung sekitar seminggu dari tanggal 13 Agustus sampai 20 Agustus. Banyak rangkaian acara, rotasi, kegiatan.
0: Padat dong ya. Oke, berarti kamu terpilih. Kamu waktu itu bisa ikut, maksudnya bisa tergabung di Jambore itu butuh apa namanya? Butuh persiapan enggak sih? Karena kan tadi dari awal kan kamu sudah punya pengalaman. Ya udahlah, kan gua punya pengalaman. Jadi santai aja gitu. Atau seleksinya tetap dengan yang sama atau gimana?
2: Seleksinya itu kalau misalnya di pulau tadi ada dari Kuala
0: Lumpur. Oke. Okay. Oke.
2: Kebetulan yang dari SMP 1 Bunguran Timur. Ada sekitar 9 orang yang ikut tadi.
0: Oke, 9 orang tuh cewek cowok.
2: Iya, bercampur.
0: Campur. Terus
2: yang lolos alhamdulillah dari SMP 1 ada 4.
0: 4. Ya. Dari 9 yang ikut seleksi, 4 yang lulus, termasuk Lala. Cewek cowok atau cewek semua?
2: 3 putri, 1 putra.
0: Oke, itu kelas berapa barengan?
2: Ada yang kelas 9, ada yang kelas 8.
0: Atau letingnya kamu?
2: Leting saya satu orang.
0: Heeh.
2: Kakak kelas saya satu orang.
0: Oke.
2: Okay. Kelas 10.
0: Oh, kelas SMA.
2: Lagi itu yang putra kelas 8.
0: Kelas 8. Berkelas 8 itu?
2: Kelas 2.
0: Jadi seleksinya sama juga.
2: Seleksinya sama juga.
0: Kayak apa tadi? Yang pertama latihan
2: PBB,
0: PBB terus
2: Singapura. Heeh.
0: Oke. Public speaking juga. Terus kalau yang biasa petualangannya tuh perlu juga enggak sih fisik? Perlu enggak sih?
1: Ya, fisik perlu.
0: Kalau yang lemah semangat gitu tau enggak sih lemah semangat?
1: Tahu.
0: Kayak yang tiba-tiba enggak bisa yang lihat-lihat sesuatu udah selap gitu ya sih. Itu perlu dicek kesehatan juga enggak sih?
1: Enggak tuh, ada
0: apa tuh,
1: Pep? Ada tes kesehatannya juga kemarin.
0: Ada juga.
1: Yang dari Pulau Laut kemarin tuh dari 8 orang, 1 orang enggak lulus karena kesehatan.
0: Kok kesehatan kurang memadai begitu ya. Kalau dari teman-temannya tadi apa kesalahannya dari 9 orang? Dari 9
2: itu ada yang memang kurang di nilai.
0: Oke. Kesehatannya ada yang kurang juga begitu ya. Kalau untuk pendaftarannya gratis kan? Itu dari berapa sekolah? Atau sekolah pilihan atau diundang semuanya sekolah boleh mendaftar atau gimana? Oh, berarti berhak dong gitu ya. Dari SMP 2 barangkali ya, dari SMP Kecamatan Bungoran Timur Laut begitu ya. Kalau enggak, kalau berapa orang waktu itu yang ikut? Itu dari yang diambil tuh dari tingkat apa aja?
2: Tingkat SMP aja.
0: SMP ke?
2: SMP saja.
0: SMP aja?
2: Enggak.
0: Oh, tingkat SMP, SMA enggak?
2: Enggak.
0: Oke, berarti masih bocil-bocil juga ya.
2: Dari umur
0: 15. Oh, ada umurnya juga dibatasi ya? Ya,
1: itu ada siaga, penggalang, pendegak, sama pendega.
2: Ya, kalau itu. Penggalang itu kemarin yang ikut Jambore tidak boleh menyentuh umur 16 tahun.
0: Oke, tidak boleh. Berarti itu beda versi lagi. Rainas itu beda lagi nih. Oke, dari kriteria umur ya. Kurang lebih 50 orang itu termasuk pendamping.
1: Enggak.
0: Di luar pendamping, pelatih. Kakak, kalau pendamping itu apa namanya?
1: Bindamping.
0: Oh, bindamping. Bindamping. Oke. Berarti banyak dong. Iya ya. Yang paling ramai dari mana?
1: Dari kuningan.
0: Ah, iya, enggak. Kalian kan nih, kamu dari SMP Pulau Laut, dari SMP 1 kan tadi 4. Kalau kamu kan 5 ya.
1: 7.
0: Oh, 7. Yang ramai dari mana perwakilannya?
1: Dari
2: Nurul Jana.
0: Iya,
2: SMP
0: Nurul Jana. Oh, SMP Nurul Jana. Kenapa kok banyak? Karena di sana mungkin kegiatannya gimana?
1: Memang di sana tuh kegiatannya ya giat lah, pramukanya aktif terus.
0: Oh, gitu. Berarti kalian enggak aktif.
1: Aktif
0: enggak.
1: Iya, memang banyak
0: berminat. Oh ya, banyak berminat sehingga banyak yang terpilih begitu ya. Mereka juga mungkin fisiknya kuat, publiknya juga bagus, ya kan? Senang nggak sih?
1: Seneng banget.
0: Iya, masa. Oke, pertama kali ikut kegiatan yang bisa dikatakan cukup besar lah ya kan? Kemarin ada berapa tingkat kabupaten atau mewakili provinsi atau gimana sih? Dari Tanjung Pinang ada nggak?
1: Ada.
0: Oke, berarti setiap kabupaten mengirimkan gitu ya?
2: Iya. Setiap provinsi mengirimkan.
0: Oh, setiap provinsi mengirimkan. Salah satunya Kabupaten Natuna ada. Apa lagi?
1: Karimun, Batam.
0: Ada juga.
1: Anambas, Medan.
0: Oh iya, ketemu di sana.
1: Ketemu di sana.
0: Wih, jadi dapat teman baru.
1: Iya.
0: Dapat cewek cowok baru. Pokoknya pengalamannya seru lah ya.
1: Seru banget.
0: Waktu itu perginya pakai apa?
1: Ini
0: dari Natuna
1: ke Pontianak.
0: Oh, Pontianak dulu.
1: Pakai kapal Wijaya.
0: Oke.
1: Terus nginep satu malam di Pontianak. Kami lanjut ke Jakarta dari Bandara Pontianak ke Jakarta 1 jam.
0: 1 jam.
1: Kayak pelita ya.
0: Oke, waktu itu naik pesawat.
1: Iya.
0: Ke Jakarta. Oke, barulah titik kumpulnya di sana. Berarti dari Jakarta ke Cibubur?
1: Itu pakai bus.
0: Pakai bus, ada yang jemput.
1: Iya, ada yang
0: jemput. Oke, berarti tidak ada kendala.
1: Tidak ada kendala.
0: Aman-aman saja.
1: Lancar.
0: Tidak ada yang keluh, aduh mabuk, aduh.
2: Itu banyak.
1: Kalau di kapal itu mabuk tuh.
0: Serius.
1: Baru malam pertama udah tepar semua.
2: Malam pertama itu udah tepar semua, enggak ada lagi yang
0: tahu. Serius. Emang cuacanya enggak bagus atau memang pertama kali naik kapal teman-temannya atau gimana?
2: Ada yang pertama kali naik kapal.
0: Gitu. Heeh. Gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau rame-rame mah seru lah ya.
2: Seru
0: lah ya kan. Yang tadi enggak kenal. Mungkin Lala sama Feb sebelumnya udah kenal belum?
1: Enggak.
0: Sekarang udah kenalan?
1: Udah.
0: CS. Sahabat.
1: Kami sama-sama pemimpin regu.
0: Oh iya. Serius. Oke, berarti kalau kamu yang tim cowok.
1: Iya.
0: Kalau kamu
2: yang
0: regu perputri. Oh, regu ya. Regu putra, regu putri. Berarti di bawahnya kamu ada berapa orang? Feb.
1: Yang saya bawa.
0: Oke, di bawahan kamu
1: 8 orang.
0: 8 orang.
1: 7 orang. 8 orang termasuk saya.
0: Oke, kalau kamu Lala?
2: 7 juga.
0: Tadi? Oke, ada lagi tadi regunya banyak ya?
1: Enggak ada, cuma 2 regu.
0: 2 regu aja. Oke. kalau begitu. Ketika kamu Lala sama Octave kan, kamu nih dinobatkan, kamu udah dapat pengumuman bahwa ikut jambore. Gimana sih tanggapannya keluarga kamu, orang tuanya, dari Pep sendiri deh?
1: Itu sangat bahagia.
0: Senang.
1: Orang tua saya sangat senang.
0: Mendukung nggak?
1: Mendukung sekali.
0: Serius?
1: Iya.
0: Atau kamu nggak ada, janganlah, kamu kok jauh-jauh ke sana, kan jauh dari orang tua, aku rindu gitu.
1: Enggak, mendukung sekali.
0: Serius?
1: Iya.
0: Senang lah ya?
1: Senang.
0: Kalau kamu sendiri, senang?
1: Senang banget.
0: Iya, apalagi pengalaman kapan lagi gitu ya kan. Kalau Lala sendiri gimana nih, support dari orang tua?
2: Support dari orang tua pasti sangat enak sekali.
0: Oh iya, welcome lah gitu ya.
2: Merestui juga perjalanan kami.
0: Misalnya
2: tanpa dukungan mereka juga kami gak bakalan ada acara selancar itu.
0: Betul, jadi anaknya berjuang, orang tuanya berdoa. Kemarin berat gak sih orang tua untuk melepaskan, kan lama itu?
2: Berat itu pasti.
0: Iya. Iya, rindu tuh berat ya. Keren deh. Berarti dari orang tua support, apalagi dari guru-guru, teman, begitu ya kan. Banyak yang ikut, tapi yang terpilih kan kalian-kalian, begitu ya. Apalagi perginya gratis. Iya kan? Oke, itu pengalaman kalian. Belum lagi pengalaman nanti di lapangan. Pasti ada keluh kesah, bete isbel deh sama si Feb, i bete deh sama si Lala, i begaya deh, sok cantik gitu ya, sok ganteng. Oke. Ada ya?
1: Ada
0: dong. Apalagi di usia kalian berapa sih umurnya kamu?
1: 14.
0: Tuh kan, gak jauh beda sama aku. Kalau kamu Lala? 14 ya kan, tuh gak jauh beda kan sama anak aku. Jadi ya di situ kan masa-masa ya, apaan sih, jijai deh, alay deh. Oke. Berarti pengalaman kalian dari sini naik kapal ke Pontianak, dari Pontianak ke Jakarta naik pesawat. Belum lagi dari Jakarta ke Cibubur naik bus. Oh banyak kisah lah ya.
1: Banyak lah.
0: Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Nanti kamu boleh curahkan isi hati kamu ya Lala ya, Feb ya. Maksudnya keluh kesah lah ya kan. Oke, teman berdua ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya keseruan mereka saat mengikuti di Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Oke. Kegiatan apa yang paling berkesan selama berada di lokasi Jambore? Kemudian ada kejadian lucu enggak ya, atau yang unik enggak sih gitu ya? Atau apa tantangan paling menarik yang kamu hadapi selama mengikuti kegiatan? Nanti kita bahas ya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku akan kembali untuk menyapa kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Oke, teman Pro 2 di sore ceria. Baik lagi bareng aku Aren Kasma dan juga ada Feb dan ada siapa? Lala. Bukan yang Lala telat habis bukan ya?
4: Bukan.
3: Ya enggak sih? Ada Lala terus apa lagi ya?
4: Alia.
3: Oh gitu. Kamu hafal ya? Oh Tuhan, aku enggak hafal. Kamu apa? Oh iya. Kalau Feb sendiri enggak hafal ya?
4: Enggak.
3: Feb sendiri cuma hafal satu aja namanya. Teman dekat kamu. Oke, teman berdua. Kamu ajak juga dong teman-temannya. Jangan lupa monitor siaran kita melalui di YouTube. Udah dikasih tahu belum?
4: Udah dikirim.
3: Oh gitu. Oh nanti kalian harus ini dong, follow TikTok aku ya. Bukan, di Instagram aku. Oke.
5: Jangan lupa kontak ya.
3: Oh iya dong, kita kan CS. Oke, kita kembali ke topik kita kali ini. Tentunya mereka akan menceritakan keseruan mereka dari kegiatan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Oke, aku ke Lala dulu. Lala, kegiatan apa sih yang paling berkesan selama berada di lokasi Jambore?
5: Kegiatan yang paling...
3: paling seru?
5: Berkumpul sama teman-teman dari berbagai daerah.
3: Oke.
5: Saling
3: mengadil. Oh gitu.
5: Hari itu kalau di jalan pasti jalan terus.
3: Oh iya, itu dalam arti seperti apa sih?
5: Itu bentuk semangat.
3: Atau saling mengejek-ngejek atau gimana?
5: Ini tuh bentuk semangat dari para penggalang.
3: Oh iya.
5: Bisa nyampe ke Cibubur Jakarta dalam ajang pesta besar-besarnya penggalang di Cibubur Jakarta.
3: Contohnya, ini kan Lala nih jalan sendiri atau bareng-bareng ketemu temannya begitu atau gimana?
5: Jalannya itu bareng-bareng.
3: Oh bareng-bareng. Oke.
5: Jalan ketemu sama orang lain, saling nyapa, terus nanti saling mempertunjukkan yel-yel.
3: Oh iya, saling memperkenalkan diri. Kamu dari ranting? Bukan ranting apa?
5: Dari mana? Capri, kepulauan Riau.
3: Oh berarti Capri ya, bukan Capri. Bukan bawah Natuna ya?
5: Bawah Natuna juga harus ditanya Capri itu di mana, kepulauan Riau tepatnya di Natuna.
3: Oh gitu. Ada nggak sih yang sampai berbagi nomor begitu?
5: Ada. Ketemu pas itu karambet, terus.
3: Oke.
5: Bikin Instagram.
3: Oh iya. Oh gitu. Kebanyakan cowok. Kalau Feb mah dapat cewek mulu. Beda. Iya. Kelihatan sih lelaki buaya. Astagfirullah. Oke. Berarti seru ya. Berarti kalau namanya tenda itu apa namanya? Tenda ya. Tempat campnya itu.
4: Itu ada kalau putri namanya Kempi. Kalau putra namanya Kempa.
3: Oh, Kempi, Putri, Kempa, Putra. Tuh satu titik itu banyak dong.
5: Beda-beda.
3: Oh, beda.
5: Dia ada 5. Ada 5 Kempa dan 5 Kempi.
3: Oke.
4: Kempi 1, Kempi 2, Kempi 3 sampai Kempi 5.
3: Banyak.
4: Banyak.
3: Oh, banyak ya. Berarti luas dong.
4: Luas sekali.
3: Luas ya. Oke, berarti di situ mungkin dunia baru ya. Itu di hutan atau di mana sih? Atau di padang kayak lapangan bola?
5: Kayak lapangan.
3: Kayak lapangan.
5: Iya. Oh. Tapi ada banyak pohon-pohonnya, terus ada hutannya juga.
3: Ada hutannya, ada pohon-pohon besar.
4: Iya.
3: Rumah warga juga ada di situ.
5: Ada.
3: Oh, bar. Oke, untuk berkemah memang buat kita mengenal alam begitu ya. Oke, berarti di situ keunikannya ya. Kalau di daerah kan mungkin kegiatannya di lumpur gitu ya.
5: Kalau di sana itu alhamdulillah kemarin kami dapat cuaca cerah terus.
3: Cerah.
5: Malam terakhir tadi dapat hujan.
3: Oke.
5: Kalau misalnya itu hujannya nggak deras juga, kalau misalnya deras tadi banjir.
3: Oh gitu, rawan banjir ya?
4: Cara tuh kalau panas panas banget. Tapi
3: padahal kan ada pohon.
4: Iya bisa. Tapi kalau panas panas banget. Tapi saya
5: pun nggak ada pohon itu nggak beban.
3: Oh panas ya, padahal Natuna kan lebih panas loh Feb, apalagi di Pulau Laut.
4: Lebih panas sana, apalagi polusinya.
3: Serius? Oh polusi ya.
5: Di sini itu ada beberapa kakak-kakak pendamping kami yang batu sampai yang kuala terus.
3: Oh iya, saking panasnya ya.
5: Iya, polusinya juga debu.
3: Oh iya, belum apa namanya tuh, belum terbiasa kali ya.
4: Beradaptasi.
3: Kalau dari teman-teman kalian tuh ada nggak sih yang kayak demam, batuk?
4: Ada.
3: Ada juga ya, mungkin belum beradaptasi begitu ya. Terus pengalaman kamu di sana, ada nggak sih yang teman-teman dari luar sana begitu, kok begaya nih, oh kok belaga ini, ada nggak sih? Nggak ada lah ya, saling sapa lah begitu, saling sweet-sweetan lah kali ya. Jadinya apa sih, boleh nggak aku dengar? Oke, yaudah Feb.
4: Sebagian aja.
3: Boleh tunjukin tuh sama teman-teman kita, siapa tahu kan Pak Presiden nonton kalian.
4: Kita kasih yel-yel atau slogan aja deh.
3: Boleh, singkat aja boleh.
4: Yang apa?
3: Natuna. Oke.
4: Natuna Laut Sakti Rata Bertua.
3: Oh gitu. Natuna Laut Sakti Rantau Bertubah. Tepuk tangan. Oke, ya udah kalau gitu aku pengen dengar tuh deh kalian tepuk pramuka kan. Boleh enggak sih? Ya udah, jadi kamu tepuk pramuka dulu sebelum nanti lanjut dengan ngobrol-ngobrolnya. Coba ditunjukin dulu dong. Ajarin aku sekalian. Soalnya kan aku
5: iya, dua kali tepuk pramuka.
3: Oke. Oh gitu. Oh berarti sama ya dan dulu.
6: Iya.
3: Yelnya apa sih? Boleh nggak aku dengar? Oh Feb, yaudah Feb.
4: Kasih sebagian aja.
3: Boleh tunjukin tuh sama teman-teman kita, siapa tahu kan Pak Presiden nonton kalian.
4: Kita kasih yel-yel atau slogan aja deh.
3: Boleh, singkat aja boleh.
4: Yang itu yang apa?
5: Natuna.
3: Oke.
4: Natuna Laut Sakti Rata Bertua.
3: Oh gitu. Natuna Laut Sakti Rantau Bertubah. Tepuk tangan. Oke, ya udah kalau gitu aku pengen dengar tuh deh kalian tepuk pramuka kan. Boleh enggak sih? Ya udah, jadi kamu tepuk pramuka dulu sebelum nanti lanjut dengan ngobrol-ngobrolnya. Coba ditunjukin dulu dong. Ajarin aku sekalian. Soalnya kan aku
5: iya, dua kali tepuk pramuka.
3: Oke. Oh gitu. Oh berarti sama ya dari dulu sampai sekarang ya?
4: Iya.
5: Sama.
3: Oke. Itu kan menandakan semangatnya ya?
4: Iya.
3: Katanya ada tepuk pramuka dua kali, tiga kali begitu iya. Ya enggak sih? Oke, kalau kamu Feb sendiri pengalamannya di sana ada enggak sih? Keseruannya di sana? Atau kamu sedih terus? Kisah dari pacar kau.
4: Di sana seru banget. Soalnya kita bisa ketemu teman dari Sabang sampai Merauke.
3: Oh iya.
4: Bisa tuh kalau kita titik kumpulnya tuh di lapangan utama.
3: Oke.
4: Setiap ada kemarin tuh acara pembukaan.
3: Heeh.
4: Ketemu kayak orang Papua. Kan ada yang dari luar negeri pun ada.
3: Ada juga.
4: Ada.
3: Ikut gabung.
4: Iya, kemarin tuh dari India, Malaysia.
3: Oh iya.
4: Iya.
3: Itu ramai dong.
4: Ramai. Dari Indonesia aja bisa 25.000 peserta.
3: Serius. Berarti dikumpulkan satu titik. Oh iya, oke.
4: Satu lapangan tuh full semua.
3: Full.
4: Full
3: manusia semua.
4: Manusia semua. Itu manusia tuh kalau kita lihat dari atas tuh kayak semut.
3: Serius.
4: Iya.
3: Saking ramainya ya.
4: Rame.
3: Berarti tempatnya luas dong.
4: Luas banget.
3: Iya ya. Terus apa lagi nih yang terkesan di sana?
4: Ya di sana tuh yang buat saya terkesan tuh.
3: Apa tuh?
4: Kolamnya, ada danau ya.
3: Oke.
4: Ada danau di sana tuh. Saya pikirnya tuh di sana tuh kayak ya udah lapangan biasa aja gitu. Ternyata enggak. Di sana tuh ada objek wisatanya kayak Taman Madu.
3: Oke.
4: Ada danaunya. Ada apa? Ada kebunnya, ada sapinya, ada kambingnya.
3: Oh iya. Saking luasnya ada tempat pertenakan kayak danau juga ada.
4: Iya.
3: Oke.
5: Itu lupa
4: luas banget.
3: Luas ya? Iya. Tadi dibilang dari beberapa itu kan tingkat nasional ya.
4: Iya.
3: Dari ujung dari Sabang sampai Merauke, titik kumpul dari beberapa negara iya. juga ya. Oke. Terus enggak bingung ya? Bingung enggak sih kalau tapi berjauhan enggak sih di camp?
4: Jauh.
3: Oh. Atau pisah-pisah nih atau ini khusus dari Kepri ini satu titik?
5: Enggak. Pisah Kepri bisa. Bahkan ada yang di Kepri 5.
4: Oh. Kepri 5 itu ke kami itu setiap kumpulnya tuh di lapangan utama.
3: Oke, okay, titik
4: kami
3: kumpulnya.
4: Kami tuh berada di Kepri 5.
3: Uh-uh.
4: Ada dari Lingga tuh Kepri 5. Kami tuh berada di Kepri 3. Dari Lingga tuh ada Kepri 5. Dia tuh ke sana tuh 30 menit ke lapangan utamanya aja.
3: Mati.
4: Yang setiap hari kami ke sana tuh dia tuh 30 menit.
3: 30 menit.
4: Iya.
3: Pakai jalan kaki cepat atau lambat atau
4: biasa aja. Itu bisa sampai 3 kilo.
3: Oh gila.
4: Lapangan utamanya.
3: Itu harus kuat dong fisik.
4: Iya, harus banget.
3: Oh, walah, gitu ya. Berarti memang di awal tadi fisik tuh perlu lah ya.
4: Perlu.
3: Oke. Nah, terus di sana lagi kegiatannya apa aja nih? Contohnya dari awal perlu kedisiplinan enggak sih kegiatannya?
4: Perlu
3: itu?
4: Banget.
3: Oke, hari pertama kegiatannya apa? Bisa diceritakan enggak sih?
5: Dia beda-beda.
4: Beda-beda.
5: Setiap putra okay. sama putri itu gak jadi satu karena di satuan terpisah.
3: Oke.
5: Okay. Kalau yang putri itu di hari pertama kami ada upacara pembukaan. Setelah itu kami dilanjuti dengan kegiatan wisata, wisata dan edukasi ke Taman Mini.
3: Oke.
5: Okay. Sama ke kantor DPR. Setelah itu ada juga kegiatan membatik.
3: Oke.
5: Okay. Membatik. Setelah itu ada kegiatan
3: Kegiatan apa lagi?
5: Main air gitu. Kebetulan yang putra dapat di danau. Kalau kami yang putri ini dapat di kolam Wiladatika. Gak jauh juga dari tempat.
3: Berarti itu pisah-pisah ya?
4: Iya, pisah-pisah.
5: Terus ada kegiatan di hutan juga. Ada yang menjelajah menggunakan kompas. Terus ada yang berlatih membuat tenda.
3: Oke.
5: Okay. Menggunakan yeah. bahan dari alam. Terus membuat bivak.
3: Oke, okay, kegiatannya banyak ya?
4: Banyak.
3: Pokoknya, apa tuh?
4: Pokoknya tuh kami tuh dari subuh.
3: Oh, subuh.
4: Jam 2 subuh tuh udah bangun.
3: Serius?
4: Serius.
3: Itu kita lagi tengah mimpi tahu.
5: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Jam 2 subuh tuh bangun. Persiapan.
3: Itu ngapain?
5: Mandi.
4: Mandi, bersih-bersih.
5: Sarapan.
3: Sarapan. Itu udah sarapan jam 2?
5: Udah. Jam 2 itu
4: bangunnya.
5: Siap bangun.
3: Oke. Okay.

0: enggak?
1: Enggak, kami sarapannya dapat
2: nasi, telur,
1: iya.
0: Itu udah disiapin. Oke, berarti enggak perlu masak-masak lagi lah ya.
1: Itu dapat Natura namanya. Nah, tapi dapat Natura. Dia tuh hari pertamanya tuh dikasih buat seminggu. Dia tuh kayak satu kotak isinya makanan semua, kayak sayuran.
0: Oke, stok. Stok buat dimasak. Ya masak kalian juga?
1: Enggak.
0: Enggak. Iya kan, ada tukang masak lah ya.
1: Iya.
0: Nanti aku aja yang tukang masak di sana. Oke, jam 5 setiap pagi itu apel.
2: Senam.
0: Terus siang tuh?
2: Siang dari kami kegiatan masing-masing.
1: Kegiatan masing-masing.
0: Contohnya?
2: Itu tadi ada membatik, terus ada yang kepulangan ke hutan.
0: Oh iya, itu barengan dong.
2: Beda-beda.
0: Beda-beda.
2: Itu dipisah. Jadi ada yang mendapat kegiatan masing-masing, terus kegiatan yang satu nunggunya gitu cuman pas kegiatan wisata sama edukasi, terus acara gitu.
1: Kegiatan air.
2: Ya, kepulangan air juga.
0: Ada juga.
1: Ada.
0: Ada yang kegiatan-kegiatan menantang nggak sih?
1: Ada.
0: Apa
1: ada
0: tuh, Pep?
1: Kemana?
0: Mana juga? Ya. Padahal di Natuna nggak ada waktu itu.
2: Iya.
0: Di sana ada.
1: Ada.
0: Itu pakai poin atau memang buat kalian diperkenalkan ini loh kegiatan-kegiatannya? Oke, okay. Bukan sistem lomba kan?
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Seru-seruan.
1: Seru-seruan aja.
2: Siapa yang paling banyak dapat poin itu biasanya ada di kasih penghargaan.
0: Oke, dikasih apresiasi gitu ya. Kalau Pep sendiri nih, kemana aja waktu itu kegiatan pertama?
1: Kemarin saya ke wisata edukasi. Bukan wisata edukasi, apa namanya tuh? Yang di tempat menanam tuh?
0: Edukasi. Menanam apa tuh?
1: Ya tuh kayak diperkenalkan cara menanam padi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Budidaya lele.
0: Oke. Okay. Oh, kalian dikasih materi ya, yeah. Diperkenalkan begitu ya. Itu rame dong atau memang satu?
1: Rame. Satu kempa tuh bisa 3.000 orang bisa.
0: Oh, gila, rame ya. Yeah. Iya ya. Ini jadi enggak fokus ya atau gimana?
1: Fokus-fokusin aja.
0: Nah, juga seru-seruan lah ya. Yeah. Dan juga waktu itu kan dengan usia yang masih muda banget ya. Berarti kan tingkat SMP umur 14, ada 13 ya kan?
1: 14, 15.
0: Umur-umuran yang buat bermain begitu ya kan. Seru enggak sih?
1: Seru banget.
0: Seru lah ya. Yes. Nah, kegiatannya besok beda lagi gitu ya. Ada enggak sih kegiatan petualangan-petualangan apa gitu? Ada enggak? Enggak ada. Kurang.
1: Ada.
2: Di hutan
1: ada.
0: Di hutan aja. Iya. Mengenal hutan atau gimana-gimana gitu ya.
2: Cara bertahan hidup di hutan. Terus
0: iya.
2: Cara memanfaatkan barang-barang yang ada di hutan.
0: Oke. Siang. Kegiatannya siang tuh jelang zuhur, break dulu atau gimana?
1: Break dulu.
2: Iya, break dulu.
0: Diwajibkan sholat.
1: Iya, diwajibkan sholat.
0: Sholat bagi yang
1: makan siang.
0: Islam. Oke. Makan siang. Terus ya sorenya lagi.
2: Lanjut lagi. Sama kegiatan.
0: Kegiatan lagi. Asar break lagi.
2: Iya.
0: Biasanya habis asar kegiatannya apa tuh?
2: Biasanya itu setelah asar kami udah persiapan pulang.
1: Iya,
0: pulang. Pulang ke rumah masing-masing lah ya.
1: Masing-masing.
2: Ke tenda masing-masing.
0: Ke tenda masing-masing. Habis maghrib, giat lagi.
1: Udah gak ada.
2: Bisa bebas. Tapi biasanya malam itu.
0: Malam itu apa kegiatannya?
1: Nonton konser.
0: Ada juga?
1: Ada.
0: Serius? Oke. Siangnya bekerja, malamnya
2: hiburan.
0: Sampai dibatasi jam berapa?
1: Jam 10.
0: 10 malam. Itu harus balik ke rumah.
2: Iya,
1: balik ke tenda.
0: Bertenda masing-masing. Handphone tetap bawa dong.
1: Tetap bawa.
0: Oke, buat komunikasi wajib ya. Soalnya kan manusia ramai di situ kan.
1: Ramai banget.
0: Ribuan ya kan? Iya. Kita enggak kenal lagi ya kan. Sering mojok-mojok juga kamu di belakang tenda. Maksudnya ngobrol sama teman.
1: Iya, sering. Pas sampai kami itu depan itu Mamuju. Orangnya asik.
0: Depannya
1: iya.
0: Orang Mamuju. Iya, ngomongnya kan kayak logo-logo orang timur ya.
1: Iya. Belakangnya Gorontalo, Kalimantan Barat.
0: Oh, serius?
1: Iya.
0: Kalau dari Lala sendiri, tetangga-tetangganya dari Kuarcap mana?
2: Kebetulan tenda yang putri itu di samping jalan. Jadi yang bagian kanannya itu Batam.
0: Oke, dekat. Satu daerah lah ya.
2: Batam belakangnya itu Mamuju, setelah itu ada Bali.
0: Ada juga Bali. Oke. Okay. Seru ya.
1: Seru.
0: Saling menyapa.

0: cepat begitu ya.
1: Ketemu teman-teman dari berbagai provinsi.
0: Iya, dengan logat yang berbeda. Berarti setiap hari selama di sana seminggu begitu ya kegiatannya ya. Oke, terus kemana aja? Emang titik kumpulnya di situ nggak boleh keluar di tempat yang area lain ya?
1: Boleh sih. Kecuali ada kegiatan yang di luar bumi perkemahan baru bisa.
0: Ada nggak sih ada momen dikumpulin tapi kalian itu silakan untuk saling menyapa, ada nggak sih?
1: Ada.
0: Ada. Itu di awal atau di kapan?
1: Kebanyakan itu di awal.
0: Di awal lah ya. Rasa malu-malu nggak sih?
1: Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada. Pokoknya kami itu dari masuk buper langsung nyapa sama teman-teman dari luar.
0: Oke, halo, dari mana?
1: Beri salam, hai.
0: Oh gitu. Contohnya aku nih dari luar nih, dari mana lah gitu, dari Bandung. Berarti aku lewat, kalian saling lewat, berarti nyapanya gimana?
1: Beri salam, hai.
0: Lucu ya?
1: Iya, ada yang lebih unik lagi daripada itu.
0: Apa?
1: Ya dari luar, tapi lupa aku.
0: Oke, oh apa kan beri salam gitu ya. Hai. Mau cewek mau cowok begitu ya. Nah tapi kalau yang pendamping itu gimana?
2: Pendamping itu ikut. Kadang juga ada kebagian kegiatan yang masing-masing.
0: Iya. Kalau nggak salah Bu, siapa itu guru apa pendamping tuh?
2: Anuy.
0: Itu Kak Anuy. Biasa yang mendampingi teman-teman lah ya. Kemanapun pergi. Berarti izin dulu nih. Kalau kamu Pep suka jalan-jalan nggak biasanya?
1: Suka, apalagi ke pasar Jambu yang nguras duit.
0: Ada juga pasarnya?
1: Ah iya, besar pasarnya.
0: Ada juga daerah situ?
2: Ya, pasar Jambu itu tempat belanjanya anak-anak peserta Jamkas.
0: Oh, jajan-jajan. Murah-murah dong?
1: Murah-murah.
0: Apa yang dijual, jajanan atau memang?
2: Ada jajanan, ada baju.
0: Oh, perintil-perintil kayak gini, aksesoris gitu ya. Oke. Berarti di sana nggak susah lah ya.
1: Susah.
0: Cukup bawa duit aja ya. Oke. Terus ada kejadian lucu nggak sih atau yang unik yang tidak akan kamu lupakan selama jambore?
1: Banyak.
2: Kenangannya itu akan selalu kamu.
0: Oke. Salah satunya apa tuh Lala?
2: Kayak berkumpul sama teman-teman satu tenda, terus kayak menceritakan kegiatan, karena kan kegiatannya ada yang pisah nih.
0: Oke.
2: Iya. Gak satu ribu, terus kegiatannya bisa saling menceritakan. Tadi aku ketemu temen baru, dia dari Lombok, dia dari Capri juga, terus ada yang dari Riau. Terus kayak mereka minta tukaran band, terus kami dapat lo bandnya yang bikin band. Terus kayak tadi kegiatannya seru, kami dapat yang membuat peluru atau yang membuat api. Tadi tuh meleleh lolinya, terus kayak seru gitu kegiatannya. Apalagi kakak-kakak yang bawa materinya, narasumbernya juga seru banget.
0: Oke, berarti kayaknya kita masuk ke dunia baru yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat kali ya. Mungkin pernah lihat tapi belum pernah kita langsung merasakan, langsung ketemu langsung ya kan. Kalau kamu gimana, Feb?
1: Kalau yang paling saya gak bisa lupakan tuh,
0: apa tuh?
1: Ada teman saya satu regu. Yang paling, yang bisa kita bilang paling banyak makan lah.
0: Elki
1: ya.
0: Siapa namanya?
1: Elki.
0: Elki dari SMP mana?
1: SMP 1 juga sama Lala.
0: Oke, terus gimana sih orangnya?
1: Dia tuh
0: lucu.
1: Iya, lucu. Penghabis makanan dan namanya tuh.
0: Oh gitu ya. Oh iya.
1: Iya.
0: Anaknya hobi makan.
1: Iya, hobi makan.
0: Oh iya. Jadi seru ya. Jadi ada sisa makanan ya udah dihajar.
1: Hajar semua.
0: Oh gitu ya.
1: Apalagi dia tuh kayak malam tuh udah capek dia tidur di dalam, keluar dia. Enggak perlu dia nyamuk-nyamuk tuh, enggak
0: peduli. Enggak peduli lah ya. Yang penting posisi nyaman ya udahlah gitu ya. Ya
1: hantam dia.
0: Sebenarnya Iki ya. Ya udah apa?
1: Elki.
0: Ya udah enggak apa-apa lah ya.
1: Iya.
0: Yang penting jangan rese lah ya.
1: Iya.
0: Rese enggak orang dia enggak?
1: Enggak.
0: Enggak lah.
1: Dia orang tuh aktif.
0: Aktif lah ya. Lucu. Diajak kemana oke gitu ya enggak sih?
1: Salah saya, Kak.
0: Oh gitu ya.
1: Salah saya, Kak,
0: katanya. Oh gitu ya. Bagaimana sih suasana malam hari selama berada di perkemahan Cibubur?
1: Ya, malam hari itu ya
0: hening gak sih, ada rasa takut?
1: Enggak, kalau takut tuh enggak. Soalnya tuh setiap dari sore sampai pulang tuh yel-yel. Apalagi dari Jawa Timur.
0: Ada aja gitu ya.
2: Ada
0: kehebohannya. Ada. Ya enggak sih, Lala?
1: Apalagi tenda-tenda sebelah.
0: Ada aja gitu ya.
2: sunyinya tuh pas jam istirahat tidur.
0: Jam istirahat tidur
1: jam, ya. Jam 11 ke atas
0: gitu. Itu kalian harus ditidur harus tidur atau diam-diam main handphone atau
1: gimana? Tidur jam 10.
0: Serius, handphonenya diambil?
2: Enggak diambil, tapi
1: cuman emang ngantuk.
0: Oh iya.
1: Iya, dimatiin. Ya cuman capek juga ya.
0: Oh iya. Iya. Pokoknya kan mau nelpon orang tua gitu ya. Kalian sepertinya kalian itu enggak ingat sama orang tua ya?
1: Ingat.
0: Rindu enggak sih?
2: Rindu banget.
1: Rindu banget.
2: Itu berat.
0: Iya.
1: Biar aku saja.
0: Oh iya, keren. Biar aku saja. Oke, tidak jadi masalah sih sebenarnya. Kalau rindu ya udah telepon. Oh, berarti dibebaskan untuk menggunakan komunikasi, ya. Tapi pada
2: ada jamnya.
0: Jamnya. Waktu tidur ya tidur. Pada tidur tuh ya kan. Kalau mandi ada enggak sih ke ribet? Aduh, kan manusia banyak ya di situ ya. Aduh, gimana mau mandi nih? Ih, malu deh gitu ya. Atau mandinya di sungai atau gimana?
2: Kalau itu enggak, kalau rasa malu itu enggak karena dia setiap tempat mandinya itu MCK namanya.
0: Oke, okay, MCK.
2: MCK-nya itu dia kan ngantri, terus dia tuh alhamdulillah aman sih.
0: Aman gak sih? Takutnya mengantri gitu loh ya, belum lagi yang
1: udah pasti, tapi
0: belum lagi mau pup dan segala macam, mau BAB dan segala macam gitu pagi-pagi itu.
1: Makanya kami tuh dari awal emang disuruh kalau mau ke MCK atau WC, disuruh berdua.
0: Oke.
1: Sama teman satu kontingen.
0: Oke, harus berdua.
1: Iya, berdua.
0: Jangan sendiri.
2: Iya.
0: Jaraknya jauh atau gimana?
2: Ada yang jauh.
1: Ada yang jauh, ada yang dekat.
0: Kalau dari camp kalian?
2: Kalau yang putri alhamdulillah deket, tinggal nyebrang jalan terus udah nyampe.
0: Oh, udah nyampe kamar mandi.
1: Mis kan gitu lah, sekitaran kayak 70 meter gitu.
0: Baru nyampe. Jauh dong.
1: Ya, jauh.
0: Serius. Itu banyak enggak sih?
1: Banyak.
0: Cuma satu aja.
1: Biasanya tuh kayak satu kotak gitu isinya banyak.
0: Oke. Satu rumah tapi banyak kamar.
1: Ya, lewat 50 meter ada lagi WC gitu.
0: Ada lagi gitu ya, tapi aman lah ya. Oke, takutnya kan namanya juga ribuan ya kan, berebut. Tapi gak berebut kan?
2: Ya, karena ya pokoknya itu kan dibangun jam 2 gitu, biar dapet ribuan.
0: Oh ya, lebih cepat lebih bagus.
1: Hanya kami dipesan tuh buat bangun awal-awal, biar itulah enak kegiatan. Kayak mandi gitu, tenang.
0: Oke. Enggak kasak kusuk, ya enggak sih? Oke, ada manfaatnya juga ya. Oke. Apa pengalaman paling membuat kamu tertawa selama jambore? Ada enggak sih?
2: Ada.
0: Apa tuh, Lala?
2: Dengerin teman-teman itu kayak bercandanya kayak saling.
0: Oke.
2: Tadi ada yang kayak gini loh, ada yang kayak buang angin gitu.
0: Gitu ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Terus kayak, tadi ada yang sumpah dia lama kali, terus dia buang angin tadi, wah siapa yang buang angin?
0: Gitu, buat lucu-lucuan lah ya. Sambil-sambil bikin-bikin ketawa aja sih, bikin suasana heboh, begitu. Kalau kamu sendiri, Feb?
1: Kalau saya tuh, di camp saya tuh emang, kebetulan orangnya emang lucu-lucu semua. Apalagi Bindam ya, Kak Dodi. Seru orangnya, lucu lagi.
0: Lucu lah ya.
1: Iya. Tuh setiap pulang tuh gak ada capeknya, ketawa terus.
0: Ketawa, ya. Padahal udah capek.
1: Iya.
0: Udah letih, begitu ya kan. Oke, aku juga pengen tahu nih, kalau diberi kesempatan kembali, kegiatan apa yang ingin kamu ikuti lagi? Dari kegiatan awal sampai akhir. Oke, apa tuh?
2: Pengen balik lagi ke masa itu, pulang semuanya. Gak ada cuma salah satu tuh enggak, tapi mau semuanya.
0: Mau semuanya lagi. Pengen ikut lagi gak sih diberikan kesempatan?
1: Pengen.
0: Serius?
1: 2008 Rainas.
0: Oh,
1: 2008.
0: Berarti 2 tahun lagi.
1: Iya.
0: Rainas. Itu kalian boleh ikut?
2: Boleh bisa. Kalau misalnya umurnya udah
0: 16 tahun ke atas?
2: 16 tahun ke atas.
0: Oke, karena ini kan masih di kalangan remaja kali ya.
1: Iya.
0: Remaja enggak sih?
2: Remaja
0: dong. Oke. Masih mau dong?
1: Masih.
0: Diberikan kesempatan.
1: Iya.
0: Pengen mengulang kegiatan yang sama atau aduh bete, aku gak mau gitu, aduh ribet deh gitu ya, ih panas gitu
1: ya, kayak gitu cuma untuk orang-orang yang FOMO.
0: Oh gitu ya. Tapi ada gak sih teman-teman kalian aduh gak betah aku gitu,
1: gak ada semuanya asik semua
0: dari Natuna khususnya
2: semuanya itu enjoy,
0: enjoy. Ya, menikmati gitu ya,
2: menikmati banget kayak air.
0: Ada gak sih perselisihan kecil?
1: Enggak. Kalau dari kami tuh setiap setiap
0: Regu. Lo kan sebagai ketua nih.
1: Iya.
0: Tim regu lo juga gitu.
1: Setiap apa? Setiap kelompok tuh pasti ada persilahan dikit lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tetap bisa diselesaikan.
0: Bisa diselesaikan dengan tujuan yang sama. Ya, ya enggak sih Lala? Kalau Lala sendiri?
2: Kami enggak, alhamdulillah.
0: Akur lah ya.
2: Akur banget saling. Ya itu tadi belum lagi cerita terus.
0: Ah,
2: ya.
0: Kita sama-sama lah ya.
2: Di sini sama-sama, jangan mikirin sendiri-sendiri.
0: Iya, nggak perlu ego-ego lah ya. Kalau ada pun perselisihan mah bisa diselesaikan, betul nggak sih Pep? Oke, tidak terasa nih jam 16.55, mungkin ada mau disampaikan ucapan terima kasih kepada siapapun. Boleh di sini sebelum nanti closing statement-nya dari Pep sendiri.
1: Seluruh teman-teman saya minta maaf sebagai pemimpin kontingen. Maafkan saya jika saya banyak salah, walaupun saya memang banyak salah. Dan untuk bintang saya, terima kasih setelah lama-lama membimbing kami dan sangat sabar sekali. Ini pembina paling sabar saya.
0: Oke, Pak apa namanya?
1: Kak Dodi. Pembina paling sabar.
0: Paling sabar.
1: Dan untuk orang tua saya, terima kasih setelah support saya selama ini. Aku sayang kalian.
0: Oke, keren. Kalau Lala sendiri nih, ucapin untuk siapa nih kira-kira?
2: Yang pertama-tama itu terima kasih kepada Bu Chen Sulan.
0: Oke, Bupati Natuna ya, benar.
2: Udah memfasilitasi keberangkatan kami dari awal sampai akhir, dari kami pergi sampai kami pulang lagi dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terus terima kasih kepada orang tua yang udah selalu memberi dukungan kepada kami sehingga perjalanan kami selalu berjalan dengan lancar. Kalau tanpa dukungan dari kalian dan doa dari kalian, kami ini bukan apa-apa. Terima kasih juga kepada kakak-kakak pembina yang udah senantiasa membimbing kami dari awal sampai akhir sehingga kami pulang lagi ke orang tua kami dengan selamat, sehat. Itu gak bakalan kami lupain.
0: Oke, berarti salam pramuka gimana?
1: Salam pramuka.
0: Oke, keren. Yeay. Berarti Pep sama Lala sukses dalam kegiatan tersebut begitu ya. Dan dari awal sampai akhir ketemu teman baru, ya kan? Yang baik itu dari Natuna, ya kan? Dari luar. Dan tentunya sudah ada ilmu baru begitu ya, bisa berbagi kepada teman-teman semua. Oke, kalau begitu terima kasih ya Feb, terima kasih buatnya Lala. Ya senang nggak sih?
1: Seneng
0: lah ya.
1: Enjoy.
0: Dan kapan rencana mau balik ke Pulau Laut? Atau nggak mau?
1: Nanti malam.
0: Ah, malam ini?
1: Iya malam ini.
0: Oh gitu. Pakai apa berenang?
1: Pakai pompong.
0: Oh pakai pompong. Lewat mana tuh?
1: Tubuton.
0: Oh. Nggak jauh ya?
1: Jauh.
0: Oke, 4 jam lah. Selama sama tujuan ya, Feb. Salam buat teman-teman kamu di sana. Kamu bisa diceritakan sama guru-guru, sama teman kamu. Betul nggak lah? Kalau lo udah masuk sekolah belum?
2: Udah
0: ya? Kan ada kegiatan juga ya? Oke. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih. Sebelum kita tutup, kita tepuk pramuka lagi dong. Satu kali atau dua boleh?
2: Dua kali. Pramuka.
0: Ya buat Pep, terima kasih buatnya Lala, semoga karir kalian masih muda nih, nanti berkelanjutan lagi setelah di Jambore Nasional di
2: Raidas.
0: Oke, di usia 16 tahun ya, jangan-jangan nanti kelas SMA lah ya. Oke, salam kenal, salam pramuka buat kalian berdua, buat pembinanya semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Dangan sampai Rote. Aku Arang Kasma dan juga ada
1: Febrian
0: dan
2: Naila Amera Desmika.
0: Oke, undur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Bye. 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pilotopat Kepala Pradu FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pradu, welcome back again with me di sore hari ini. Dan teman-teman Pradu, kita ada di ajang break time ya. Seperti biasa teman-teman Pradu, aku bakal hadirkan informasi yang unik dan menarik untuk teman-teman Pradu semuanya.

kali ini aku mau bahas tentang jam tidur gajah nih, teman-teman berdua ya. Gajah, di mana ini merupakan mamalia darat terbesar di bumi, menyimpan pola hidup yang menantang pemahaman umum manusia tentang kebutuhan istirahat. Di saat sebagian besar makhluk hidup menghabiskan sepertiga waktunya untuk tidur lelap, gajah dewasa tercatat hanya memerlukan waktu tidur rata-rata 2 jam saja dalam kurun waktu 24 jam. Nah, fenomena fisiologis ini telah menarik perhatian para peneliti perilaku satwa liar selama bertahun-tahun. Nah, penelitian ilmiah memanfaatkan sensor pemantau gerakan yang dipasang pada belalai gajah menunjukkan bahwa durasi tidur sang raksasa merupakan yang terpendek di antara seluruh mamalia darat. Wow. Nanti aku bakal lanjutin lagi pembahasannya, tetap stay tune aja pokoknya ya. Kita akan bahas lagi nih mengenai jam tidur gajah. Tetap stay tune aja di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu. Yo.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman, Pro 2 masih berangkut tentunya di sore hari ini, dan gak hanya durasinya yang singkat gitu ya. Jadi teman-teman Pro 2 meski memiliki bobot yang dapat mencapai beberapa ton, gajah membutuhkan asupan kalori yang sangat besar setiap harinya untuk menopang metabolisme tubuh. Nah, akibatnya mereka harus menghabiskan hingga 16-18 jam sehari hanya untuk cari makan, mengunyah ratusan kilogram vegetasi, dan bergerak memindai area jelajah yang luas. Nah, selain karena tuntutan energi, faktor risiko dari lingkungan alam liar juga membentuk pola tidur yang amat efisien ini. Sebagai hewan bertubuh besar di habitat terbuka, tetap waspada terhadap potensi ancaman predator, terutama bagi anak gajah dalam kawanannya, adalah prioritas utama. Mengalokasikan waktu tidur yang terlalu lama akan membuat seluruh kawanan berada dalam posisi rentan terhadap serangan atau perubahan kondisi iklim yang mendadak.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Rajis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya, harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang.

0: ancaman, kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
1: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
0: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
1: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
0: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi, begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu, begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain, begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri, begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar, begitu. Tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan, begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
1: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
0: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuk yang adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
1: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
0: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
1: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas, dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimah, tiba waktunya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti

0: penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Dan kita ada di ajang produk sunset ya. Kalau tadi kita bahas mengenai fakta unik jam tidur gajah yang ternyata cuma tidur 2 jam dalam 24 jam sehari gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidurnya itu 8 jam ya, idealnya itu 8 jam. Tapi kalau gajah itu cuma 2 jam gitu, bayangin ya. Itu karena adanya faktor alami ya. Kayak misalnya nih, faktor alaminya itu karena gajah itu harus bertahan hidup gitu. Apalagi di alam liar ya, mereka harus bertahan hidup dari predator. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai burung pelikan. Yang mana ini adalah satwa purba berparuh kantong yang menakjubkan ya. Burung pelikan dikenal sebagai salah satu spesies burung tertua di dunia yang telah mengepakkan sayapnya selama puluhan juta tahun lalu. Temuan fosil membuktikan bahwa struktur tubuh burung air ini hampir tidak mengalami perubahan signifikan selama lebih dari 30 juta tahun. Nah, ciri paling ikonik dari burung pelikan terletak pada kantong paruh besar yang disebut gular pouch di bagian bawah paruhnya. Kantong elastis ini berfungsi layaknya jaring untuk menyerok air beserta ikan sebelum airnya dibuang kembali keluar. Saat berburu, beberapa spesies pelikan akan menukik tajam dari ketinggian puluhan meter langsung ke permukaan air. Selain berburu sendirian, burung ini seringkali bekerja sama dalam kelompok untuk menggiring kawanan ikan ke perairan dangkal. Pelikan undulan atau Dalmatian pelican ini memegang predikat sebagai salah satu burung terbang terbesar di planet bumi. Bentang sayap spesies raksasa ini dapat mencapai hingga 3 meter dengan bobot tubuh melebihi 15 kg. Meskipun berbadan besar, burung pelikan sanggup terbang membumbung tinggi memanfaatkan arus udara hangat atau termal. Kemampuan aerodinamis ini memungkinkan mereka melakukan migrasi jarak jauh tanpa mengurangi banyak energi tubuh.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin rumah?
3: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

Oke teman-teman Pro 2, nggak kerasa sudah pukul 19.00, artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik live chat dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta ya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat malam teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi pertama, teman Pro2, Insidious Out of the Further mendapat Tomatometer 57% dari 96 kritikus, tetapi menjadi nilai kedua terbaik saga Insidious. Penonton memberi respon lebih positif dengan Popcornmeter 70% berdasarkan penilaian lebih dari 500 akun terverifikasi. Kritikus menilai film cenderung repetitif meski tetap mampu menghadirkan ketegangan dan rasa ngeri bagi penonton baru. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Netflix mengonfirmasi produksi serial action noir berjudul sementara The Shooter yang mempertemukan Lee Jong-un dan Kim Mo-yo. Lee Jong-un melakukan debut peran aksi pertamanya dalam serial ini setelah kesuksesan membintangi My Daughter is a Zombie dengan pendapatan box office tertinggi di Korea Selatan pada tahun 2025 lalu. Kim Mo-yul bergabung dengan proyek setelah meraih kesuksesan global dengan serial Teach You a Lesson, memperkuat roster bintang kelas atas Netflix untuk produksi ini. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, HBO menetapkan jadwal tayang musik 4 The Gilded Age pada 1 November 2026 mendatang melalui platform HBO dan HBO Max. HBO merilis teaser terbaru untuk musim 4 yang menampilkan adegan-adegan berkaitan dengan dunia opera sebagai elemen cerita utama. Cerita musim 4 tetap berfokus pada kehidupan kalangan masyarakat kelas atas dengan narasi yang berkelanjutan dari musim-musim sebelumnya. Teman Pro2, itu ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil, gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih. Ya.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini.
2: Iya.
1: Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: beneran. Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
1: Ya?
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya?
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya.
0: Ceritanya gitu. Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas
0: dan
2: permintaan dari
0: Ya,
2: jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Personal,
0: ya?
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya,
2: iya,
1: lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, okay. Enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok. Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke. Okay.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Okay. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki, namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki, ada Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana? Ayo.
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yey, halo guys, teman-teman gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen, nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini. Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng. Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah. Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: saja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu. Tapi gak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berserah. Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita misalnya.
0: Masih setengah 8 malam.
1: Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Gak apa-apa, agak deep gak apa-apa ya.
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah yuk makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih nih, berat nih kayaknya nih.
2: Gak usah
1: pakai mulut lagi back sound.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak, apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay.
1: Gak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Iya. Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Itu lah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Yeah.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget
1: Bang. Iya kan?
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih gitu ya.
0: Kan? Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah buat
1: anak khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lu itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Gitu. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari mencari Tuhan atau apa segala
1: macam. Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak ya emang ada sih di fase down.
1: Down ya ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Tuh. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatir ya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya sih,
2: benar. Kayak nelpon ibu tuh kayak enggak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu
2: air
1: semua.
2: Mata langsung langsung ma. tes.
1: Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Iya. Netes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya.
1: Oh. Gitu
2: kan. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya Wak. Sedangkan waktu terus berjalan.
1: Yeah.
2: Orang tua aku makin tua Wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut Wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: gitu. Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya benar.
0: Tapi emang benar.
2: Solusi lah.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahu lah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow. Ya.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia. Semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Right. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah kan.
0: Ada coy. Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi.
1: Pastinya.
0: Aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Ramadian. Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy bisa enjoy, seru gitu
2: seru
0: kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah. Amin.
1: Insya Allah ya.
0: Betul.

0: dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo ya?
1: Dian Pejo.
0: Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Oke, ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
2: Iya, iya. Lama banget kan lagu ini. Terus di prosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh, iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru.
1: Iya.
2: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya, benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti.
0: Ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi. Ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
0: Oke. Okay.
1: Oh,
2: jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya.
1: Hmm. Oh.
2: Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke. Okay.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya. Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
0: Betul.
2: Kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh Semesta, Kenko tuh yang...
0: Yang ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih. Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: iya. Kalau lirik favorit dan tersirat.

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
1: Oke, okay, okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke,
2: okay, oke. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
1: okay, hmm,
2: yang nyawa awal dari lagu ini, gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibulatin di situ Kak.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
1: Deep.
0: Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
2: Itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar. Udah.
2: Rock sudah.
1: Gak pulang nah.
0: Abis subuh,
1: azan subuh berbubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Sholat rakaat berapa nih? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasar?

0: itu tongkrongan cowok tuh makanya.
1: Bener, bener, bener, bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
1: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
1: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu. Gak usah.
1: Terlalu pick me.
0: Oh, sorry.
1: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Widih. Lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
1: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Yes. Love you so much.
1: Oh iya deh. Gokil. Lop sekebon.
0: Lop sekebon.
1: Yeah. Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Mm-mm, betul.
2: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
2: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
1: Benar.
2: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini gitu.
1: Bener.
2: Itu sih yang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
1: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
1: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
1: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Widih.
1: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Ya.
1: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Widih. Nah. Menarik nih.
1: Mau sama siapa cuy? Wishlist. Collab sama siapa nggak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude,
1: Raim Laude. Sedap sih.
2: Kak Raim Laude tuh kayak, masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan, pernah ketemu dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh,
0: guys. Iya, benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble banget.
2: Dan sesederhana itu ya, dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu, dengan referensi, bisa nongkrong Jalan Surabaya.
1: Ada
2: toko kaset vinyl gitu.
0: Okay. Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya.
2: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar-benar.
2: Jazz,
0: benar.
2: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya?
2: Iya.
0: Benar-benar.
2: Toko barang antik.
1: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
1: Benar-benar
0: luar biasa. Kalau pesulap ada yang
2: mau pesulap.
0: Emang kenapa dia enggak boleh?
1: Ya enggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendriz collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
1: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angkat ya Josandi.
1: Sulap angkat.
0: Iya, boleh. Oke. Ada lagi, siapa lagi?
1: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
1: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5.000 nih, ada...
2: Aduh. Wow.
0: Oh, dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
1: Ditunggu adik Semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
1: lah ya.
0: Nanti ya.
2: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin Semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa. Oh, rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh,
2: masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
1: Bener, keinjek kayak kaki.
0: Bukan.
2: Gak juga sih bang. Iya bener.
0: Sedih kali ini.
1: Sedih dia.
0: Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
0: Iya bisa jadi.
1: Denger iklan dulu.
0: Iya. lagi, ada lagi nih.
1: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gue oke loh sih kalau Indra Lesmana ya.
1: Benar.
0: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
0: Iya nih nih nih, Indra Lesmana, wah gokil. Oke, bawa lagi deh gak? Bawa lagi
1: udah ya? Udah mentok.
0: Oh udah mentok, oke.
1: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Feels good.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo yo yo, masih di MLZ.
2: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
1: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
2: Yoi.
1: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
3: Sudah.
2: Sudah. Ini.
1: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
3: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
1: Okay.
3: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
1: Oh iya, oke.
3: Masih kayak musik video kali ya?
1: MV atau visualizer?
2: Visualizer.
1: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
2: Visualizer. Synthesizer.
1: Salah, beda lagi.
2: Oh iya.
3: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
1: Bisa lah ya?
3: Insya Allah ya.
1: Wih, gokil.
2: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
1: Ya pasti butuh talent dong.
2: Iya dong. Nanya aja.
1: Kita masih free kok.
2: Marketing begitu. Iya.
1: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
3: Di YouTube Kenris.
1: Wih, YouTube Kenris. Ya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
2: Yes.
3: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
2: Oh iya.
3: Ada Semesta di situ.
1: Alright.
2: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
3: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
1: Bener sih.
2: Macet-macet gitu kan.
3: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
1: Iya.
3: Seru banget juga sih itu.
2: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
1: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
2: Kenzo ya? Seluruh Indonesia.
3: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
2: Amin.
3: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
2: Masuk TV,
3: Mak.
1: Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
2: Yes.
1: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya pastinya.
1: Yes, buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
2: Nah,
1: adeknya muncul kapan ya?
3: Adek Semesta ya.
1: Adek Semesta.
3: Ya, insya Allah secepatnya.
2: Amin.
3: Langsung diproses ya.
1: Amin.
3: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
3: Terima kasih.
2: Sukses.
3: Amin.
1: Ditunggu next single-singlenya ya.
2: Amin. Betul.
1: Main kesini lagi nanti ya.
2: Alright. Bawa gitar ya.
3: Aman ya.
2: Kita nongkrong aja.
3: Sampai pagi ya kak.
2: Gas, kopi, ayo.
1: Ayo, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit.
1: Dan
3: Kenry. Gue Kenry.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Halo, selamat malam teman Pro 2, balik lagi di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan balik lagi bareng Emil untuk di edisi hari ini teman Pro 2 ya. Sekian lama kita udah tidak berjumpa, udah 2 hari aku break ya kemarin. Dan hari ini balik lagi bareng teman-teman, pokoknya untuk di malam kali ini atau di rehat malam edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, tanggalnya cantik ya, 26 Agustus 26. Iya, yeah, kayak hari cantik, tanggal cantik nih teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, aku bakal nemenin kamu di rehat malam kali ini ya. Untuk di edisi kali ini selama 4 jam ke depan, dari jam 8 sampai ke jam berapa kira-kira teman Pro 2? Sampai jam 12 lah ya, sampai habis pokoknya aku nemenin kamu di malam hari ini teman-teman. Dan teman Pro 2, di kesempatan kali ini ya, di apa namanya, di rehat malam kali ini atau di edisi kali ini, aku bakal nemenin kamu selama 4 jam tentunya dengan beragam acara yang akan hadir hari ini teman Pro 2. Tapi gak seragam itu teman-teman ya. Dari kita mulai dulu, untuk dari jam 8 sampai ke jam 9 seperti biasa setiap malamnya di hari Rabu kita ada Pro 2 Box Office nih teman-teman. Dan kemudian dari jam 9 sampai ke jam 11 ada Story of the Day ya. Seperti biasa kita tentunya bakal nerima requestan teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan nanti kita tutup dengan Jazz Music dari jam 11 sampai ke jam 12 malam teman-teman. Dan teman Pro 2, untuk kesempatan kali ini di Pro 2 Box Office dari jam 8 sampai ke jam 9 nanti teman Pro 2, aku bakal hadirkan informasi nih buat teman-teman dimanapun kalian berada ya, buat teman Pro 2 khususnya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Aku bakal infoin ke kamu bahwasanya ada film nih yang bakalan rilis di bulan ini, yang mana teman Pro 2, film ini udah pernah diputar sebelumnya, cuman karena ada tambahan 4 menit nih. Kira-kira ada yang tahu teman Pro 2 film apa? Yap, Avengers Endgame Encore. Nah, itu dia. Nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Tungguin aku di sini, tetap Pro 2, tetap tune in terus di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki cara unik dalam melihat dan memahami dunia. Bagi mereka, tantangan sehari-hari sering menjadi bagian dari proses belajar dan penguatan diri. Hal-hal yang dianggap sederhana oleh sebagian orang bisa menjadi sesuatu yang membutuhkan usaha lebih bagi mereka. Dari situ tumbuh ketekunan, kreativitas, dan cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi masalah. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat beraktivitas dan berkontribusi secara setara. Dengan empati, kita bisa memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama berharganya. Perbedaan perspektif ini membuat cara kita memandang dunia menjadi lebih luas dan penuh makna.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, selamat malam teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, masih dalam acara Pro 2 Box Office untuk di malam hari ini, teman-teman. Jadi siapa nih di sini yang masih ingat suasana tahun 2019? Ayo, jujur aku ya, teman Pro 2. Waktu itu mungkin 2019 aku masih SMA kelas 8. Nah, itu dia. Jadi waktu itu Avengers Endgame ini tayang nih teman Pro 2. Rasanya itu hampir kayak semua orang tuh ngomongin film ini. Dari kayak di sosmed, tongkrongan, sampai kayak obrolan di kampus atau mungkin sekolah ya teman Pro 2 kayak dulu di SMA. Nah jadi semuanya ini bahas satu hal yaitu Avengers and Thanos. Jadi sekarang ada kabar menarik nih buat penggemar Marvel. Avengers Endgame ini bakal kembali hadir di bioskop Indonesia dengan versi yang disebut dengan Avengers Endgame Encore ya. Datanya Cinema 21 atau Cinema 21 ini udah mengkonfirmasi kalau misalnya film ini akan kembali tayang di Indonesia mulai 25 September 2020. Nah, which is masih bulan depan Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang dulu nonton Endgame di bioskop, ini bisa jadi kesempatan untuk merasakan lagi pengalaman yang sama teman-teman ya. Tapi ternyata sama Pro 2, kenapa sih Marvel harus membawa film lama kembali ke bioskop? Nah, karena ternyata versi Encore ini bukan cuma sekadar memutar film atau memutarkan ulang filmnya yang sama teman Pro 2. Jadi ada beberapa perubahan kecil yang diberikan oleh Marvel nih di sini. Ada sentuhan manis lah di situ istilahnya ya. Dan tentunya mulai dari penyesuaian warna pada adegan tertentu sampai perubahan kecil dalam salah satu dialognya Tony Stark. Dan tentunya memang kelihatannya sederhana teman Pro 2, simple banget ya. Tapi buat penggemar Marvel yang udah hafal detail filmnya, ini perubahan kecil seperti ini pun biasanya bisa jadi sesuatu yang menarik untuk dicari. Dan teman Pro 2, aku mau tahu nih teman Pro 2, kalau misalnya Endgame nih kembali lagi di bioskop, kamu bakal nonton lagi atau enggak? Atau menurut kamu sekali nonton aja udah cukup nih? Nah, boleh banget cerita ke kita teman Pro 2, karena memang setelah ini kita bakal bahas satu alasan yang mungkin bikin kamu kayak apa ya, berubah pikiran nih untuk datang lagi ke bioskop. So jangan kemana-mana, terus saya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dalam acara Pro 2 Box Office. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol tentang Avengers Endgame Encore setelah ini. Ada satu lagu yang bakal lewat di ruang dengar kamu teman Pro 2, ada lagunya Bara Suara dengan Sementara.

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store.

Oke, teman Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, kalau misalnya kamu berpikir nih, ah paling cuma rilis film lama nih untuk Avengers Endgame-nya, it's ternyata nggak sesederhana itu, teman Pro 2 ya. Dan salah satu hal yang paling menarik dari Avengers Endgame Encore ini adalah adanya materi tambahan dalam film. Jadi materi tambahan tersebut ini berdurasi sekitar 4 menit nih katanya. Tapi yang bikin semakin menariknya nih teman Pro 2 ya, materi tambahan ini akan ditampilkan secara eksklusif gitu loh, melalui pertemuan tertentu termasuk IMAX dan juga Disney Infinity Vision. Nah, jadi 4 menit ini mungkin terdengar kayak bentar banget ya, ya. Dan tapi kalau misalnya kamu penggemar berat Marvel nih, 4 menit tambahan itu bisa terasa sangat penting. Apalagi materi Doomsday ini disebut punya kaitannya dengan film Marvel berikutnya, yaitu Avengers Doomsday yang bakal rilis di akhir tahun nanti. Artinya teman Pro 2, Encore ini bukan cuma nostalgia, bisa jadi film ini juga memberikan sedikit gambaran mengenai arah cerita dari MCU berikutnya ya. Dan tentunya ini juga sebenarnya strategi sih yang cukup menarik dari Marvel ya. Dan mereka juga membawa kembali film yang sangat ikonik ya dari Marvel, tetapi sekaligus memberikan sesuatu yang baru kepada penontonnya. Jadi penggemar lama bisa bernostalgia, sementara penggemar baru bisa mendapatkan pengalaman menonton salah satu film terbesar dalam sejarah MCU di layar lebar. Nah, teman Pro 2, kalau dipikir-pikir, Endgame ini memang punya posisi yang spesial ya. Apalagi film ini menjadi penutup utama dari Infinity Saga setelah perjalanan panjang Marvel selama bertahun-tahun. Karena itu teman Pro 2, menonton kembali Endgame di bioskop itu bukan cuma soal melihat filmnya lagi, tetapi juga seperti membuka kembali satu bab besar dalam perjalanan MCU. Dan teman Pro 2, apakah Avengers Endgame Encore wajib ditonton lagi? Kalau misalnya kamu adalah penggemar berat dari Marvel yang mengikuti MCU dari awal ya, ini jawabannya mungkin cukup jelas menarik untuk dicoba. Karena memang selain mendapatkan pengalaman menonton kembali Endgame di layar lebar, ada perubahan kecil nih dan juga materi tambahan yang bisa menjadi daya tarik buat kamu. Apalagi kalau kamu dulu pertama kali nonton Endgame di tahun 2019 ya, sekarang udah 7 tahun berlalu, banyak hal yang udah berubah di MCU gitu loh. Apalagi ada karakter baru, cerita baru, dan tentunya fase baru yang sedang dipersiapkan Marvel. Dan teman Pro 2, jadi melihat kembali nih bagaimana perjalanan para Avengers mencapai titik akhirnya bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Dan tentunya apalagi ada kaitannya nih dengan Avengers Doomsday. Dan beberapa kabar MCU kemungkinan besar ini menjadi salah satu alasan paling menarik ya. Apalagi kalau kamu bukan penggemar berat Marvel, mungkin keputusan untuk menonton kembali akan lebih bergantung pada pengalaman yang kamu cari. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Box Office untuk di hari ini. Selalu bakal ada story of the day, bakal nemenin kamu selama 2 jam dari jam 11 sampai ke jam 12. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan, agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

Gini, selamat 0,82 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kau. Teman pro juga ya, kita udah di jam 9 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat untuk di malam hari ini atau di rehat malam kali ini, teman pro 2 ya. Dan tentunya kita udah berada dalam acara Story of the Day untuk di hari ini. Jadi buat teman pro 2 yang mau request-request, mau curhat-curhat di pro 2 RRI Bukit Tinggi itu boleh banget teman pro 2 ya. Gimana sih caranya Emil? Nah kalau untuk request ragu caranya gampang banget teman pro 2, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ udah ada story kita yang baru banget up to date, teman pro 2 yang baru banget aku aku update ya, adalah story kita terbaru. Itu pokoknya ada story, kalian boleh diisi jawabannya di situ teman-teman ya. Dan juga aku tadi ada pertanyaan buat kamu, hujan-hujan gini enaknya lagunya mau diputerin lagu apa ya? Sekali request ya, apa lagu kalian mau kalian puterin, oke? Okay? Dan kalau misalnya ke WhatsApp kita juga boleh langsung aja jawab aja jawabannya di WhatsApp kita di 0811-6699-480. Dan teman pro 2 sekali lagi aku ulangi di 0811-6699-480. Gampang banget teman pro 2 ya. Dan langsung aja kita baca requestan teman pro 2 yang udah masuk di WhatsApp kita untuk di malam hari ini. Ada dari Kak 0822-9979 sekian. Ada Kak Galuh Puspita Sari. Halo Kak, aku Galuh. Halo Galuh, izin request lagunya Sabrina Leonor dong, yang judulnya Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Nanti selain ini lagunya bakal aku putarin ya. Kemudian malam Kak. Malam juga. Siapa nih? Perkenalkan aku Lala dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Boleh banget. Izin request lagunya yang berjudul Selesai dong Kak. Makasih. Sama-sama. Nanti selain ini lagunya aku putarin ya buat kamu. Jadi ada dua lagu, dua orang ya dengan lagu yang sama. Kemudian halo Kak, saya Atania. Atlania ya, dari Berbinar Fanbase. Halo Atlania, salam kenal ya dari Emil di Produer di Bukit Tinggi. Mau izin request lagunya Selesai dong dari Sabrina Leonor. Terima kasih. Sama-sama. Boleh-boleh, nanti setelah ini bakal aku putarin ya. Kemudian malam Kak, perkenalkan nama saya Retno. Halo Retno, aku Emil dari RRI Bukit Tinggi nih, kebetulan dia Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor. Iji request lagunya Sabrina Leonor dong, yang judulnya Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Nanti selain ini lagunya ya. Dan kemudian halo Kak, aku Nan. Halo Nan, dia mau request lagunya ya. Boleh banget. Lagu apa tuh? Dia mau request lagunya Selesai by Sabrina Leonor ya. Thank you. Sama-sama. You're welcome. Nanti selain ini lagunya bakal aku puterin buat kamu deh ya. Dan juga teman pro 2 ya, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. Ada lagunya Sabrina Leonor dan tentunya masih aku nungguin requestan yang lainnya. Terus saya cuy di pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang.

Senang juga. Teman terbaik.

Oke, kita berdua masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kita masih di story of the day tadi malam hari ini, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi, kita akan bacakan request atau teman Pro 2 yang masuk di WhatsApp kita dulu nih. Assalamualaikum Kak, ini dari 0813-9723 sekian-sekian ya. Assalamualaikum Kak Emil, waalaikumsalam. Aku Hafizah Kak, izin request lagu Dunia Yang Nanti. Boleh dari Rhyme Laude ya, itu ya kalau gak salah. Makasih ya Kak, sama-sama Hafizah. Nanti setelah ini lagunya bakal aku putarin buat kamu ya, teman Pro 2, atau mungkin buat Hafizahnya ya. Dan selanjutnya ada kayaknya ada yang ngirim pesan panjang.

Ini dari 0898777373. Kita bacain dulu nomor 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu penyiar, bapak ibu penyiar gak tuh bapak banget ya. Tapi gak apa-apa, Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Iya halo, assalamualaikum. Sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim RRI Pro 2 Bukit Tinggi nih, yang selama ini udah nemenin, ngehibur juga, dan juga memberikan banyak informasi serta edukasi yang bermanfaat bagi pendengar, baik di kalangan tua atau muda katanya. Waduh luar biasa ya, sama-sama ya kak. Dan kita juga thank you banget nih udah mau ditemenin selalu gitu. Dan semoga kedepannya RRI Pro 2 Bukit Tinggi, amin, belum ya, semakin berkembang, semakin kreatif dalam menghadirkan program-program yang menarik, dan tentunya semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Dan tentunya semoga setiap informasi dan juga edukasi yang disampaikan bisa membuka wawasan nih, dan juga memberikan inspirasi serta membawa manfaat bagi banyak orang. Tapi teman Pro 2 tetap semangat untuk seluruh penyiar dan juga tim RRI Pro 2 Bukit Tinggi ya, dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pendengar ya. Siap kak. Dan tentunya untuk melengkapi kebersamaan malam ini, ibu mau request dong? Boleh, mau nitip lagu boleh. Untuk yang diputarkan boleh banget, nanti kita putarin ya. Semoga berkenan bisa diputarkan. Siap, boleh banget. Terima kasih banyak dan juga sukses selalu untuk RRI Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, thank you ya bu. Dan setelah ini aku bakal muterin apa ya lagunya yang pas ya. Jaga Rasa kayaknya oke banget gak sih buat ibu ini. Ada Jaga Rasa kali ya. Boleh dari Jaga Rasa dari Samuel Cipta. Jadi ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2. Lagunya Rhyme Loaded dengan Dunia Yang Nanti. Kemudian ada, ini requestan Hafiza ya. Dan kemudian nanti ada terakhir ini buat ibu yang request nih dari 0898. Aku lupa siapa namanya tadi ya, soalnya gak ada nyebutin nama. Sayang banget sama Pro 2 ya. Dan ini lagunya buat kakaknya, pokoknya dimanapun kamu berada. Ada lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa. Terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo, balik lagi di Selamat Kepala Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Prodo 2 bareng Emil di Rehat Malam kali ini ya, dari jam 9 ke jam 10 malam teman Prodo 2. Masih di part yang pertama nih teman-teman. Dan aku bakal bacain requestan teman Prodo 2 yang udah masuk di malam hari ini melalui Instagram ya. Tadi kita kan udah di WhatsApp nih, kita bakalan switch, kita bakal move on dulu ke Instagram kita teman Pro 2 di @pro2bukittinggi. Nah, ini ada yang pertama dari Kak Arum, Kak Arum ya. Ada Kak In Blue In Dot Blue One ya. Katanya hujan-hujan kayak gini enaknya muterin lagu Fajar Nur nih. Salah apa aku gitu. Ini mah galau parah ini. Dan teman Pro 2 selanjutnya juga ada Kak Arum Puspito 83 teman Pro 2 ya. Jadi ya katanya mau diputerin juga sementara bukan selamanya Nabila Taqiyah. Lagu ini katanya mantap banget nih kalau misalnya kita dengerin di cuaca di Kota Bukit Tinggi yang lagi hujan-hujannya. Boleh banget. Boleh banget teman Pro 2, nanti setelah ini langsung aku puterin lagunya buat kamu ya. Jadi ada dua lagu di sesi ini, lagunya Bang Fajar Nur, Abangku, Jangan Salah Apa Aku, dan juga kakakku Nabila Taqiyah, yaitu Sementara Bukan Selamanya. So terus saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Nyaman, terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka

0: RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik Kak Abu. Dan kita masih dalam acara apa teman Pro 2? Yep, story of the day tadi malam hari ini ya. Dan enggak kerasa kita udah hampir 53 menit kita meninggalkan 54 menit malahan ya. Kita meninggalkan pukul 21 atau jam 9 malam hari ini. Dan tentunya kita udah banyak banget nih muterin requestan teman Pro 2 baik melalui WhatsApp kita ataupun Instagram kita ya di @pro2bukittinggi. Dan teman Pro 2, hari ini banyak banget nih yang request lagu-lagu galau karena memang ini momennya pas banget kayak hujan-hujan mantep banget kalau diputerin teman Pro 2 ya. Apalagi kalau di malam hari ini di Kota Bukittinggi, aku nggak tahu ya kalau di kota kalian ya teman Pro 2 apakah sedingin ini kah gitu loh. Dan karena memang di wilayah Sumatera, kemudian ada beberapa titik di wilayah Sumatera, kemudian ada di Kalimantan, itu kan kita lagi gak baik-baik aja teman Pro 2 ya. Dan tentunya kita berdoa bersama-sama semoga keadaan Indonesia semoga pulih, semoga cepat kembali pulih sedia kala teman Pro 2 ya. Dan juga tentunya pemerintah juga pun gak ikut diam aja, dia juga pastinya ikut andil juga untuk bagaimana kebakaran atau mungkin hal-hal yang ditimbulkan oleh kebakaran itu bisa cepat mereda. Dan kita doakan bersama-sama semoga untuk petugas-petugas yang diturunkan selalu sehat dan juga jaga kesehatannya teman Pro 2. Atau mungkin kita doakan mereka semoga selamat ya, dan juga bisa menyelesaikan tugas sampai tuntas. Aku mau satu lagu mungkin kali ya, sebelum nanti kita beralih ke sesi berikutnya. Ada lagunya bertaut dari Nadine Abiza kali ya, bakal nemenin kamu dan juga pastinya untuk korban-korban yang mungkin lagi terkena bencana gitu ya, dan juga ada kena kebakaran juga. Kita doakan bersama-sama ya. Dan ini lagunya Nadine Amiza yang judulnya Bertaut. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita masih bakal lanjut lagi. Terus stay tune di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Masih di Selomot 0,82 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di untuk di malam hari ini teman Pro 2 ya, di acara acara apa coba, ayo. Masih di Story of the Day ya, untuk di malam hari ini teman Pro 2 tentunya dengan lagu-lagu yang akan kalian putar di malam hari ini ya. Dan teman Pro 2 udah di part yang kedua nih di Story of the Day. Dan tadi aku baru muterin lagunya Isyana Sarafwati bersama Hindia ya, yang judulnya Hari Ini. Nah kayak gitu, karena aku gak bisa nyanyi, yaudah awalnya aja aku nyanyiin teman Pro 2 ya. Dan kemudian teman Pro 2 ada request nih dari WhatsApp kita teman Pro 2 di 0813 7682. Sekian. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga. Mohon maaf nih kalau ganggu waktunya kak. Gak ada, gak ganggu kok, aman aja. Aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh banget. Mau request lagu apa nih? Dia mau diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Driver License. Kak, boleh banget ya. Dan disini lagunya udah aku siapin, yang pokoknya yang udah super clean banget ya, yang bisa diputar di malam hari ini. Dan tentunya aku masih nungguin requestan kalian nih untuk di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana dulu, terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Aku tunggu requestan kalian di malam hari ini. Buat kalian yang masih bingung gimana caranya request, boleh banget teman Pro 2 langsung aja ke Instagram kita. Di situ ada story yang barusan banget, enggak barusan banget sih, di jam 9 tadi aku upload teman Pro 2 ya. Pokoknya story kita yang terbaru, di situ ada question box, kalian boleh isi question boxnya dan juga jawab pertanyaan aku ya. Dan untuk hujan-hujan gini enaknya muterin lagu apa ya, gas request gitu, dijawab dan lagunya apa yang mau kalian puterin. Oke, yang pokoknya yang syahdu gitulah untuk hujan-hujan gitu atau mau Pro 2 ya. Dan kemudian kalau mau di WhatsApp kita juga boleh di nomornya di 0811-6699-480. Sekali lagi aku ulangin teman Pro 2 di 0811-6699-480. Oke, siap. Dan teman Pro 2 langsung aja kita puterin lagunya. Ini dia Olivia Rodrigo, The God Driver License.

0: past your street. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
5: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
4: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
5: Itulah, jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
6: Kita dua nih ya.
4: Apa sih?
6: Terus kerja.
5: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
7: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
4: Hah? Judi online?
7: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
4: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
7: Nak mana kita tuh? Ikulah.
5: Bising.
4: Pisau.
8: Ito, ada kejual sardeng?
9: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
8: Yang kecil mis aja.
9: Harganya 4.000.
8: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
9: Alamak, mana bisa, Deng?
8: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
9: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
10: Intermezzo. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, Tema Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu. Tema Pro 2 masih di jam 10.26 waktu Indonesia Barat, Tema Pro 2. Dan karena udah gak ada lagi nih yang request di Instagram dan juga WA Tema Pro 2 dari malam hari ini, kita bakalan beralih dulu kali ya ke TikTok kita di malam hari ini di @pro2 Bukit Tinggi. Jadi buat Tema Pro 2 yang lagi gabut, boleh banget nih nontonin live aku di malam hari ini. Dan juga request-request seperti biasa Tema Pro 2 as usually di setiap malamnya. Dan kayaknya aku mau absen dulu kali ya. Ada Kak Cikita, ada Kak Kuken, kemudian ada Bang Acul, ada Ejer, kemudian ada banyak lagi Tema Pro 2 yang udah hadir. Ada Kak Bayu, ada Kak Ajis, banyak pokoknya teman-teman ya. Dan ini langsung banyak yang request. Ada Kak Acul underscore, katanya dia mau diputarin lagunya Salsa Salma Salsabil ya, yang judulnya Rumah. Kemudian kita masih nunggu nih ada requestan dari Kak Cuk kita, tapi belum dibales, belum direspon lagi. So Tema Pro 2, satu lagu itu, dan aku tunggu requestan kalian untuk di malam hari ini. So jadi kemana-mana, terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini dia lagunya Salma Salsabil dengan Rumah.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita masih di jam 10.43 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2 tadi malam hari ini ya. Dan tentunya tadi barusan aku mundurin lagunya, dua lagu tadi ya. Ada yang lagu baru masuk, ada Mei Sahira di ujung minggu, dan juga Kim dan juga Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini special request dari Kak Purnama teman Pro 2 ya. Ini viewers kita tadi di live TikTok untuk di malam hari ini teman Pro 2. Dan selanjutnya nanti kita bakal muterin ini requestan dari 0851-6167 sekian. Halo Kak, selamat malam. Malam juga. Mau diputerin dong lagunya Pura-Pura dari Liodra. Boleh banget. Dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan juga buat teman Pro 2 nih yang mau request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story kita yang terbaru.

dari tahun 2020 sampai 2026 ya. Dan tentunya lagu-lagunya boleh barat, boleh Indonesia tentunya. So, Top Radio jangan kemana-mana. Ini ada ya, ada kita sapa dulu kali ya pendengar di live cerita kita. Ada akun berdua nih gitu. Kemudian ada Kak Salsabila, halo Kak, halo. Kemudian ada Kak Robinto Lili ya, selamat malam Bang, selamat malam teman Produa, selamat malam Bukit Tinggi, selamat malam Indonesia. Salam dari Atambua NTT. Wow, NTT. Gimana nih Kak Robinho? Kak Robinho ya? Kak Robinho amankah di sana atau boleh kasih update kali ya? Ada Kak Sofi Anze, ada Kak Halo, Kak siapa lagi? Sorry kepencet. Sorry. Jadi absurd ya. Dan nomor 2 langsung aja aku puterin lagunya dan juga aku tungguin requestan kalian yang lainnya yang bakal diputerin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. So terus aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2, teman terbaik kamu.

Tau bro, udah gak kerasa udah hampir 55 menit kita meninggalkan pukul 22 tuh di hari ini. Tandanya kebersamaan kita dalam acara Story of the Day untuk di malam hari ini akan segera berakhir ya. Dan selain ini bakal ada Jazz Music atau lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Thank you so much buat kalian yang udah request melalui Instagram kita atau mungkin di WhatsApp kita dan juga di live TikTok kita malam hari ini ya. Dan semoga lagu-lagu yang udah aku puterin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi kali ini bikin kamu bahagia, teman Pro 2, sebelum kita berpindah hari besok, teman-teman ya. So, jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada lagu dari Alex Kingston ya, yang judulnya Merry Christmas I Miss You. Ini udah belum Desember, udah kangen Christmas aja deh. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune sekali lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Wei the Dong Tian.
4: Namo Buddhaya.
5: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
6: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
7: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
8: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
9: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
10: Kau bertanya aku orang apa?
11: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
12: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
13: Sila kesatu, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
3: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
14: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
15: Tanah yang Tuhan pola buat etam ini. Dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
16: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
3: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
13: Meia wanwai, tania tetik darah, tania wai mata, napa tompo. Tania to wanwai, kompoi riasengnya si salanga, ninia angka gara di padatta. Tania to wanwai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenuanna wanwai.
17: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan.
18: Tapi dalam keyakinan kami,
12: ya, kami Indonesia.
19: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
20: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja. Tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: kamu, tenun masa lili merupakan kain tenun asal Sulawesi Tenggara. Dinamakan tenun masa lili karena berasal dari Desa Masa Lili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tenun ini identik dengan corak dan garis-garis, serta warnanya yang sangat terang, seperti kuning, orange, dan hijau. Perpaduan warna-warna yang terang ini melambangkan sebuah keanekaragaman yang berada di Kabupaten Muna. Misalnya, warna hijau yang berarti kelestarian, biru memiliki makna kedalaman dan ketenangan, kemudian warna merah melambangkan peradaban dan keberanian, serta warna kuning yang menyimbolkan kehangatan dan kejayaan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
1: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Intermezzo.
7: Cep, apaan Cup?
8: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi, Cup?
8: Yakin nih mau denger?
7: Kayaknya aku bisa jawab nih.
8: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
7: Siapa ya? Anjas marah.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Maci, cepat ya.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buktikanlah, memiliki jiwa besar dan jiwa merdeka itu adalah berarti kita memiliki jiwa yang tidak segan bekerja dan berkarya. Jiwa yang tidak segan berbagi kepada sesama. Jiwa dinamis yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dari hasil usaha sendiri.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Oke, Top Prodo, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah, Top Prodo. Selamat beristirahat juga. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, selamat pagi Merdeka.

Kita mau pro 2 selawat cinta mengawali perjumpaan kita ya di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman pro 2? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget aku Asabul kembali menemani kamu di program Spada ini teman pro 2 dari pukul 5 subuh hingga nanti pukul 10 pagi. Tentunya dengan ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu teman-teman pro 2. Ada apa aja bu? Udah jelas teman-teman ya, yang mengawali perjumpaan kita ada lagu Religi dan nanti bakalan disusul dengan satu lagu lagi sebelum kita ke tilawah on air hari ini. Dan nanti sebelum ke Jazz Music ada satu lagu Religi lainnya yang bakalan aku putarin buat kamu. Dan teman pro 2 di Jazz Music, aku bakal putarin lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara untuk menemani pagi kamu supaya kamu bisa semangat pagi lagi teman pro 2. Dan nanti di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, aku bakal nemenin kamu di program Pro 2 Info. Dan aku bakal share ke kamu informasi terbaru, terupdate terkini. Jadi boleh banget kamu tungguin aja teman Pro 2 ya, info-infonya. Dan nanti setelah Pro 2 Info, aku bakal sapa kamu lagi di program Spada selama 3 jam dari pukul 6 hingga nanti pukul 9 pagi. Dan pukul 9 hingga pukul 10 teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu di program Triple Noise. Yang mana ini program yang pasti bakalan jadi salah satu momen ya buat kita mengenali hal-hal baru, terus juga mempelajari hal baru, jadi boleh banget. Bagi kamu yang gak mau ketinggalan insight baru di hari ini, kamu harus stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 FM, oke? Okay? Dan sama Pro 2 kita ke Maher Zain dulu, iya Nabi Salam Malaika yang udah nungguin kita dan nanti bakalan disusul dengan tilawah on air. Untuk hari ini teman-teman Pro 2. Bu, tilawah on air hari ini itu Quran surah berapa? Bentar aku cek dulu ya buat kamu teman Pro 2 supaya enggak ketinggalan. Jadi teman Pro 2, tilawah on air hari ini itu Quran surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 226. Boleh dipersiapkan ya. Oke teman-teman Pro 2, sebelum ke tilawah kita ke Maher Zain, ya Nabi Salam Alaika. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fajrina, asal sekolah dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi. Surat yang saya bacakan adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 sampai dengan 226.

لو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apa yang kita tanam hari ini, itu yang kita tuai nanti. Sedekah adalah benih kebaikan yang terus tumbuh. Mungkin hasilnya nggak langsung terasa, tapi di waktu yang tepat, kebaikan itu balik ke kita. Bisa lewat rezeki, kesehatan, atau pertolongan. Sedekah ngajarin kita sabar menunggu hasil. Hidup jadi nggak hitung-hitungan. Berbagi hari ini, nikmatnya terasa di kemudian hari.

Oke, teman Pro 2 Salma Salsabil boleh juga nganterin kita ke pukul 6:30 ya, teman Pro 2 lewat 3 menit di pagi ini. Boleh banget teman Pro 2, saatnya kamu bangun. Oke, jangan kamu buat diri kamu terbelenggu dengan rasa malas, teman Pro 2. Sayang banget kalau misalkan nih orang-orang udah pada berlomba-lomba gitu ya teman Pro 2 untuk bisa menjadi pribadi yang produktif, masa kamu masih tidur teman Pro 2. Jadi boleh banget daripada kamu ketinggalan dengan banyak orang yang sekarang lagi ngusahain banyak hal untuk kesuksesannya, lebih baik kamu juga menjadi bagian dari hal-hal positif itu. Iya enggak sih teman Pro 2? Jadi jangan sampai nih teman-teman Pro 2 kita jauh tertinggal dari banyak orang. Makanya teman-teman Pro 2 ini mumpung masih 6:30, boleh banget masih banyak hal yang bisa kamu lakukan. Mungkin bisa olahraga dulu sebentar sebelum nanti kamu mandi pagi teman Pro 2 ya. Atau mau sarapan, mau mempersiapkan sarapan juga masih bisa nih teman-teman sebelum melakukan aktivitas. Sebelum kamu berangkat kerja, sebelum kamu berangkat sekolah, sebelum kamu berangkat kuliah. Oke? Dan teman-teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu hingga nanti pukul 6 dengan lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara. Jadi boleh banget, semoga kamu suka dengan lagu-lagunya ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi teman-teman Pro 2, next day Salma aku bakal beralih ke Navi dengan Undur Diri.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu membayangkan untuk membuka kembali makam para leluhur yang telah meninggal puluhan hingga ratusan tahun yang lalu? Tradisi inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang disebut dengan Mak Nene. Setiap beberapa tahun sekali, keluarga akan membuka kembali makam leluhur mereka. Tujuannya bukan untuk berduka, tapi untuk merayakan kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu. Setiap beberapa tahun, warga membuka makam leluhur mereka. Jenazah dibersihkan, dipakaikan baju baru, lalu diajak berjalan keliling kampung. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang abadi. Tradisi ini mengajarkan kita untuk menghormati leluhur, menjaga silaturahmi antar keluarga, dan menyadari bahwa cinta dan kenangan akan selalu hidup meski raga telah tiada. Mak Nene mengajarkan kita bahwa kenangan dan kasih sayang tak akan pernah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Intermezzo.
4: Put, iya Pit, kamu tahu nggak sandal apa yang paling enak di dunia?
5: Sandal yang paling enak? Ih, nggak ada dong.
4: Ada.
5: Nah, ada.
4: Sandal terasi.
3: Intermezzo.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Thank you.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mampro 2 masih berakwa sabel di 94,8 Pro 2 FM dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2 informasi yang pertama datang dari berita yang cukup hangat teman Pro 2 di Indonesia beberapa waktu belakangan terkait kasus rekening aktivis Pati. Yona teman Pro 2 Kapolda ini sudah memberikan jawaban terkait hal ini teman Pro 2. Yona teman Pro 2 Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri ini memastikan penanganan persoalan rekening milik aktivis asal Pati Supriyono ini dilakukan secara objektif. Yona teman Pro 2 pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI membahas persoalan rekening yang tidak dapat digunakan bertransaksi. Yona teman Pro 2 Asep mengatakan, kepolisian ini menghormati perhatian dan juga masukan Komisi 3 DPR RI terkait persoalan tersebut. Yona kepolisian teman Pro 2 ini juga akan memberikan penjelasan mengenai kronologi serta langkah yang telah dilakukan dalam proses penanganannya. Teman Pro 2, kata Asep di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Yona di samping itu menurutnya setiap langkah kepolisian dalam menangani persoalan tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan profesionalitas. Sementara teman Pro 2 Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ini mengatakan pihaknya meminta agar rekening aktivis Pati dapat kembali digunakan apabila dalam proses penanganannya tidak ditemukan unsur pidana. Dan teman Pro 2 Komisi 3 sebelumnya menerima masukan masyarakat mengenai rekening aktivis dan pihak tertentu yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi. Persoalan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Kapolda Metro Jaya dan Direktur Utama Bank Mandiri. Beralih kita ke informasi yang kedua teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub untuk menghubungkan 10 kota di Indonesia. Yona teman Pro 2, program inovasi tersebut membuka akses ekosistem teknologi bagi seluruh pelaku usaha rintisan di berbagai daerah. Perlu kamu ketahui juga teman Pro 2, jaringan digital ini itu dirancang agar talenta lokal dapat bertemu investor serta mitra industri global. Pemerintah ingin memastikan manfaat transformasi digital dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di daerah. Dan teman Pro 2, kita tutup informasi di pagi ini datang dari dunia olahraga. Yona teman Pro 2 agak sedikit ini ya teman Pro 2, soalnya infonya info yang ya tidak membanggakan, tapi nggak apa-apa, it's okay, kita masih tetap bersama tim kita ya dari Indonesia. Yona teman Pro 2 debut Leni dan juga Esther dihiasi kekalahan di Pontianak International Challenge 2026. Teman-teman, langkah Leni Tria Mayasari dan juga Esther Nurumi Triwardoyo di Polytron Pontianak International Challenge 2026 hanya sampai babak 32 besar. Garuda Putri Indonesia yang baru dipasangkan itu teman Pro 2 kalah dari unggulan 3 asal Korea Selatan, Kim Yujung dan Lee Yulim. Leni dan Esther teman Pro 2 kalah dalam rubber game 13-21, 21-15, 13-21 dalam tempo 77 menit. Laga ini teman Pro 2 berlangsung di lapangan 1 Gor Terpadu Pontianak pada Rabu 26 Agustus 2026. Dan teman Pro 2 Esther Nurumi Triwardoyo mengaku bahwa ini menjadi pertandingan perdananya sebagai pemain ganda. Kekalahan ini ia jadikan motivasi dan pelajaran untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune bakal kuas habul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Capek itu wajar. Bangun pagi, jalanin hari, kadang rasanya berat banget. Ada hari-hari yang gak sesuai rencana, ada usaha yang gak langsung berhasil. Di momen kayak gitu, capek boleh. Ngeluh sebentar juga gak apa-apa. Tapi pelan-pelan kita belajar nih. Gak semua yang berat itu tanda ditinggal. Kadang justru lewat capek, kita diajarin sabar. Lewat proses panjang, kita diajarin kuat. Karena Tuhan tahu batas kita. Dan seringkali yang kita butuhin bukan jawaban cepat, tapi kekuatan buat lanjut. Yang penting bukan cepat, tapi tetap percaya.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Hasabul. Aku mau kasih info nih, info enggak tuh. Mau kasih info teman Pro 2 terkait cuaca di Bukit Tinggi kalau dilihat dari studio ya. Ini cerah banget teman Pro 2, sama kayak perasaan aku hari ini. Jadi boleh banget teman Pro 2, bagi kamu yang mau ketularan cerahnya perasaan aku, kamu harus bangun dulu, harus keluar rumah dulu, lihat langitnya kamu teman Pro 2, semoga kita satu langit ya, langitnya sama-sama cerah. Semoga teman Pro 2 cerahnya hari ini itu bisa jadi satu alasan kita excited untuk bisa jalanin hari di hari ini teman-teman ya, di tanggal 27 Agustus 2026. Gak kerasa teman-teman ya, perasaan baru beberapa hari yang lalu aku nyapa kamu di tanggal 1 Agustus. Tapi sekarang udah tanggal 27 aja. Artinya teman Pro 2, waktu akan terus berlalu, hari akan terus berlalu, bulan akan terus berlalu. Makanya teman Pro 2 ya, kamu jangan hanya menunggu waktu. Karena waktu itu gak bisa ditunggu teman Pro 2, waktu itu akan terus berjalan, waktu itu akan terus bergulir. Makanya setiap waktu kamu harus memaksimalkan apapun yang bisa kamu maksimalkan, supaya teman Pro 2 nanti kamu gak ngerasa udah 2027 aja tapi aku kok masih gini-gini aja ya. Supaya gak seperti itu ya, kamu harus berproses teman Pro 2, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit. Oke? Apakah pagi ini bisa diterapin, Bul? Bisa banget, teman Pro 2. Caranya gimana, Bul? Mudah sekali, teman-teman. Ya, kamu cukup bangun, kamu cukup bergerak, kamu cukup beraktivitas, dan aktivitas itu aktivitas yang positif-positif aja. Aku yakin sedikit hal yang kamu lakukan, asalkan itu positif, pasti bakalan jadi salah satu alasan kamu untuk bisa nanti ya merasakan dan juga mencapai yang namanya kesuksesan. Oke? Okay? Teman Pro 2, semangat di pagi ini. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga nanti bakalan ada info-info yang bakal jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

berkunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 FM. Sekarang cuacanya udah cerah banget. Terus udah dilengkapi nih teman-teman ya dengan cahaya matahari yang ini langsung menyinari bumi dengan cahaya emasnya teman Pro 2. Jadi gak ada alasan lagi rasanya ya, gak ada alasan lagi buat kita gak mau semangat di pagi ini. Alam aja udah bersemangat teman Pro 2, masa kamu enggak? Jadi boleh banget nih teman-teman Pro 2 yang belum semangat, mungkin ada tanda tanya besar, kenapa gak semangat sih? Aku bakal spill ke kamu nih teman Pro 2, ada beberapa pemicu tidak semangat di pagi hari. Yang pertama teman Pro 2, karena pagi kamu gak semangat, mungkin bisa disebabkan karena kebiasaan kamu yang begadang. Padahal begadang tuh gak baik teman-teman ya. Sama kayak lagu Roma Irama tuh, begadang jangan begadang. Jadi jangan sampai begadang teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di samping itu, karena adanya paparan layar gadget, di mana cahaya biru dari ponsel sebelum tidur, teman Pro 2 ini menekan produksi melatonin dan juga mengacaukan jam biologis. Dehidrasi ini juga menjadi salah satu penyebabnya teman Pro 2 ya, kurang cairan tubuh, ini akan menghambat aliran darah ke otak sehingga tubuh kita terasa lemas dan juga mengantuk. Makanya kamu gak semangat di pagi hari. Jadi boleh banget, jangan sampai kamu dehidrasi. Caranya gimana Bu? Ya udah jelas, minum teman Pro 2 ya, perbanyak minum, minum air putih, apalagi jangan kopi. Dan teman Pro 2 ya, kebiasaan langsung memegang ponsel, yang mana ketika kita membuka media sosial saat bangun pagi, ini dapat memicu stres dan juga suasana hati yang negatif. Contoh, misalkan nih ada hal-hal konten-konten yang sekiranya itu nggak pengen banget kamu dapatin infonya di pagi hari, dan tiba-tiba kamu buka sosial media, kamu baca, mood kamu langsung berantakan. Makanya teman-teman ya, kamu harus kurangi, bukan kurangi tapi hentikan buka sosmed di pagi hari kalau bisa, oke? Dalam malam Pro 2, kurang paparan sinar matahari ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa kita nggak semangat di pagi hari. Ya mana faktanya teman Pro 2 ya, sinar matahari pagi ini akan membantu memicu hormon serotonin yang mengatur kebahagiaan dan energi. Teman Pro 2, itu dia ya beberapa pemicu kenapa kita nggak semangat di pagi hari. Semoga lambat laun ini bisa jadi hal yang kita perhatikan. Ini sederhana banget teman Pro 2 ya, kebiasaan begadang, paparan layar gadget, dehidrasi, kebiasaan langsung memegang ponsel dan membuka sosmed, kurangnya paparan sinar matahari. Ini sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa teman Pro 2. Kamu bisa jadi nggak semangat untuk mengikuti kelas, nggak semangat untuk menyelesaikan tugas bagi yang bekerja gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai teman-teman Pro 2. Jadi boleh banget untuk kedepannya kamu harus memperhatikan hal-hal sederhana ini supaya kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena kenapa Bu? Karena seperti halnya sekarang teman Pro 2 ya, udah tanggal 27 aja, padahal baru kemarin tanggal 1 Agustus, sekarang udah akhir Agustus. Jadi jangan sampai kamu terlena oleh waktu, oleh hal-hal yang mungkin membuat kamu nggak produktif, membuat kamu nggak melakukan hal-hal positif. Sedangkan banyak orang di luar sana, ya mereka udah berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang terbaik. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2. Tetap semangat buat kamu yang sekarang lagi mau memulai aktivitas.

0: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.